0: dan kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Rencananya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
0: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, bukan sembahyang ngisir, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa. Ri, dia memang pecah, selang, muka kurang, apa, cepat, si 2 menit, kayak enak tambruk, dan jana, terus.
0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti, biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi, itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu rumah sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari

0: jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
2: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
3: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
2: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
3: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
2: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
4: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawan, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
3: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
5: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
3: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan.

0: kesehatan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar. Sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
2: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
3: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
4: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini, kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bripto Eklesia.
7: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali pada Pak Zaini. Silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak.
1: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik, pendengar, sekarang kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Provinsi Lampung hari ini hingga esok pagi. Dan kita sudah tersambung melalui line telepon bersama Mas Hanrico di sana. Halo, Hanrico.
2: Halo, selamat pagi, Mas Ardi.
1: Pagi, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Kak. Gimana di sana?
1: Alhamdulillah, insya Allah semoga sehat ini ya. Oke, sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap, Kak.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung akan cerah berawan dan berawan. Untuk potensi hujan pada pagi hari ini, diperkirakan akan terjadinya hujan ringan di wilayah Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah berawan hingga berawan, adanya potensi hujan ringan untuk wilayah Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum masih cerah hingga cerah berawan, dengan adanya potensi hujan ringan untuk wilayah Pringsewu, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kemudian untuk dini hari, secara umum kondisi cuaca akan berawan tebal. Kemudian adanya potensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus. Untuk angin pada hari ini secara umum bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Dan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 23 hingga 36 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 55 hingga 92%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pregara di sini menemani Anda dalam dialog polisi menyapa untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Nanti kita akan berdialog bersama kedua narasumber kita dari Polres Metro. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Mendengar kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum. Lebih dari itu, Polri memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman, sekaligus membangun rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Semangat Polri untuk masyarakat diwujudkan melalui berbagai pelayanan dan kegiatan kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mulai dari menciptakan keamanan dan keselamatan di jalan raya, melakukan edukasi tertib berlalu lintas, hingga membangun komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat untuk mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Di tengah tantangan keamanan yang semakin beragam, kolaborasi antara polisi dan masyarakat menjadi semakin penting. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan kepolisian, tetapi juga memiliki peran sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Lalu seperti apa bentuk pelayanan Polri yang benar-benar dirasakan masyarakat khususnya di Kota Metro Lampung? Bagaimana Satlantas dan Satbinmas menjalankan perannya? Dan bagaimana masyarakat dapat ikut menjadi bagian dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing? Pagi hari ini, kita akan membahasnya bersama kedua narasumber kita. Yang pertama, ada AKP Ayu Tiara Kancika, STRK, SIK, yang merupakan Kasat Lantas Polres Metro. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Okay. Baik ya. Ini AKP Ayu atau Ibtu Lisma?
1: Ini dengan AKP Ayu.
0: Betul sekali.
1: Ada Ibu Lisma.
0: Okay, baik ya. Apa AKP Ayu? Tentunya Ibu Ayu sehat ya hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Baik, dan yang kedua kita bersama Ibtu Lisma SIP, Kasat Binmas Polres Metro. Baik, Ibu Lisma ini juga sudah tergabung bersama kita?
2: Alhamdulillah sudah bergabung juga bersama AKP Ayu. Saya Ibtu Lisma, Kasat Binmas Polres Metro.
0: Oke, baik ya. Sehat juga ya Ibtu Lisma ya.
2: Alhamdulillah sehat selalu
0: ya. Oke. Kedua narasumber ini nanti akan tentunya berdialog bersama kita pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita mengenai apa yang tentunya terjadi di wilayah Metro, Anda bisa langsung menelpon line telepon kami di 0721 269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811

0: 7207909. Baik, kita mungkin ke pertanyaan pertama kepada AKP Ayu Tiara Kancika selaku Kasat Lantas Polres Metro ya. Kita ingin tahu bagaimana sebenarnya gambaran situasi keamanan dan keselamatan lalu lintas di wilayah hukum Polres Metro saat ini.
1: Saya coba jawab ya. Jadi secara umum situasi lalu lintas di wilayah hukum Polres Metro ini ya berjalan aman dan kondusif. Namun kami juga tetap melihat adanya beberapa potensi pelanggaran dan resiko kecelakaan yang perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu Satuan Lalu Lintas terus melakukan pengaturan, kemudian patroli, edukasi, serta langkah-langkah pencegahan untuk selalu menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah hukum Polres Metro.
0: Oke, baik ya. Jadi untuk saat ini berarti cukup kondusif ya keadaan dari keamanan dan keselamatan lalu lintas sendiri di wilayah Polres Metro ya?
1: Iya, alhamdulillah untuk saat ini cukup kondusif.
0: Cukup kondusif, oke baik ya. Untuk Ibtu Lisma, kita pengen bertanya juga, sebenarnya apa yang menjadi tugas dan fungsi Satbinmas dalam membangun keamanan dan ketertiban masyarakat?
2: Oke, terima kasih. Jadi tugas dan fungsi Satbinmas dalam membangun keamanan dan ketertiban masyarakat terletak pada tugas Polri itu ada sebagian adalah preemptif, preventif, dan represif. Jadi tugas Bimas itu ada di bagian preemptifnya yaitu pencegahan. Satbinmas memiliki peran dalam membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat melalui pembinaan, penyuluhan, dan kegiatan pencegahan lainnya. Kami hadir untuk mengajak masyarakat berkomunikasi langsung bersama masyarakat melalui Babinkamtibmas untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Demikian.
0: Baik, luar biasa ya. Memang ternyata tugasnya pun tetap menjaga keamanan seperti itu dan agar semuanya kondusif. Baik, AKP Ayu, apa saja yang menjadi pelayanan Satlantas yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat sampai dengan saat ini?
1: Sampai dengan saat ini pelayanan-pelayanan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang melibatkan kami Polri khususnya di bidang lalu lintas yaitu penerbitan maupun perpanjangan SIM, surat izin mengemudi, kemudian juga pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang biasa kita lakukan juga di samsat-samsat terdekat. Kemudian juga kalau untuk khusus di Polres Metro ataupun wilayah Metro sendiri, kita juga punya Samsat, kemudian kita punya Samling, kemudian kita juga punya unit pelayanan cepat atau UPC. Kemudian juga pelayanan terkait kecelakaan lalu lintas, dan juga kami selalu berupaya memberikan pelayanan yang cepat, transparan, mudah, kemudian humanis kepada seluruh masyarakat terkait pelayanan-pelayanan yang ada di satu lalu lintas Polres Metro ini.
0: Oke, baik ya. Berarti memang sampai saat ini tentang pembuatan SIM itu yang menjadi pelayanan paling populer ya?
1: Iya, benar sekali. Bukan hanya bukan hanya di kota Metro saja, namun juga di kabupaten ataupun kota lainnya, memang pembuatan SIM merupakan salah satu pelayanan yang paling aktif di Polres kabupaten ataupun kota di wilayah masing-masing.
0: Oke, baik. Tapi apakah masih ditemukan dengan pembuatan SIM menjadi yang populer? Tapi apakah masih ditemukan banyak pengendara yang tidak memiliki SIM atau berkas-berkas lainnya?
1: Kalau untuk masyarakat kota Metro sendiri, alhamdulillah sampai sekarang cukup kondusif dan tertib masyarakatnya. Karena juga kita bersebelahan langsung dengan kota Bandar Lampung dan kita juga termasuk kota, gitu. Jadi masyarakatnya sudah teredukasi masalah tertibnya berlalu lintas.
0: Oke, baik ya. Dan ini masyarakat sudah teredukasi, tapi tidak bisa kita pungkiri pasti ada masyarakat yang masih cukup bandel gitu ya, ataupun mungkin belum sadar begitu ya tentang tertib berlalu lintas ini. Nah, kalau di Polres Metro sendiri bagaimana upaya Satlantas meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas ini?
1: Jadi untuk Satlantas sendiri tidak hanya mengedepankan penindakan tetapi juga mengutamakan edukasi dan pencegahan. Kemudian kami juga rutin untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pelajar, komunitas, maupun kelompok pengguna jalan lainnya. Harapannya masyarakat tertib dalam berlalu lintas bukan hanya karena takut ditilang nih sama Pak Polisi atau Bu Polisi, tetapi karena menyadari bahwa keselamatan adalah kebutuhan kita bersama.
0: Ya, gitu. Betul. Mm-hmm. Oke, kita ke Ibtu Lisma nih. Ibtu Lisma tadi juga disebutkan bahwa pembinaan pencegahan itu memang penting begitu ya. Nah, kalau dalam pandangan Ibtu Lisma sendiri, mengapa pendekatan pembinaan dan pencegahan menjadi penting dalam menjaga Kamtipmas ini?
2: Oke, jadi karena menjaga keamanan tidak cukup hanya dengan melakukan penindakan saja ketika masalah itu terjadi, tapi pencegahan itu jauh lebih baik. Dengan pembinaan dan komunikasi yang baik, kemudian potensi gangguan keamanan itu diharapkan dapat diketahui lebih awal dan bisa sama-sama, walaupun tindak pidana itu tidak dapat kita hindari, minimal dapat kita minimalisir. Demikian.
0: Oke, baik ya. Jadi memang semuanya itu ketika sudah dibina, dikasih tahu ya, diedukasi begitu ya, pasti akan ya sedikit demi sedikit akan jadi ini ya, jadinya disiplin semuanya ya.
2: Ya, minimal walaupun tidak bisa kita hindari kejahatan atau tindak pidana itu, minimal dapat kita minimalisir lah kejadiannya, demikian.
0: Oke, Ibu Lisma, tapi untuk masyarakat sendiri ini seperti apa ya? Ini kan apa, memang kan sampai saat ini tadi kondusif ya masih ya gitu masyarakat. Nah, tapi bagaimana untuk peran Babin Kamtipmas sendiri dalam menjembatani komunikasi antara Polri dan masyarakatnya itu?
2: Ya, di Satbimas ini merupakan salah satu kegiatan kepolisian yang melakukan pencegahan. Babin Kamtipmas itu adalah bagian dari Satbimas yang merupakan salah satu ujung tombak Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi mereka membangun komunikasi dengan warga, kemudian mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar langsung dari masyarakat, kemudian sekaligus memberikan penyuluhan, edukasi, serta membantu solusi permasalahan yang ada di masyarakat melalui problem solving yang menjadi salah satu program unggulan dari Polda Lampung, sehingga Polda Lampung mendapat anugerah penghargaan tertinggi, yaitu penghargaan Nugraha Sakanti.
0: Wow.
2: Kemudian jadi masyarakat diharapkan tidak hanya melihat polisi ketika ada permasalahan saja, tapi juga dapat menjadikan polisi mitra sekaligus dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan Polri berkaitan dengan Kamtipmas secara langsung.
0: Oke, luar biasa ya. Ternyata memang sampai mendapatkan anugerah seperti itu, berarti memang ini adalah sudah melakukan pelayanan yang maksimal dong pastinya Ibu ya.
2: Ya, harapannya seperti itu.
0: Oke, kita kembali ke AKP Ayu nih. Ibu Ayu, kita pengen tahu juga tentang pelanggaran lalu lintas apa saja yang memang masih sering ditemukan di wilayah Kota Metro.
1: Kalau untuk pelanggaran lalu lintas sendiri yang masih sering kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Metro temukan di sekitar jalan raya Polres Metro ini, yang pertama yaitu kita menemukan banyak masyarakat yang tidak menggunakan helm. Itu kasat mata karena kita selalu melihatnya sendiri gitu kan di jalan dengan saat melaksanakan pengaturan rawan pagi maupun pengaturan rawan sore ataupun patroli. Kemudian juga terkadang kita juga menemukan pengguna jalan yang tidak melengkapi kendaraannya sesuai dengan peruntukannya, seperti mungkin tidak pakai spion, kemudian juga menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar, gitu kan. Kemudian juga perilaku berkendara yang kadang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, yaitu seperti ngebut-ngebutan gitu, seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Tapi kan memang kebiasaan nih kalau anak-anak muda begitu ya, yang apalagi yang laki-laki nih, pasti sering suka banget dengan variasi-variasi begitu ya Ibu ya, tentang spion, terus juga tadi juga tentang knalpot begitu. Ini juga bakal kena juga tadi ya, ada sanksi tentang itu atau seperti apa juga?
1: Ya, untuk saat ini kami dari Polri memang belum ada penindakan secara langsung yaitu seperti tilang, karena juga memang kita juga sekarang lebih mengedepankan teguran yaitu yang agar lebih humanis dan mengedukasi kepada masyarakat. Jadi memang khusus untuk knalpot sendiri memang kita sebenarnya memang itu karena tidak sesuai ataupun tidak layak jalan gitu kan dengan adanya knalpot burung itu memang sudah ada aturannya dan pasti ada sanksinya gitu kami dari Polri sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
0: Oke. Dan jika ditemukan memang di jalan begitu ya, ada yang mungkin tidak menggunakan helm atau memang melawan arus, ini bagaimana langkah kepolisian menghadapi pengendara yang masih mengabaikan keselamatan tersebut?
1: Kalau dari kami sendiri melakukan langkah secara bertahap, mulai dari kita memberikan edukasi dan teguran seperti yang saya sampaikan tadi, hingga penindakan sesuai dengan ketentuan apabila pelanggaran tersebut memang membahayakan dan terus dilakukan oleh masyarakat. Ya prinsipnya sih kita ini penindakan bukan hanya semata-mata untuk memberikan hukuman kepada masyarakat, tetapi untuk menciptakan efek jera sekaligus melindungi masyarakat. Itu sih.
0: Oke. Baik, kita ke Ibtu Lisma kembali. Ibtu Lisma, tadi juga memang sudah dikatakan oleh AKP Ayu begitu ya, tentang apa saja yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro tentang berlalu lintas begitu. Nah, ini kita pengen tahu gangguan kamtipmas seperti apa yang menjadi perhatian Satbinmas sendiri di wilayah hukum Polres Metro.
2: Ya, mungkin untuk gangguan kamtipmas yang menjadi perhatian secara umum itu, selain dengan seperti yang disampaikan Bu Ayu tadi, itu adalah seperti kenakalan remaja, kemudian tawuran, penyalahgunaan narkotik, kemudian konflik di lingkungan masyarakat, bullying, kemudian ya termasuk berbagai perilaku yang dapat mengganggu ketentraman warga. Tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, kami berupaya untuk melakukan pencegahan dengan melihat karakteristik dan kondisi di masing-masing lingkungan, demikian.
0: Oke. Tapi di sana masih banyak nggak remaja yang mungkin melakukan tawuran atau berbagai perilaku yang dapat mengganggu ketertiban lainnya?
2: Alhamdulillah untuk saat ini Polres Metro termasuk wilayah yang kondusif ya untuk tawuran. Sampai saat ini masih dapat kita hindari lah ya untuk itu. Makanya kami selaku Satbimas bersama-sama dengan Babin Kaptimas tidak bosan-bosannya melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada pelajar untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu Kaptimas dan mengganggu kenyamanan wilayah Kota Metro sendiri.
0: Oke. Baik, tapi kan generasi muda ini kan akan selalu ini ya, aktif begitu ya, bergejolak selalu begitu. Nah, mungkin ada pendekatan khususkah yang dilakukan Babin Kamtipnas di sana untuk generasi mudanya sendiri memang agar tetap terlibat dalam menjaga keamanan yang baik begitu?
2: Ya, kami karena generasi ini sekarang mendekati generasi Gen Z ya.
0: Betul.
2: Jadi kami melakukan cara yang komunikatif kepada mereka dan berupaya untuk tidak menggurui. Kemudian kami berusaha untuk memahami dunia mereka, mendengarkan apa yang menjadi keresahan mereka, kemudian mengajak mereka menjadi bagian dari solusi. Sehingga mereka merasa bukan menjadi objek yang selalu diawasi, tapi juga merupakan bagian mitra penting dalam menjaga keamanan. Demikian.
0: Oke, luar biasa ya. Jadi memang membuat mereka sadar bahwa sebenarnya keterlibatan mereka untuk ketertiban ini juga penting ya. Jadi akhirnya mereka merasa, oke, mereka dibutuhkan dan memang penting dalam urusan ini ya.
2: Ya, benar. Salah satu kegiatan ini kami setiap Senin melakukan kegiatan Polis Gustu School menjadi pembina upacara sekaligus memberikan himbauan dan edukasi kepada adik-adik di sekolah secara rutin.
0: Ah, iya. Oke, baik. AKP Ayu, nih kita pengen tanya juga nih. Tadi juga Ibu Lisma sudah mengatakan juga tentang edukasi begitu ya. Nah, menurut AKP Ayu sendiri bagaimana? Seberapa penting edukasi lalu lintas sejak usia sekolah dalam membangun budaya tertib berlalu lintas ini?
1: Menurut kami sangat penting karena budaya tertib berlalu lintas itu memang sebaiknya dibangun sejak dini ya, sejak masih anak-anak. Kemudian anak-anak dan pelajar juga perlu memahami bahwa kemudian lalu lintas itu bukan hanya soal aturan saja, tetapi juga tentang menghargai nyawa dan keselamatan orang lain. Karena itu edukasi di sekolah itu menurut kami menjadi salah satu bagian penting dalam membangun generasi yang sadar keselamatan. Namun penyampaian materi ini juga harus disesuaikan dengan usia anak, mulai dari pengenalan warna lampu lalu lintas, kemudian melalui permainan-permainan yang interaktif dan menarik, kemudian juga praktik menyeberang jalan yang aman bersama orang tua, hingga pemahaman kemudian dasar rambu-rambu di lingkungan sekitar. Jadi untuk edukasi sendiri memang harus disesuaikan dengan usia anaknya. Untuk penyampaiannya seperti itu.
0: Jadi memang pendekatannya tepat begitu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Baik. AKP Ayu dan juga Ibtu Lisma, kita akan nanti lanjutkan. Tapi kita rehat sejenak dengan satu buah lagu. Jangan kemana-mana pendengar juga. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Baik, pendengar, kembali bersama Ardi Husein, masih dalam dialog Polisi Menyapa edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dan kita masih bersama AKP Ayu Tiara Kancika, STRK SIK, Kasat Lantas Polres Metro, dan juga Ibtu Lisma SIP, Kasat Binmas Polres Metro. Masih bersama kami ya, AKP Ayu dan Ibtu Lisma.
1: Ya, masih
0: di sini. Oke, alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi masih dengan AKP Ayu ya. Tadi kita udah bertanya tentang seberapa penting edukasi lalu lintas sejak usia sekolah. Nah, kita juga ingin tahu untuk saat ini tadi apa saja mungkin peran ya saat lantas Polres Metro dalam mencegah kecelakaan lalu lintas khususnya yang melibatkan pengendara usia muda. Apakah memang sudah ada berkala gitu sebulan sekali untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah atau seperti apa?
1: Kalau dari kami sendiri sama dengan Satuan Binmas, jadi kami juga memang ada di lalu lintas itu juga Polis Bus to School, kemudian juga ada Polsana yaitu Polisi Sahabat Anak. Kemudian juga kami melakukan berbagai upaya preventif seperti edukasi ke sekolah yang saya sebutkan tadi, kemudian sosialisasi kepada pelajar dan orang tua, kemudian juga para guru, kemudian juga patroli di lokasi yang dianggap rawan kecelakaan, itu juga kami lakukan. Kalau untuk patroli memang kita rutin lakukan setiap hari, baik itu di pagi hari, kemudian siang hari, sore hari, maupun malam hari, yang dikenal dengan patroli blue light. Kemudian juga kami memberikan pemahaman mengenai bahaya kendaraan, bahaya berkendara secara ugal-ugalan kepada anak-anak. Kemudian juga kami ingin sekali generasi muda, khususnya di Polres Metro ataupun Kota Metro ini memahami bahwa berkendara itu bukan sekedar bisa mengendarai kendaraannya saja, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab dan kedewasaan di jalan raya.
0: Oke, baik ya. Oke, kita ke Ibtu Lisma sekarang ya. Ibtu Lisma, kita juga ingin tahu tadi juga dikatakan bahwa keterlibatan generasi muda ini juga penting dalam menjaga keamanan lingkungan begitu ya. Dan bagaimana tentang keterlibatan ataupun peran dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda dalam menjaga kantip mas di Metro sendiri?
2: Oh ya, peran mereka tentunya amat sangat penting ya, tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, itu mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dan kedekatan dengan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara Polri dan para tokoh tersebut, berbagai persoalan yang ada di masyarakat dapat diharapkan lebih cepat diketahui dan bisa dicarikan penyelesaian melalui komunikasi dan musyawarah yang ada. Contohnya kami rutin mengunjungi kepada ketua RW atau ketua RT, selalu sambang ke mereka, kemudian mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian jika pun ada permasalahan itu kita melakukan seperti yang saya bilang tadi, komunikasi serta musyawarah untuk mencari solusi dari permasalahan itu yang lebih dikenal dengan problem solving sebenarnya, demikian.
0: Oke. Dan untuk masyarakat umum sendiri ini bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam mencegah tindak kriminalitas lingkungannya?
2: Ya, masyarakat itu dapat membantu atau berpartisipasi dalam mencegah kriminalitas di lingkungannya masing-masing itu sebenarnya dapat melakukan hal-hal yang amat sangat sederhana dengan peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti jika pergi ke luar rumah tidak lupa mengunci rumah atau memeriksa keamanan rumah, kemudian menjaga komunikasi antar warga, saling bertegur sapa, karena polisi atau tempat yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Mereka dahulu yang mengetahui kejadian yang ada di sekitar kita. Kemudian juga mengaktifkan kembali kegiatan keamanan lingkungan seperti Satkamling, serta tidak ragu menyampaikan informasi apabila melihat sesuatu yang mencurigakan. Kita punya aplikasi 110, itu langsung tersambung ke call center kita apabila masyarakat melihat atau menyaksikan sesuatu yang mencurigakan. Jadi aplikasi 110 itu bebas pulsa, diharapkan dapat secepat mungkin kita mendatangi tempat kejadian jika masyarakat menggunakan atau menghubungi 110. Karena keamanan lingkungan akan lebih kuat jika warga memiliki kepedulian satu sama lain. Demikian.
0: Oke, call center tersebut, Ibu Ayu, untuk call center tersebut apakah bisa digunakan juga untuk masyarakat menyampaikan informasi atau laporan terkait persoalan lalu lintas kepada Satlantas?
1: Benar sekali. Jadi untuk 110 itu memang pusatnya apa namanya pelayanan kepolisian juga khususnya di wilayah hukum Polres Metro. Jadi untuk 110 sendiri bagi masyarakat yang mungkin ketika di jalan raya menemukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kemudian juga menemukan sebuah tindak pidana pencurian ataupun hal-hal lainnya, silakan laporkan kami yaitu Polri dengan menelpon 110. Selain itu juga bisa melalui aplikasi Sigar Lampung Presisi yang sedang digaungkan sekarang oleh Polda Lampung. Jadi bisa diunduh di Play Store teman-teman sekalian. Untuk aplikasi Sigar Lampung Presisi ini mudah, tinggal di registrasi saja. Kemudian bisa untuk melaporkan kecelakaan maupun tindak pidana lainnya secara cepat. Jadi nanti akan ada operator yang menjawabnya langsung melalui video call. Jadi bisa dilacak melalui GPS langsung di mana letak kejadian tersebut. Demikian.
0: Oke, berarti memang sangat mudah ya akses masyarakat untuk memberikan laporan ya terkait lalu lintas, persoalan lalu lintas kepada Satlantas sendiri begitu ya. Dan untuk sinerginya sendiri, bagaimana sinergi Satlantas dengan sekolah, komunitas, dan masyarakat dalam menciptakan keselamatan berlalu lintas sampai saat ini?
1: Untuk sinergi ini sampai saat ini sangat baik dan menurut kami juga sinergi itu sangat penting. Kami juga terus membangun komunikasi dengan sekolah, kemudian juga komunitas kendaraan seperti ojol, kemudian juga tokoh masyarakat, maupun berbagai kelompok masyarakat lainnya. Jadi keselamatan lalu lintas ini tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian saja, namun dibutuhkan kolaborasi semua pihak agar tercipta budaya tertib dan saling menghargai di jalan raya. Sama seperti yang dikatakan oleh Bu Lisma tadi, memang polisi itu bisa dari masyarakat itu sendiri.
0: Oke, baik ya. Dengan begitu jadi semua bahu-membahu begitu ya untuk menciptakan keselamatan berlalu lintas ya.
1: Benar.
0: Oke, Ibu Ayu, kita juga ingin tahu mungkin daerah mana sajakah di metro itu sendiri ya, mungkin sampai saat ini masih angka pelanggaran yang terjadi di lalu lintasnya sendiri itu masih cukup banyak begitu.
1: Kalau untuk di wilayah metro sendiri sih yang masih cukup banyak, tidak terlalu sih. Maksud saya semua merata saja gitu loh, nggak terlalu hanya wilayah ini spesifik, wilayah ini spesifik ini nggak terlalu nggak seperti itu. Namun memang karena kita juga termasuk kota, jadi ya memang ada aja pelanggarannya seperti itu.
0: Oke. Tapi untuk fasilitas jalan raya sendiri semua di wilayah metro itu sudah lengkap.
1: Alhamdulillah untuk fasilitas kami sudah lengkap karena kami juga memang sudah berkoordinasi dengan satuan samping seperti itu. Jadi untuk fasilitas juga alhamdulillah sudah lengkap.
0: Oke, baik ya. Dan untuk masyarakat yang memang melakukan begitu ya pelanggaran lalu lintas, ini bagaimana pendekatan humanis yang diterapkan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut?
1: Kalau untuk pendekatan humanis yang kami terapkan dengan untuk penindakan pelanggaran lalu lintas, Ya, utamanya kami tetap menghormati masyarakat ketika memberikan teguran, baik itu teguran secara lisan maupun tertulis. Kami juga tidak hanya langsung untuk memberi teguran lisan maupun tertulis, tapi kami juga menjelaskan kesalahan dan resikonya, sehingga masyarakat ini kemudian memahami alasan dibalik tindakan kepolisian. Jadi tegas itu tetap memang diperlukan, tetapi cara penyampaiannya juga harus tetap santun, kemudian juga mengedepankan edukasi, demikian.
0: Oh, oke, okay, baik ya. Kita kembali ke Ibu Lisma. Ibu Lisma, tadi kita terakhir tentang bagaimana masyarakat bisa melaporkan ketika ada gangguan begitu ya, tentang Kantipmas begitu. Nah, ini kita juga ingin tahu bagaimana saat Binmas membangun komunikasi dengan masyarakat agar memang warga masyarakat sendiri itu tidak ragu begitu, tidak takut menyampaikan persoalan yang terjadi di lingkungannya.
2: Ya, kita punya Babin Kamtipmas ya, Babin Kamtipmas yang memang keseharian mereka itu bersentuhan langsung dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat. Jadi kami berusaha membangun komunikasi yang terbuka dan humanis melalui Babin Kamtipmas, sehingga masyarakat itu merasa bahwa polisi itu merupakan mitra mereka yang dapat diajak diskusi, karena Babin Kamtipmas itu berupaya untuk hadir pada setiap kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan salah satunya kerja bakti, pos kamling, maupun ada kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga hubungan yang terbangun itu bukan hanya karena ada permasalahan, tapi juga hubungan itu terbangun dalam keseharian, begitu.
0: Okay. Jadi memang pendekatannya ini memang pendekatan secara personal begitu ya, kepada masyarakat lebih dekat lagi begitu ya.
2: Ya, benar.
0: Dan mungkin juga ada program yang dilakukan secara reguler, program pembinaan masyarakat yang memang menjadi prioritas Satbinmas Polres Metro.
2: Ya, memang prioritas kami ini adalah meningkatkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di dalam masyarakat dengan memperkuat peran Babin Kamtipmas yang memang seperti saya bilang tadi, mereka yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau peran Babin Kamtipmas itu kuat, insya Allah segala sesuatunya dapat kita anulir. Kemudian kita juga membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, serta memberikan perhatian terhadap generasi muda dan potensi gangguan Kamtipmas. Kami ingin sebenarnya mengedepankan pencegahan melalui kolaborasi dengan masyarakat, sehingga gangguan Kamtipmas itu dapat kita minimalisir. Demikian.
0: Oke, okay, baik. KP Ayu, kita juga ingin tahu, tadi sudah dikatakan bahwa ada aplikasi Siger, terus juga ada call center yang tersedia untuk masyarakat jika ingin memberikan informasi ya, terkait persoalan lalu lintas di Polres Metro sendiri. Dan kita ingin tahu juga apakah apa inovasi atau program yang dilakukan Satlantas Polres Metro untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakatnya?
1: Tentunya kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Metro, khususnya di sini juga Polres Metro itu sendiri, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan ya, dengan memanfaatkan teknologi, kemudian juga senantiasa memperbaiki sistem pelayanan dan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dan responsif kepada masyarakat Kota Metro. Selain itu juga kami terus mengembangkan program edukasi dan kegiatan yang kemudian meningkatkan khususnya polisi lalu lintas sendiri dengan masyarakat Kota Metro itu sendiri.
0: Oke, okay. Baik ya, tentunya kepolisian juga berharap lalu lintas di Metro itu baik-baik saja semua begitu ya, kondusif. Nah, mungkin bisa disampaikan apa harapan Satlantas Polres Metro terhadap budaya berlalu lintas masyarakat Metro ke depannya?
1: Harapan kami, masyarakat Metro kemudian semakin sadar bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana, gunakan helm, kemudian patuhi rambu, jangan melawan arus, dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Kemudian selalu mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Karena satu keputusan yang benar di jalan bisa menyelamatkan satu nyawa bahkan lebih. Jadi stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.
0: Baik, AKP Ayu, terima kasih ya. Kita ingin, karena memang waktu kita semakin dekat begitu ya, sudah menipis waktunya, kita ingin tahu di segmen terakhir ini, closing statement dari masing-masing narasumber kita. Kita ke Ibtu Lisma, selaku Kasat Binwas Polres Metro sendiri. Kita ingin tahu apa mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif, dan yang menjadi closing statement yang ingin disampaikan. Silahkan Ibtu Lisma.
2: Ya, pesan kami Kasat Binwas Polres Metro mengajak masyarakat agar sama-sama menjaga lingkungan, karena keamanan bukan hanya tugas Polri, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan, jaga komunikasi antar warga, dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Kalau ada persoalan, mari kita komunikasikan dan selesaikan dengan cara yang baik.
0: Baik, terima kasih Ibtu Lisma. Dan AKP Ayu Tiara Kancika selaku Kasat Lantas Polres Metro, silakan, apa yang menjadi closing statement yang ingin disampaikan?
1: Yang ingin saya sampaikan yaitu, ingatlah bahwa setiap kali kita menginjakan kaki di jalan, ada keluarga yang menunggu kita pulang dengan selamat di rumah. Jadi mari jadikan tertib berlalu lintas sebagai cerminan budaya, etika, dan kepedulian kita sesama pengguna jalan. Utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, karena keluarga tercinta menanti kepulangan kita di rumah.
0: Wow, Masya Allah ya. Ingat nih, harus diingat nih yang terakhir nih statementnya ya. Oke, ini terima kasih banyak tentunya kepada kedua narasumber kita, AKP Ayu Tiara Kancika STRK SIK Kasat Lantas Polres Metro, dan juga Ibtu Lisma SIP Kasat Binmas Polres Metro. Terima kasih banyak atas waktunya kedua narasumber kita, Ibu Ayu dan Ibu Lisma.
2: Sama-sama.
0: Ya, tentunya semoga Metro akan selalu menjadi kota yang aman, damai, tentram. Amin ya. Dan tentunya untuk Ibu Ayu dan Ibu Lisma, selamat kembali bertugas ya, dan terus memberikan kenyamanan juga untuk masyarakat Provinsi Lampung pastinya.
2: Siap.
0: Baik, AKP Ayu dan juga Ibtu Lisma, terima kasih waktunya. Semoga kita di lain waktu bisa berdialog kembali ya.
2: Terima kasih kembali.
1: Boleh, semoga kita bertemu kembali.
0: Amin ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itulah dia dialog kita bersama kedua narasumber kita, AKP Ayu Tiara Kancika selaku Kasat Lantas Polres Metro, serta Ibtu Lisma selaku Kasat Binmas Polres Metro. Ardi Sen pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dialog kami. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Permisi, Kun.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Ih, pengen jerit rasanya loh.
5: Aduh, ternyata gak bener ya.

0: Video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar, apa kabar? Ardisen menemani Anda dalam acara Halo RRI edisi Senin 31 Agustus 2026. Tempatnya Anda melaporkan ataupun menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik atau apapun yang terjadi di sekitaran Anda. Langsung telepon, line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720909.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

90,91 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Ardi Husein di Halo RRI ya. Dan ini adalah tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik serta apapun yang terjadi di sekitaran Anda ya pendengar. Kali ini untuk Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Silakan untuk Anda semua yang ingin menyampaikan aspirasinya ya. Oke, kali ini sebuah informasi kami sampaikan tentang kebakaran melanda RSUD Maijen HM Ria Cudu Kota Bumi Lampung Utara pada hari Minggu malam ya. Dalam video yang diterima dari netizen, kobaran api terlihat membumbung tinggi disertai kepulan asap tebal di area kompleks rumah sakit. Sejumlah pasien dan pengunjung langsung dievakuasi petugas ke tempat yang lebih aman. Hingga kini, petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman. Penyebab kebakaran, kronologi korban, dan total kerugian masih dalam penanganan dan pendataan. Kebakaran lahan terjadi di kawasan perbukitan di Jalan Laks. Itu tentang kebakaran yang melanda di RSUD Maijen Ria Cudu Kota Bumi Lampung Utara ya. Dan tentunya kita berharap aman-aman aja. Tapi kebakaran tidak hanya terjadi di RSUD Maijen Ria Cudu Kota Bumi, tapi kebakaran juga terjadi di kawasan perbukitan di Jalan Laksamana RM Marta Dinata Sukamaju Teluk Betung Barat Bandar Lampung. Sama-sama di hari Minggu malam ya. Berdasarkan video dari netizen juga, kobaran api terlihat memanjang dan membakar area di atas bukit tak jauh dari SPBU di sekitar pertigaan Putih Minang. Hingga kini penyebab kebakaran dan luas lahan yang terdampak masih belum diketahui ya. Ingat, ini adalah saat ini adalah kemarau ya, jadi jangan mudah untuk membakar sampah atau apapun karena berpotensi untuk terjadi kebakaran yang cukup besar ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Anda dapat menyampaikannya di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
4: Saatnya UMKM naik kelas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Ardi Hussein di Halo RRI. Tepatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan lain-lainnya yang terjadi sekitaran Anda ya. Anda bisa langsung menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Ada juga nih informasi yang kami dapatkan, sebuah mobil Raize ya mengalami kerusakan parah usai terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Pada subuh hari ya, salah satu warga sekitar Ganang mengatakan kecelakaan melibatkan mobil Toyota Raize berwarna kuning dan satu unit mobil Colt Diesel ya. Menurutnya mobil Raize melaju dari arah Garuntang menuju Pahoman. Dan akibat benturan tersebut, bagian depan mobil Raize mengalami kerusakan parah. Sejumlah komponen kendaraan tampak berserakan di badan jalan. Ganang menyebut saat kejadian hanya terdapat satu orang pengemudi di dalam mobil Raize, namun dirinya mengaku tidak mengetahui kondisi pengemudi tersebut. Begitu pendengar ya. Oke, dan untuk Anda semua yang ingin menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik lainnya, Anda dapat menyampaikan lewat line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 bersama kami tentunya di Halo RRI.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Ardi Husein, masih dalam Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Langsung telepon, line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 ya. Ada juga mungkin yang sekarang jadi pembahasan netizen juga, ini ada tempat wisata Pantai Sebalang yang dulu jadi primadona begitu ya, sekarang cukup memprihatinkan kondisinya ya. Ada komentar dari netizen iam.3jp, kebanyakan yang membunuh bisnis wisata di Lampung ya orang lokalnya sendiri katanya, dan pemerintah yang gak bisa kontrol sumber dayanya. Lahir di Lampung, gue juga kadang males mau liburan karena bayar berlipat-lipat begitu ya. Ada Zevi underscore Mr. 3, tolong hitungin berapa kali bayar masuk katanya. Ada Virki Bianti, SDM-nya sih yang harusnya dirubah di wilayah Lamsel sama Pesawaran, kayaknya rata-rata wisata pantai diduitin ya. Aku tinggal di Kruyu, Pesibar, sejauh ini yang diduitin ya memang... Sejauh ini diduitin ya katanya. Memang kalau masuk ke cottage-cottage, kalau pantai umumnya ya gratis tis katanya. Nah itu ya, enak banget kalau gratis. Ada Chef underscore Budi underscore Tian, kebanyakan pungli sama warga lokal, ditambah fasilitas gak diperbaiki, jalannya rusak. Kalau mau dibandingkan dengan Bali jauh total, mereka masuk pantai free, fasilitas oke, warga sekitar juga support wisatawan. Jadi kita pun merasa aman dan puas ketika ke tempat wisata ataupun ke tempat yang dikelola dengan baik. Begitu ya. Ya semoga hal ini tidak terjadi dengan tempat-tempat wisata yang sekarang lagi laris manis begitu ya. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk terus memperbaiki semua tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung. Kalau begitu pendengar, sekarang waktunya Ardi Husein pamit undur diri dari acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan yang pastinya tetap dengarkan kami di 90,9 FM pendengar. Kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Dan kali ini dalam program acara pengarustamaan gender pendengar, kita akan ngobrol nih nanti bersama dengan Ibu Titi Astuti MKEP SP Mat Poltekkes Tanjung Karang Forum Puspa Lampung pendengar. Kita akan ngobrol bersama beliau tentang pengarustamaan sistem reproduksi perempuan. Untuk Anda yang ingin ikut acara ini, ikut bergabung bisa ya. Anda bisa ikut bergabung bersama kami nanti, bisa melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp nih pendengar. Dan membuka kebersamaan kita di siang hari ini pendengar dalam acara pengarustamaan gender, kita akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu sekaligus juga membuka kebersamaan kita di siang hari ini bersama Pro 1.

0: grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Kasmaran dari miliknya Jess nih sudah membawa kita pada pukul 10 lebihnya 14 menit waktu Indonesia Barat pendengar, dan Anda masih bersama dengan kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami menemani Anda ya dalam acara pengarustamaan gender pendengar. Kita akan berbincang nih tentang pengarustamaan sistem reproduksi perempuan bersama dengan narasumber kita siang hari ini, ada Ibu Titi Astuti MKEP SPMAT dari Poltekkes Tanjung Karang Pos Porum Fuspal Lampung. Kita langsung aja ya sapa Ibu Titi di kesempatan siang hari ini. Halo, selamat siang Ibu Titi.
1: Selamat siang pendengar RRI.
0: Iya, gimana kabarnya siang ini Ibu?
1: Ya, alhamdulillah Ibu dalam kondisi sehat dan bahagia nih.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa sharing-sharing kita di sini ya.
0: Iya, benar banget. Ini yang kita bincangkan siang hari ini juga sangat penting banget, terutama untuk kaum perempuan di luar sana ya Bu ya, tentang sistem reproduksi perempuan atau pengarustamaan. Betul. Sistem reproduksi perempuan. Oke deh, di awal obrolan kita nih Bu, mungkin bisa sedikit disampaikan kepada pendengar kita, PUG reproduksi perempuan ini sebenarnya apa sih Bu?
1: Iya, baik ya. PUG, PUG, pengarustamaan gender pada sistem reproduksi perempuan. Ini merupakan perspektif ya keadilan gender dalam pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi HKSR ke dalam aspek biologis klinis hingga kebijakan kesehatan maternal. Iya.
0: Nah, kalau untuk
1: jadi dasar dari kesehatan reproduksi itu kan ada dua itu. Jadi dibagi dari jenis kelamin secara biologis atau secara fisiologis mengenai seks. Jadi ini fisiologis ya. Jadi fokus pada organ reproduksinya. Kemudian berdasarkan gender itu konstruksi sosial dan budaya. Nah, disinilah peran perilaku serta ekspektasi yang dibentuk masyarakat bagi perempuan dan laki-laki itu berbeda ya, berbeda perlakuannya. Kemudian juga secara konstruksi juga bersifat dinamis, bervariasi antar budaya, dan ini sebenarnya bisa kita ubah. Yang ketiga, bagaimana sih pengaruhnya pandangan masyarakat ini terhadap perempuan yang mengupayakan untuk mengambil keputusan reproduksi. Jadi dia bisa berperan ya untuk mengambil, contohnya misalnya ingin apa, periksa kehamilan, ingin melahirkan. Karena secara budaya itu lebih kecenderungan orang tua yang mengambil keputusan, udah lahir di sini aja. Atau suami menganggap itu adalah memang peran sebagai seorang perempuan atau istri. Juga terhadap akses sumber daya ekonomi untuk kesehatan. Jadi kan lapisan masyarakat sendiri dalam kemampuan ekonomi juga berbeda. Sehingga perempuan itu juga memiliki beban kerja yang berbeda juga perlakuannya di masyarakat kita.
0: Nah Ibu, konsep dasar gender tadi salah satunya adalah bersifat dinamis, selalu juga bervariasi antar budaya dan dapat diubah. Nah, di sini ada kalimat dapat diubah, ini maksudnya gimana sih Bu?
1: Iya, kan Ibu tadi ngasih contoh salah satunya kalau Ibu hamil ya. Iya, jadi kalau Ibu hamil kan itu ada kewajiban tuh harus periksa selama kehamilannya itu 6 kali. Nah, di masyarakat kita, sepanjang dia lihat normal, ya sudah, nanti aja periksanya. Seperti itu. Kemudian, mau melahirkan, udah melahirkan di sini saja, di yang dekat dengan ibu. Sementara kan, kita sebagai perempuan itu memiliki hak atau akses untuk bisa menjaga, merawat alat reproduksi, baik itu dalam kondisi hamil bersalin maupun menyusui, atau dalam kondisi seperti kita misalnya baru saja menikah. Jadi ini penting kan, penting untuk pengharusutamaan gender ini. Kenapa? Ya, karena supaya bisa menghilangkan kesenjangan dari akses tersebut serta manfaat pelayanan kesehatan bagi perempuan di masyarakat, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, lalu terkait dengan urgensi pengharusutamaan gender nih dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan ini seperti apa, Bu?
1: Ya, contohnya misalnya untuk mendapatkan akses layanan kesehatan. Saya beri contoh yang sederhana pada ibu-ibu yang ingin memiliki keinginan, oh ya nanti saya selama hamil itu sangat membutuhkan nutrisi yang baik, gizi yang seimbang, pemeriksaan rutin. Itu itu seorang perempuan bertanggung jawab terhadap itu. Nah, tentu saja ini kan harus didukung oleh pasangan atau suami. Jadi suami itu harus siaga, harus siap. Sehingga ini dalam proses seorang ibu ya, dalam kondisi hamil, bersalin, postpartum, itu bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi kan kita tahu ya, perempuan itu unik. Ya enggak?
0: Iya, benar.
1: Pada kehamilan misalnya trimester 1 manja. Sebenarnya itu hanya perubahan fisiologis. Ya, karena adanya peningkatan dari hormon perempuan. Sehingga membuat seorang perempuan itu menjadi gampang sedih, gampang marah. Nah, itu terjadi pada kehamilan, umumnya di kehamilan muda ya, kehamilan sampai dengan 16 minggu, 4 bulan. Nah, ini kan sebagai seorang suami itu pun harus kita beritahu supaya apa? Supaya kita bisa bekerja sama. Jadi intinya di sini suami itu bisa mendengarkan ya, menghargai apa yang dirasakan oleh pasangannya. Agar apa? Agar masalah-masalah yang dihadapi itu bisa diselesaikan dengan baik dan bisa mengakses layanan kesehatan. Itu merupakan prioritas, seperti itu.
0: Oke, nah kalau untuk tujuan dari pengharusutamaan gender sendiri dalam kesehatan reproduksi ini apa sih, Bu?
1: Iya, pengaruhnya itu memang sangat-sangat dibutuhkan lah ya. Untuk PUK ini memang dibutuhkan. Kenapa? Karena di PUK ini diajarkan bahwa sebagai seorang perempuan itu memiliki hak untuk mendapatkan edukasi dan informasi tentang kesehatan reproduksinya. Lalu juga memiliki hak secara otonomi terhadap tubuhnya. Bagaimana perempuan itu merencanakan untuk keluarganya. Contohnya kebebasan menentukan jumlah ya, jumlah dan jarak kelahiran anak tanpa paksaan. Kemudian juga membutuhkan layanan maternal atau layanan kesehatan pada ibu yang aman, terjangkau dan bermartabat. Ya, terutama pada proses mereka pada saat menikah, kemudian melakukan dia hamil, lalu melakukan pemeriksaan untuk kehamilannya, kemudian untuk persalinannya, dan untuk setelah melahirkan. Jadi dengan PUK ini, perempuan itu bisa benar-benar merasakan bahwa kegiatan tersebut atau perilaku yang mereka lakukan itu benar-benar disupport oleh suami, keluarga, dan akses layanan dari pemerintah, sehingga apa yang akan dilakukan bisa memprioritaskan memprioritaskan mana tempat saya melahirkan, mana yang terbaik untuk saya. Dan tentu saja sebagai suami atau keluarga itu memang harus mengupayakan, ya, mengupayakan atau berupaya untuk memberikan kebebasan sehingga perempuan menjadi lebih siap, ya, lebih siap untuk bisa memiliki keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Seperti itu.
0: Ya, jadi di sini laki-laki juga harus sensitif terhadap perubahan dan kebutuhan dari sang istri yang sedang mengandung terutama, ya, Bu, ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, yeah, kalau boleh tahu nih, Bu, untuk bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender nih dalam kesehatan reproduksi ini apa aja sih, Bu?
1: Iya, itu ada empat, ya. Jadi yang pertama itu secara marginal, ya, secara ekonomi. Ini keterbatasan perempuan dalam pemilikan aset finansial, ya, aset finansial, sehingga membuat perempuan menjadi mengalami kesulitan untuk membayar biaya medis, kemudian transportasi ke fasilitas kesehatan, atau yang sangat urgent tuh sekarang tuh ya nutrisi, ya nutrisi ibu hamil yang mendukung, yang adekuat, sehingga bayi yang dikandungnya itu akan lebih sehat, seperti itu. Yang kedua, pengambil keputusan, decision making, mengenai setelah saya melahirkan, alat kontrasepsi yang akan saya gunakan apa. Kemudian pada saat persalinan, tempatnya di mana, ya, yang memang membuat saya nyaman dan membuat saya benar-benar merasa proses melahirkan itu merupakan hal yang fisiologis. Atau kalau mendapatkan tindakan karena mengalami kesulitan pada saat akan bersalin, ya, tentu saja ini kan sangat membutuhkan izin, atau tenaga kesehatan itu akan minta inform concern terhadap suami atau mertua, sehingga di sini pengambil keputusan itu memang sangat diperlukan. Lalu yang berikutnya sebagai double burden, ya, atau beban ganda. Nah, ini berkaitan dengan tanggung jawab dari pengasuhan anak, ya, kemudian pekerjaan rumah tangga yang timpang, jadi mengurangi waktu istirahat dan perhatian perempuan sendiri terhadap kesehatan fisiknya sendiri. Jadi sangat dibutuhkan ini, keluarga terdekat, ya. Suami memang nggak boleh cuek, harus siap siaga, karena memang keluarga itu adalah satu ikatan, ya, ikatan yang intens, atau ikatan yang memang membutuhkan kerjasama, saling mendukung dan bersama-sama menjalaninya. Nah, yang keempat ini kasus-kasus stereotip dan kekerasan berbasis gender. Contohnya praktek-praktek yang membahayakan sistem reproduksinya. Saat ini masih banyak, ya, masih banyak perkawinan usia anak, ya, usia anak atau usia dini. Kemudian juga sunat-sunat atau sirkumsisi pada genital perempuan, walaupun sudah ada aturan dari Kemenkes, masih saja berjalan, gitu loh, masih dilakukan. Yang berikutnya itu kasus-kasus KDRT, ya, KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga itu selalu masih ada. Nah, ini dampaknya apa? Tentu saja sangat mempengaruhi dari alat reproduksi perempuan yang akan menyebabkan trauma baik fisik maupun psikologis, seperti itu, Mbak.
0: Oke, nah, boleh nggak sih, Bu, disampaikan kepada pendengar kita seperti apa sih kondisi angka kematian ibu atau AKI di Indonesia sendiri?
1: Iya, untuk angka kematian ibu ini saya ambil dari Bappenas, ya, 2025. Itu memang masih berada di angka 144 per 100, ya, per 100.000 kelahiran hidup. Nah, ini kan ada harapan nih. Harapan dari pemerintah itu ada penurunan di 2026.
0: Iya.
1: itu menjadi 88 per 100 ribu kelahiran hidup. Nah, di sini kan permasalahannya itu cukup kompleks. Antara lain penyebabnya itu perdarahan ya. Perdarahan saat pasca persalinan. Jadi setelah melahirkan, tahu-tahu ibunya mengeluh, kepalanya pusing, lalu darah ngucur ya, darah keluar dari kemaluannya. Lalu juga adanya penyakit hipertensi, hipertensi dalam kehamilan, atau istilahnya itu preeklamsi. Jadi preeklamsi pada ibu hamil itu umumnya terjadi di usia kehamilan 28 minggu ke atas, dengan ditandai tekanan darah meningkat, meningkat ini di atas 140 per 90, kemudian juga kakinya bengkak. Kalau diperiksa urinnya itu kadar protein urinnya positif. Nah, disinilah ya penyebab utama sehingga angka kematian ibu cukup tinggi. Kemudian penyebab yang lain juga ada Bu ya, penyebab di ini di masyarakat ya. Itu masih masih berlaku itu istilah 3T itu.
0: Apa tuh?
1: Tiga terlambat.
0: Apa
1: yang,
0: aja Bu?
1: Iya, tiga terlambat. Itu yang pertama terlambat mengenali bahaya, tanda bahaya dan mengambil keputusan di tingkat keluarga. Nah, umumnya pasien sudah dirawat di puskesmas. Di puskesmas, rawat inap, dia akan bersalin. Kemudian dalam proses persalinan terjadi perdarahan. Nah, ini keluarga itu sering sekali diskusi dulu. Diskusi kapan mau berangkatnya atau gimana, seperti itu. Padahal sudah dijelaskan, ini harus segera kita rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi tingkatannya. Kemudian juga terlambat mencapai fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini berkaitan dengan jarak tempuh, ya, transportasi, kemudian juga letak geografis. Ya kan, kita ada yang daerahnya di Lampung ini ada yang cukup ke dalam ya, kayak daerah Ulu Belu.
0: Iya, benar.
1: Yang cukup jauh itu ya.
0: Itu jauh banget, Bu.
1: Atau di Lampung, mana Lampung Barat, sana Liwa,
0: iya,
1: jalan berkelok-kelok. Kemudian yang ketiga itu karena faktor terlambat mendapatkan penanganan medis ya yang memadai. Jadi harusnya kalau kita kirim pasien itu langsung siapkan semua, kemudian menjelaskan ke pasien singkat, langsung suruh pasien tanda, apa keluarga pasien tanda tangan. Lalu kendaraan yang kita gunakan itu sudah kita fasilitasi, oksigen, kemudian cairan infus harus terpasang, lalu alat-alat untuk penanganan juga harus dibawa, sehingga alat transportasinya pun harus lengkap. Jadi ini pemerintah harus siap menyediakan seperti itu. Nah, ini masih sampai sekarang ya cukup tinggi angka kematian ibu.
0: Nah,
1: iya,
0: ibu,
1: seperti itu.
0: Setiap orang kan pastinya bisa nih menggunakan atau juga memperoleh hak kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR secara aman, setara dan juga tanpa diskriminasi. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, pilar dari hak reproduksi itu sendiri apa aja Bu?
1: Iya, jadi untuk hak-hak reproduksi itu yang pertama adalah hak atas edukasi, jadi pendidikan kesehatan itu sangat penting. Bagaimana kita bisa memberikan penyuluhan kesehatan di masyarakat? Ya, di masyarakat ini dari ujung tombak dulu nih, dari puskesmas, kemudian ada juga di sana klinik ya, klinik yang ada di desa, biasa diisi oleh bidan. Nah, lalu juga ada kita punya kader posyandu kesehatan. Jadi ini harus bersinergi menjelaskan secara sederhana pada masyarakat supaya masyarakat itu mengetahui. Oh iya, kalau ada tanda misalnya tiba-tiba ketuban pecah padahal belum waktu melahirkan, harus segera datang ke fasilitas kesehatan. Atau kok kakinya bengkak selama hamil ini, udah hamil mau melahirkan kok bengkak. Waduh, ini harus ke rumah sakit. Karena masih ada pendapat tuh di masyarakat. Kakinya bengkak, oh itu tanda bentar lagi mau melahirkan, nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian hak atas otonomi tubuh ya. Tubuh dari perempuan itu sendiri. Jadi sebagai perempuan itu kita harus mempersiapkan diri untuk merencanakan kapan saya mau hamil, kapan saya punya anak, ya punya bayi. Kemudian jaraknya harus diatur. Itu kita punya punya hak atas otonomi tubuh kita. Yang berikutnya hak atas layanan maternal. Yang bagaimana? Tentu saja yang mudah terjangkau, aman, kemudian juga bermartabat. Dalam artian selama proses alat reproduksi kita digunakan, yaitu pada saat hamil, saat bersalin, saat melahirkan, itu ibu benar-benar merasakan aman, nyaman, kemudian dilayani dengan baik dan maksimal. Lalu bagaimana pasangan? Pasangan selalu ikut serta membantu dan mensupport dari ibu ya, dari yang perempuan, seperti itu.
0: Oke, nah Ibu bisa disampaikan juga nggak nih kepada pendengar kita, gimana sih untuk penerapan dari pendekatan daur hidup perempuan nih pada setiap langkah kehidupan perempuan, Bu?
1: Iya, jadi kita ini punya apa ya, circle ya, punya life circle approach. Ya, itu yang pertama itu dari remaja. Nah, remaja ini kan dikatakan remaja itu saat akil balig, saat menats. Menats itu mens pertama kali. Berarti alat reproduksi perempuan itu mulai berfungsi. Itu yang pertama. Yang kedua harus dijaga kebersihannya. Ya, harus dijaga kesehatannya. Bagaimana membersihkannya? Sederhana. Ya, bersihkan dengan air mengalir waktu buang air kecil, buang air besar, tapi arahnya dari depan ke belakang. Membasuhnya dari depan ke belakang. Karena selama ini masyarakat itu cari gampangnya dari belakang ke depan. Akhirnya kotoran yang di belakang bisa masuk ke area area dari kemaluannya. Seperti itu ya. Jadi memang harus dijaga kebersihannya. Kemudian dilap kering. Kalau menstruasi harus bersih, harus bersih, mengganti apa namanya, softtek ya, pembersih paling
0: Pembalut ya.
1: enggak itu ya sekitar 4 jam, paling lama 6 jam. 6 jam. Jadi sesuai dengan saat kita menstruasi itu hari keberapa. Lalu yang berikutnya nutrisi. Jadi nutrisi itu kalau nanti menikah hamil, urusannya bukan menikah makan enak kemudian kehamilan jadi baik, tidak. Jadi dari saat proses reproduksinya mulai aktif, itu nutrisinya. Jadi dari saat remaja, nutrisinya itu harus terpenuhi. Anak sekarang lebih cenderung makan apa itu yang gacoan apa ya, seblak-seblak.
0: Jadi yang viral-viral ya Bu ya. Iya
1: benar.
0: Benar.
1: Ya, Mbak, ya?
0: Benar.
1: Akhirnya apa? Nutrisinya tidak terpenuhi. Kan harusnya gizi seimbang. Ya, kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, mineral itu tercukupi semua. Ini kagak. Akhirnya dicek HB-nya rendah. Jadi anemia. Nah, ini juga bisa menyebabkan perdarahan nanti saat melahirkan. Lalu yang nggak kalah penting itu edukasi ya, pendidikan kesehatan reproduksi itu sejak dini. Jadi untuk mencegah apa? Mencegah pernikahan di usia anak itu sangat penting. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau pada usia usia subur atau pasangan usia subur? Usia subur tuh kapan sih? Usia subur itu mulai ya, bagus untuk kami itu dari 20 tahun, usia perempuan 20 tahun sampai 35 tahun. Itu adalah usia produktif. Jadi usia yang terbaik alat reproduksinya bisa digunakan dengan baik. Kemudian juga bagaimana merencanakan, oh saya belum pengen punya anak. Misalnya usia 21 tahun udah bekerja, udah nikah, pengen nikah, nikah udah boleh. Tapi belum mau memiliki keturunan. Nah, di sini juga kita harus jelaskan ya, menggunakan KB yang tidak mengganggu kesuburannya. Kemudian juga zaman sekarang nih apa ya? Oh, ini deteksi dini kanker serviks. Kanker serviks itu nomor dua ya.
0: Benar.
1: Nomor dua di Indonesia ya, di ASEAN tuh nomor dua kasus terbanyak setelah kanker payudara. Nah, ini kan sekarang bisa dicegah dengan pemberian vaksin pada saat usia remaja seperti itu. Lalu pada saat maternal, maternal ini pasangan sudah menikah lalu hamil dan melahirkan. Nah, ini akses untuk pemeriksaan itu harus terpadu. Ya, terpadu dalam artian dari meriksa kehamilannya, kemudian persalinannya, lalu juga pada saat postpartumnya. Ya, jadi ini perlu sekali penanganan yang baik sehingga kasus-kasus yang beresiko akan terjadi misalnya kegawatan ibu dan bayinya itu bisa segera teratasi. Lalu yang nggak kalah penting itu nutrisi pada saat menyusui. Nah, di masyarakat kita kan kalau sudah melahirkan itu bolehnya makan sayuran, garam
0: Benar.
1: dikurangi, ya enggak?
0: Iya benar.
1: Kemudian hanya boleh apa? Tahu tempe ya. Itu
0: Bening-beningan
1: masih
0: gitu
1: ada
0: ya.
1: di masyarakat kita. Aduh, sedih saya.
0: Padahal justru nutrisi yang
1: Padahal
0: dibutuhkan
1: justru
0: lebih
1: itu
0: banyak
1: harus
0: ya.
1: dua kali lipat. Makan telur harus dua, dua, dua. Apalagi kalau seksio sesaria, itu harus, itu enggak boleh, jangan. Nanti gatel. Ada seperti itu, nggak boleh. Jadi harus nanti amis itu
0: Benar.
1: apa darah yang keluar. Padahal kan memang kalau nifas itu kan memang keluar darah, darahnya harus bau amis
0: Iya.
1: seperti amis ikan yang segar kan, bukan bau busuk.
0: Benar.
1: Ya seperti itu. Nah,
0: Oke.
1: bagaimana kalau perempuan sudah mendekati premenopause ya,
0: Oke.
1: klimakterium atau premenopause atau menopause. Nah, di sini hormon perempuannya sudah habis. Jadi men sudah tidak teratur. Apa jantung katanya jantungnya, jantung hatinya berdebar-debar. Kalau jantung cinta enak juga tuh ya.
0: Enak
1: Ini
0: ya.
1: berdebar-debar.
0: Beda tapi debarannya ya kalau ini ya, Bu.
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: Udah itu serba salah seperti itu kan.
0: Iya.
1: Nah, ini perlu ya hormonalnya kita berikan. Lalu kesehatan tulang, kalau kita ya, kalau udah nggak punya, udah menopause, kan
0: Iya.
1: udah nggak punya hormon perempuan tuh, nggak punya hormon estrogen progesteron, tulangnya udah mengalami osteoporosis,
0: Oke.
1: seperti itu. Jadi ini perlu adanya pemeliharaan agar kualitas hidupnya lebih sehat. Seperti
0: Oke.
1: itu, Mbak.
0: Ini obrolan kita dari awal sampai akhir ini daging semua isinya kayaknya ya. Hal-hal yang sangat
1: Iya, benar.
0: penting banget nih untuk para perempuan di luar sana gitu kan. Ya mudah-mudahan edukasi
1: Iya.
0: ini pastinya bakal memberikan manfaat ya Ibu ya. Terutama untuk para
1: Ya,
0: remaja
1: benar.
0: di luar sana ya yang saat ini sedang mendengarkan kita. Dan obrolan kita juga sepertinya harus kita sudahi dulu Bu. Tapi mungkin sebelum kita akhiri
1: Iya.
0: nih obrolan kita di siang hari ini, ada hal pentingkah yang ingin di disampaikan Ibu kepada pendengar kita, atau mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita di siang hari ini tentang pengarusutamaan sistem reproduksi perempuan. Silakan, Bu.
1: Iya, terima kasih. Nah, di
0: Mm-hmm.
1: sini dari yang sudah kita obrolkan tadi, itu bisa kita ambil kesimpulan perlu penerapan pengharusutamaan gender. Jadi, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan itu tidak sekedar berfokus pada tindakan medis fisik, tetapi juga berupaya untuk memberdayakan perempuan, meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak, serta menurunkan angka kematian ibu, sehingga perempuan itu hidupnya lebih sejahtera dan bahagia. Satu lagi, perlu dukungan suami. Itulah disitulah kesetaraan gendernya ya. Dukungan suami dan keluarga. Tentu saja juga masyarakat yang mulai mengerti bagaimana pentingnya kesehatan reproduksi perempuan. Demikian, Mbak Diana.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya ini apa yang disampaikan semuanya isinya daging semua, hal-hal yang sangat penting banget gitu. Mulai dari hal dasarnya hingga hal-hal yang memang harus diperhatikan gitu kan. Kadang-kadang kita kurang memperhatikan hal-hal seperti ini ya Bu ya. Mulai dari cara membersihkan alat reproduksi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat untuk pendengar kita ya Ibu ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bu. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol lagi ya Bu.
1: Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Astuti, MKEP SPMAT dari Poltekkes Tanjung Karang dan Forum Puspa Lampung. Banyak banget ya pengetahuan yang kita sudah dapatkan tadi dari Ibu Titi Astuti. Pendengar, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi tentang pengarusutamaan sistem reproduksi perempuan tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Dan Alina harus akhiri dulu obrolan kita. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

RRI Bandar Lampung nih kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara, ini akan dimulai tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit keempat, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium. Tadi malam, petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was
4: saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Sudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindu-Rindu, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus untuk pertandingan dan juga tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Mungkin itu lebih ke yang fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena kita udah mulai jauh terus fokus sama itu berapa persen aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Pacuan Kuda, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup turnamen Pacuan Kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event Pacuan Kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan Pacuan Kuda Aceh Tengah ini, lapangan Pacuan Kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan Kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, ada kabar menarik nih dari Lampung tentang upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja untuk penyandang disabilitas. Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ini terus ya mendorong perusahaan agar lebih banyak memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas. Dan hal ini penting, pendengar, karena setiap orang tentunya punya hak yang sama ya untuk mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan kemampuan dirinya. Dan pendengar, dikatakan bahwa perusahaan ini punya kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dengan kuota sebesar 1%. Sementara untuk instansi pemerintah kuotanya mencapai 2%. Namun pada kenyataannya jumlah penyandang disabilitas yang sudah terserap di dunia kerja di Lampung ini masih tergolong minim, pendengar. Karena itu pendengar, pemerintah juga terus mengajak perusahaan nih untuk terus berperan ya. Salah satunya adalah melalui program CSR, dan harapannya adalah program-program perusahaan ini tidak hanya berfokus pada bantuan sosial aja, tetapi juga bisa membuka peluang kerja serta juga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi secara langsung. Dan menurut Dinas Tenaga Kerja Lampung, pendengar, pemerintah tidak bisa nih bekerja sendirian ya. Tentunya diperlukan kerjasama juga antara pemerintah, perusahaan, dan berbagai pihak lainnya agar kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas akan semakin luas. Jadi intinya pendengar, mudah-mudahan dengan adanya hal ini akan bisa ya mendorong terciptanya dunia kerja yang lebih inklusif, di mana penyandang disabilitas tidak cuma dipandang dari keterbatasannya, tetapi juga dari kemampuan, keterampilan, dan potensi yang mereka miliki. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar, dan jangan kemana-mana untuk Anda tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
0: pengen jerit rasanya loh.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar di mana pun Anda berada, selamat siang ya untuk Anda nih yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat siang Anda. Untuk Anda juga nih yang ada dalam perjalanan, mungkin masih bingung ya nyari tempat-tempat enak yang bisa dikunjungi untuk menikmati waktu santap siangnya bersama rekan-rekan kerja ataupun juga sahabat-sahabat Anda saat ini. Kami temani Anda, kami hadirkan informasi ya pendengar untuk Anda. Kita akan mengenal nih ya tentang mata panda yang ternyata nih bukan karena kurang tidur aja penyebabnya pendengar. Pendengar, mata panda alias lingkaran gelap di bawah mata ini sering dianggap sebagai tanda ya bahwa seseorang ini kurang tidur. Padahal penyebabnya bisa jauh lebih beragam pendengar. Menurut Mayo Clinic, mata panda ini terjadi ketika kulit di bawah kedua mata ini tampak gelap jika dibandingkan dengan area sekitarnya. Warnanya pun bisa berbeda-beda, mulai dari keunguan, kebiruan, coklat tua, hingga kehitaman, tergantung dengan warna kulit masing-masing orang. Nah, ada sejumlah faktor nih yang bisa memicu munculnya mata panda, diantaranya adalah kelelahan, kurang serta juga kurang tidur, faktor genetik, kebiasaan menggosok mata, alergi, hingga paparan sinar matahari yang berlebihan. Kondisi kulit seperti dermatitis atopik pendengar atau eksem, dermatitis kontak, melasma, serta juga hiperpigmentasi pasca radang ini juga bisa membuat area bawah mata terlihat lebih gelap. Selain itu, mata panda juga bisa nih berkaitan dengan penuaan, dan seiring bertambahnya usia, lapisan lemak di bawah mata ini bisa berkurang dan kulit menjadi lebih tipis, sehingga pembuluh darah atau bayangan di area tersebut akan semakin terlihat. Dalam beberapa kasus pendengar, lingkaran gelap juga bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu seperti gangguan tiroid, anemia, akibat kekurangan zat besi hingga juga dehidrasi. Jadi kalau mata panda ini muncul, Anda jangan buru-buru ya menyimpulkan penyebabnya hanya karena kurang tidur. Nah, lalu apa aja nih yang lebih beresiko mengalami ataupun siapa aja yang lebih beresiko mengalami mata panda serta bagaimana cara mengatasinya di rumah? Nah, Andina akan hadirkan informasinya untuk Anda setelah rangkaian lagu-lagu ini yang akan menemani Anda di siang hari ini.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ya, mendengar, mata panda ini cenderung lebih mudah terlihat ya pada orang dengan kulit lebih gelap karena perbedaan tingkat pigmentasi. Nah, orang lanjut usia juga lebih rentan nih mengalaminya akibat kulit yang menipis dan berkurangnya lapisan lemak di sekitar mata. Faktor keturunan ini juga berperan, pendengar. Kalau anggota keluarga punya mata panda, seseorang ini bisa memiliki kecenderungan yang sama. Nah, kabar baiknya, pada panda ringan hingga sedang biasanya bisa dibantu, pendengar, dengan beberapa kebiasaan sederhana di rumah. Yang pertama, Anda bisa pastikan ya waktu tidur ini cukup dan berkualitas. Posisi kepala yang lebih sedikit tinggi saat tidur ternyata ini juga bisa nih membantu mengurangi pembengkakan di sekitar mata. Yang kedua, Anda bisa coba untuk kompres dengan air dingin menggunakan kain bersih yang dibasahi air dingin. Kompres dingin ini bisa membantu untuk membuat pembuluh darah yang terlihat lebih samar. Ada beberapa orang juga nih menggunakan irisan mentimun, pendengar, atau kantong teh yang sudah didinginkan untuk membantu menenangkan area mata dan mengurangi bengkak. Pijat juga wajah dengan lembut juga ini bisa membantu ya untuk meningkatkan sirkulasi di sekitar mata. Selain itu, produk perawatan kulit yang mengandung antioksidan seperti vitamin C dan E ini bisa digunakan, pendengar, untuk membantu menyamarkan tampilan mata panda. Eye patch juga dengan kandungan seperti kafein, asam kojic, atau vitamin K ini bisa nih menjadi pilihan, tapi hasilnya bisa berbeda pada setiap orang. Jangan lupa ya, gunakan juga tabir surya spektrum luas dengan SPF minimal 30 termasuk di sekitar mata ya, dan ini karena paparan sinar matahari, pendengar, bisa memperparah perubahan warna kulit. Mengurangi konsumsi alkohol dan berhenti merokok ini juga karena kedua kebiasaan tersebut bisa membuat mata panda semakin terlihat. Tapi yang menjadi pertanyaan, gimana nih kalau misalkan semua cara ini belum berhasil? Nah, untuk mengetahuinya, Andina akan kembali hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, mendengar kalau misalkan nih perawatan rumahan ternyata belum berhasil mendapatkan hasil yang diharapkan ya terkait dengan mata panda ini, Anda mungkin bisa coba untuk konsultasi dengan dokter kulit atau dermatolog ya untuk bisa menjadi pilihan. Nah, dokter ini bisa membantu mencari tahu pendengar tentang penyebab mata panda sekaligus juga bisa menentukan perawatan yang sesuai untuk Anda. Hal ini penting karena area bawah mata ini sangat sensitif pendengar, sehingga prosedur medis sebaiknya dilakukan oleh dermatolog yang berkompeten dan juga dengan mempertimbangkan resiko efek sampingnya. Menariknya adalah kalau semua kondisi yang terlihat ini seperti mata panda sebenarnya disebabkan oleh perubahan warna kulit. Lingkaran gelap kadang ini adalah bayangan yang muncul akibat kelopak mata dan kondisi ini lebih sering terlihat seiring bertambahnya usia. Mata panda juga bisa ya berkaitan dengan kondisi medis tertentu. Misalnya eksim, melasma, alergi, gangguan tiroid atau efek samping obat tetes mata untuk glaukoma seperti bimatopros dan juga latanopros. Nah, pada kasus tertentu tampilannya bisa membaik pendengar setelah menggunakan obat dihentikan sesuai anjuran dokter. Karena itu, menangani penyebab dasarnya menjadi bagian penting ya dalam mengatasi mata panda. Nah, untuk mencegahnya, Anda bisa membiasakan tidur cukup dan berkualitas. Kelola stres, gunakan tabir surya serta kacamata hitam yang akan memberikan perlindungan terhadap sinar UV di area mata. Selain itu, berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol ini juga bisa membantu. Jadi, mata panda ini bukan semata-mata persoalan kurang tidur pendengar. Faktor genetik, penuaan, gaya hidup, paparan sinar matahari, kondisi kulit, hingga masalah kesehatan tertentu ini bisa ikut berperan. Jadi, kenali dulu penyebabnya supaya penanganannya akan lebih tepat. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Protig. Kami akan hadirkan berita daerah Lampung Siang ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kebetulan kami gabungan patroli dari Polda, berikut Polres Mesuji dan Polairut. Mendapat informasi kebakaran, kita koordinasi sama perusahaan langsung ke TKP.
2: Kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar. Kita ada Pak gratis semua untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi yang baik.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Senin 31 Agustus 2026 dengan topik berita. Bayangkara Presisi Lampung FC meluncurkan 3 jersey baru untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Peluncuran dilakukan bersamaan dengan launching tim di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Mendengar, tanpa kemeriahan berlebihan, RRI Bandar Lampung akan memperingati Hari Radio ke-81 dengan menghidupkan kembali semangat sejarah dan perjuangan Radio Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
3: Persiapan Hari Radio kita tahun ini saat ini sudah berjalan dengan cukup baik ya, dan terus kita matang.
4: Menjelang peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026, RRI Bandar Lampung mulai mematangkan berbagai persiapan. Peringatan Hari Radio tahun ini akan dilaksanakan secara sederhana, namun tetap mengedepankan nilai sejarah serta makna perjuangan Radio Republik Indonesia. Ketua Panitia Kegiatan Susilawati mengatakan, pelaksanaan Hari Radio ke-81 merupakan bagian penting untuk mengingat kembali perjalanan panjang RRI dalam memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menjaga persatuan melalui siaran radio. Menurutnya, sesuai arahan Direktur Utama RRI, rangkaian kegiatan tahun ini tidak diarahkan pada euforia yang berlebihan. Meski demikian, kesederhanaan tersebut tidak akan mengurangi kehikmatan dan makna peringatan Hari Radio. Ia menjelaskan salah satu kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah upacara bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan RRI. Selain itu, penyulutan obor Tri Prasetya juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan upacara dan penyulutan obor tersebut akan dikemas dengan sentuhan budaya lokal Lampung. Para petugas akan mengenakan pakaian bernuansa adat Lampung. Pada rangkaian acara resepsi dan penyulutan obor, RRI Bandar Lampung juga akan mengundang sejumlah tokoh yang memiliki hubungan dan perhatian terhadap perjalanan RRI di Lampung. Mereka diantaranya para pensiunan RRI, mantan kepala stasiun RRI Bandar Lampung, pemerhati RRI, serta para pengasuh acara RRI. Kehadiran mereka diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya merawat sejarah dan berkesinambungan RRI dari generasi ke generasi. Selain kegiatan seremonial, RRI Bandar Lampung juga menyiapkan sejumlah perlombaan untuk memeriahkan Hari Radio. Perlombaan tersebut terutama ditujukan bagi karyawan dan karyawati RRI Bandar Lampung sebagai sarana membangun kebersamaan dan kekompakan di lingkungan kerja.
3: Hari Radio kita tahun ini, saat ini sudah berjalan dengan cukup baik ya, dan terus kita matangkan, dan hari ini kita juga baru saja selesai rapat untuk memantapkan acara Hari Radio. Ini berbagai rangkaian kegiatan mulai dari persiapan teknis, kemudian koordinasi panitia, hingga kesiapan acara dan juga publikasi ini terus kita lakukan untuk seluruh kegiatan supaya nanti berjalan dengan lancar. Untuk tahun ini, Hari Radio ke-81, kita ngambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
4: Susi berharap berbagai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar karyawan serta membangun semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Sabtu 29 Agustus 2026, kebakaran lahan gambut dan semak belukar di Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, meluas hingga ratusan hektar. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
5: Terjadinya kebakaran di sekitaran wilayah HGU kita, kebetulan ada kebakaran
6: hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Mesuji kian meluas hingga menghanguskan 100 hektar lahan gambut dan semak belukar. Kebakaran terjadi di Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Tim gabungan terdiri dari TNI Polri dan tim pemadam PT Prima Alumga berjibaku memadamkan serta melakukan pendinginan area yang terbakar di lahan warga di luar perkebunan milik perusahaan. Namun titik api sulit dipadamkan lantaran selain lahan lahan gambut dan semak belukar yang mengering dan mudah terbakar, tiupan angin kencang, serta akses menuju lokasi juga menyulitkan karena menyeberangi sungai dan jauh dari jangkauan air. Direktur PT Prima Alumga, Indra Warman, mengatakan perusahaannya menerjunkan Satgas Damkar untuk membantu personel gabungan Polda Lampung dan Polres Mesuji. Dia memastikan lokasi kebakaran merupakan lahan warga yang berdekatan dengan perkebunan milik perusahaan.
5: Kami perusahaan PT Prima Alumga, kita berkomitmen untuk bersama-sama menanggulangi dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitaran wilayah HGU kita. Kebetulan ada kebakaran di luar HGU kita, lebih kurang mungkin luasan 300 hektar. Dan kami sebagai perusahaan, kami berkomitmen untuk menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran ini. Untuk itu kita mengerahkan satu tim dari tim pemadam kebakaran kita, bekerja sama juga dengan pihak dari kepolisian, baik itu Polres Mesuji maupun Polda Lampung.
6: Padal Pam Opbid Polda Lampung, Ibtu Evansi, mengatakan pihaknya yang mendapat informasi kebakaran turun ke lokasi dan langsung berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Ibtu Evansi menjelaskan, di TKP, petugas gabungan Polda Lampung, Polres Mesuji, dibantu Satgas Damkar PT Prima Alumga, melakukan pemadaman dan pendinginan di lahan warga di luar perkebunan milik perusahaan untuk mengendalikan api agar tidak semakin meluas.
1: Alhamdulillah, pas kejadian kebakaran, kita dapat informasi dari PT. Kebetulan kami gabungan, patroli dari Polda, berikut Polres Mesuji dan Polairut. Dapat informasi kebakaran, kita koordinasi sama perusahaan, langsung ke TKP pas kebakaran, di mana langsung kita mengadakan pemadaman, pendinginan, alhamdulillah bau-membau, dan sampai api meluas, terutama ke pemukiman atau ke kebun sawit.
6: Sulitnya medan membuat petugas harus berjalan kaki dan menyeberangi sungai untuk mencapai titik api. Kondisi semakin sulit lantaran hembusan angin kencang berisiko membuat api meluas. Akibatnya, proses pemadaman hanya dilakukan secara manual lantaran pemadam tidak dapat menjangkau lokasi akibat terhalang sungai. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat tidak hanya dilakukan melalui lembaga peradilan, tetapi juga melalui layanan pendampingan dan konsultasi hukum yang mudah dijangkau. Upaya tersebut diwujudkan melalui rencana penyediaan pos bantuan hukum di Mall Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
2: Kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar, kita ada Pak Agra.
7: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung terkait pelaksanaan pos bantuan hukum yang saat ini disebut telah siap secara administrasi dan tinggal memasuki tahap implementasi. Pos Bankum nantinya akan memberikan layanan konsultasi hukum, informasi hukum, bantuan advokasi, hingga mediasi atau perdamaian di luar pengadilan. Layanan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh akses hukum yang lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah memiliki program pendampingan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, hingga anak-anak terlantar. Pos bantuan hukum direncanakan ditempatkan di lantai 3 Mall Pelayanan Publik agar lebih mudah dijangkau masyarakat sekaligus mempermudah sosialisasi layanan hukum kepada warga. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan pemerintah kota siap berkolaborasi dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat.
8: Ingin Bu Wali, kan katanya Mall Pelayanan Publik.
2: Oh ya, di situ. Lantai 3. Untuk masalah bantuan hukum kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. 2019 sudah ada kita, Pak. Dan kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar. Kita ada, Pak, gratis semua untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi yang baik. Nanti ya, tolong dikumpulin nanti. Supaya nanti Bapak Kakan Wil datang. Sekalian kita sosialisasi masalah hukum yang sudah ada di Bandar Lampung berdampingan dengan Menkom. Kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar. Kita ada, Pak, gratis semua untuk masyarakat Kota Bandar Lampung.
7: Eva Duyana menjelaskan pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyiapkan layanan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat, termasuk untuk korban KDRT dan anak terlantar, serta mendukung penguatan pos bantuan hukum di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, pihak Kementerian Hukum Provinsi Lampung berharap pos Bankum dapat menjadi sarana penyelesaian persoalan hukum masyarakat masyarakat tanpa harus selalu melalui proses pengadilan. Melalui layanan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum, akses konsultasi, dan penyelesaian masalah secara lebih cepat dan mudah. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan terus meningkatkan upaya penanganan sampah. Berbagai program digencarkan untuk mengurangi timbunan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Berikut laporan Teddy Herianto.

0: uang serta dapat dijadikan penghasilan untuk menopang ekonomi masyarakat.
1: Cara pengelolaannya itu ya bisa dengan mandiri dari rumah tangga itu sendiri dengan melakukan pemilahan. Jadi sampah itu kita pilah mana yang masih bisa kita manfaatkan lagi, mana yang sudah tidak bisa kita manfaatkan lagi. Kemudian melakukan pembatasan timbulan sampah. Untuk melakukan pembatasan ini kita selalu menghimbau kepada masyarakat gimana caranya dibalikin lagi ke zaman waktu dulu gitu. Jadi pakai apa daun pisang atau yang apa bahan-bahan yang bisa didaur ulang atau bisa dijadikan kompos. Jadi kalau itu lebih untuk menghemat supaya sampah ini nggak banyak.
0: Iswah Yudi mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Waikanan telah mengaktifkan angkutan sampah keliling serta petugas kebersihan lingkungan untuk mengatasi masalah kebersihan. Selain itu pihaknya mengajak masyarakat untuk paham akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta tidak membuang sampah sembarangan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Koperasi dan UMKM menaruh harapan besar pada Koperasi Merah Putih atau KDMP sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Keberadaan koperasi ini diyakini mampu memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan usaha bersama yang berlandaskan semangat gotong royong. Berikut laporan Roma Dona.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Koperasi dan UMKM menaruh harapan besar pada Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Keberadaan koperasi diyakini mampu memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan usaha bersama yang berlandaskan semangat gotong royong. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Waikanan Desta Rahayu kepada RRI mengatakan bahwa tujuan utama pendirian KDMP adalah memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat desa. Menurutnya kemajuan sebuah koperasi secara langsung akan berbanding lurus dengan terbukanya peluang kerja baru bagi warga sekitar. Dengan hadirnya KDMP tambahnya, mampu fokus meningkatkan sumber daya manusia. Sejauh ini sinergi Pemkab Waikanan telah menggandeng pemerintah Provinsi Lampung untuk menghelat pelatihan khusus manajemen dan administrasi. Dalam pelatihan program manajerial diberikan secara merata kepada seluruh perwakilan kelompok tani atau KTN dan pengelola KDMP.
4: Berdasarkan tujuan KDMP memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan usaha bersama berbasis gotong royong, karena sebab itu untuk lapangan pekerjaan pasti akan tercapai apabila koperasi tersebut maju atas dasar usaha bersama, keinginan bersama untuk memajukan dan mensejahterakan pengurus dan seluruh anggota koperasi. Pemerintah daerah pada tahun 2025 bekerjasama dengan provinsi sudah melakukan pelatihan manajemen dan administrasi KDMP kepada seluruh perwakilan KDMP.
3: Peningkatan kapasitas tata kelola ini diharapkan mampu membuat koperasi berkembang lebih pesat, sehat secara finansial, dan pada akhirnya memberikan dampak serta manfaat ekonomi yang seluas-luasnya bagi masyarakat desa yang ada di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Metro terus mendorong peningkatan kualitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Berbagai program pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi akses pasar dilakukan untuk memperkuat daya saing UMKM sehingga mampu bertahan, berkembang, dan berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di Kota Metro. Berikut laporan selengkapnya.
5: Walaupun mungkin dengan situasi kondisi,
6: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Metro kini didominasi oleh wajah-wajah perempuan tangguh. Mayoritas pelaku usaha di bidang kuliner dan kerajinan tangan adalah ibu rumah tangga yang berhasil mengubah hobi menjadi sumber pendapatan utama keluarga. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan Kota Metro, Asy Yuliawati Bangkit, mengatakan bahwa pemerintah Kota Metro berkomitmen penuh memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, dirinya mengungkapkan Dinas Koperasi dan UMKM rutin menggelar serangkaian pelatihan yang fokus pada dua hal utama, yaitu kualitas produk dan pemasaran digital. Menurutnya, kemandirian ekonomi perempuan memiliki dampak domino yang positif, selain membantu stabilitas ekonomi keluarga. Hal ini juga mampu menurunkan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.
5: Digital marketing ya, walaupun mungkin dengan situasi kondisi efisiensi seperti itu, seperti kita selalu berkolaborasi seperti untuk koperasi sendiri itu kan wajib ada HAKI. Nah itu mungkin kita koordinasi dengan Menkumham terkait yang bantu menerbitkan ya, itu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa terbuka dan bisa tahu bagaimana keuntungannya apabila

0: produknya apa ada merek dan sudah memiliki haki.
1: Dinia berharap profil perempuan sebagai pelaku UMKM terus meningkat, menjadikan Kota Metro sebagai sentra ekonomi kreatif, inklusi, dan berdaya saing. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
4: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran tim dan jersey Bayangkara Presisi Lampung FC yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Saya Laras, saya pribadi cukup suka dengan adanya jersey baru. Kalau desainnya bagus, tentukan masyarakat juga akan lebih tertarik untuk membeli dan menggunakannya. Apalagi kalau dipakai saat pertandingan. Menurut saya bisa membuat suasana stadion semakin ramai. Untuk saya, jersey klub itu ada unsur kebanggaan. Ketika kita memakai jersey tim daerah sendiri, secara tidak langsung kita menunjukkan bahwa kita mendukung klub tersebut dan ingin melihat sepak bola Lampung semakin berkembang.
6: Saya Lia, saya berharap jersey ini tidak hanya terlihat bagus secara desain, tetapi juga punya identitas Lampung yang kuat. Kalau membawa nama Lampung, menurut saya akan lebih menarik kalau ada unsur budaya atau ciri khas daerahnya, supaya bisa ditampilkan secara kreatif. Jadi, ketika orang melihat jersey tersebut, mereka langsung tahu bahwa ini identitas dari Lampung.
4: Pendengar, Bayangkara Presisi Lampung FC meluncurkan 3 jersey baru untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Peluncuran dilakukan bersamaan dengan launching tim di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada Sabtu 29 Agustus 2026. Berikut laporan M. Priambudi.
7: 3 jersey tersebut terdiri dari jersey utama berwarna emas dan aksen garis hitam. Jersey kedua berwarna putih dengan detail marun dan emas, serta jersey ketiga warna hitam. Chief Operating Officer atau COO Bayangkara Presisi Lampung FC Kombes Pol Sumarji kepada RRI di Stadion Sumpah Pemuda kemarin mengatakan, desain jersey musim 2026-2027 sengaja dikolaborasikan dengan budaya Lampung. Ia menjelaskan, CEO sudah memberikan izin untuk jersey berkolaborasi dengan budaya di Lampung. Motif sudah di-launching dan akan ada tambahan.
8: Ada juga beberapa yang masih on proses untuk sama-sama send agreement PKS kerjasama. Memang kaitannya dengan jersey masih kosong. Jujur saja, waktu kami karena mepet sekali dengan awalnya kami menggunakan jersey hitam, sekarang beralih ke Mills, sehingga satu, kami ingin betul-betul nanti mencetak memberikan nama di jersey ini betul-betul sudah clear semua, karena itu tadi masih ada beberapa yang masih proses on progress, mudah-mudahan minggu depan semuanya sudah bisa.
7: Sementara itu, ketiga jersey tersebut mengusung unsur budaya Lampung sebagai bagian dari identitas klub. Dia berharap penggunaan unsur budaya Lampung pada jersey dapat memperkuat identitas Bayangkara Presisi Lampung FC sekaligus mendekatkan klub dengan masyarakat Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Ya, mendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung dalam acara 100% Indonesia. Oke deh, kami mengundang Anda ya untuk ikut bergabung bersama Pro 1 pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bisa langsung bergabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Kita langsung aja angkat telepon siang hari ini. Halo, selamat siang RRI.
1: Selamat siang.
0: Ih, dari siapa sih?
1: Yogi.
0: Dari Yogi, gimana kabarnya? Lama lu gak kedengeran suaranya ya.
1: Danina kemana aja ya?
0: Oh, kemarin kebetulan agak liburnya agak panjang sih.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya, lama ini gak terdengar.
0: Iya, makanya itu nih. Gimana
1: kirain
0: sih?
1: Nyari kabar? Air.
0: Mentang-mentang udah kemarau ya, mulai deh ngangsu kayaknya kemana-mana ya.
1: Itu biasanya Bu RT itu ribet biasanya.
0: Iya, ribet banget ya namanya Bu RT memang ya. ngomong-ngomong kalau Yogi di daerah tempat Yogi gimana nih? Ini tepatnya di daerah mana sih kalau Yogi?
1: Di daerah Bandar Sari, Kecamatan Badang Ratu.
0: Oh, nah kalau di Bandar Sari itu udah mulai kering belum sih air-airnya gimana nih?
1: Udah ngangsu-ngangsu, ya? Udah nyari-nyari dari, kan ada juga warga yang punya sumur bor juga gitu.
0: Oh oke, okay. Tapi untungnya masih banyak yang mau berbagi ya.
1: Iya, walaupun jauh ya pasti nyari-nyari gitu.
0: Tapi kalau bantuan dari pemerintah kayak air-air pam gitu belum ada ya?
1: Belum ada kalau daerah sini.
0: Oh oke, okay.
1: Iya.
0: Jadi udah mulai pada kering semua ya di sana.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, udah pada kering semua. Mancingnya aja sedikit-sedikit, pengennya banyak.
0: Tapi belum ada hujan sama sekali gitu di sini.
1: Belum.
0: Oke, okay. Waduh, iya. Mudah-mudahan cepetlah ya hujannya, nggak usah lama-lama iya. Gitu kan ya kemaraunya. Oke, okay, Yogi pengen dengar lagu apa sih yang ini?
1: Jangan paksa rindu. Ipaknya.
0: Kenapa? Nggak boleh dipaksa.
1: Ya, kenapa ya?
0: Aduh, dari Ivan Seventeen ya.
1: Iya.
0: Oke deh, nanti Anina puterin buat Yogi ya.
1: Iya, buat kalinannya selamat bertugas. Okay. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yogi nih yang udah ikut bergabung bersama Pro 1 ya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, kami juga masih mengundang Anda. Halo, selamat siang RRI. Halo. Selamat siang, dari siapa di mana? Ini suaranya gak masuk ya, gimana nih? Kita masih coba nih, halo selamat siang. Keburu udah ditutup teleponnya. Oke deh, coba lagi telepon ya. Nadina akan masih menantikan kebersamaan Anda di siang hari ini pendengar. Dan Nadina juga ada informasi nih untuk Anda. Informasi Adlibs pendengar, RRI Bandar Lampung kembali menggelar RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara, ini akan dimulai di tanggal 2 hingga tanggal 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo, ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRIBandarLampung. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda ya. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Kita akan langsung aja nih puterin lagu yang sudah di request oleh Yogi ya. Jangan paksa rindu.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentah-mentah mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Belitung Timur Bayu Utomo. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama Bayu Utomo SHMH dengan nomor WhatsApp 081332945885. Faktanya, dilansir dari akun Instagram Kejari Belitung Timur @kejaribelitungtimur, akun WhatsApp tersebut bukan milik pejabat Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan merupakan akun palsu. Kejaksaan Negeri Belitung Timur menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap akun WhatsApp palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai kejaksaan. Kejaksaan Negeri Belitung Timur menambahkan untuk tidak mudah percaya, tidak memberi uang, pulsa ataupun data pribadi. Pastikan setiap informasi dikonfirmasi melalui kanal resmi Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan dilaporkan melalui kontak 0811-1051-0036.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Ya, pendengar, kami masih menemani Anda dalam acara 100% Indonesia ya. Dan kembali kami akan undang Anda nih untuk ikut bergabung bersama kami. Pendengar, Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ataupun juga untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui WhatsApp bisa ya. Nanti Andina puterin nih lagu-lagu kesayangan Anda di siang hari ini, pendengar. Oke, kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah ikut bergabung siang hari ini. Selamat siang untuk Dinda yang katanya ada di Sukarame. Salam kenal semuanya. Ini perdana ikut bergabung katanya. Oke deh, siap. Terima kasih ya buat Dinda yang udah ikut bergabung. Pengen dengerin lagunya Teh Hijau Tulus. Oke, siap. Nanti kita puterin lagunya ya. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, tentunya Andina akan masih ya menantikan kebersamaan Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan gimana nih cuacanya siang hari ini kalau di seputaran Pahoman, Bandar Lampung atau di Jalan Gatot Subroto ya, pendengar, ini cuacanya cerah ya dan lumayan panas sih di luar sana. Memang untuk hari ini di seputaran kota Bandar Lampung cuacanya gak rata ya. Kalau tadi di seputaran Sukabumi itu agak-agak gerimis pagi-pagi tadi ya, sekitar pukul 9 hingga pukul 10. Tapi di beberapa tempat nih di daerah Sukarame misalkan nih gak ada hujan yang turun, cuman mendungnya doang dapatnya ya. Ya, mudah-mudahan musim kemarau tahun ini gak sepanjang apa yang diprediksiin ya, pendengar. Karena baru mulai aja nih kita kemaraunya gitu kan. Sudah mulai banyak nih yang sudah mulai ngangsu air gitu kan ya. Mudah-mudahan gak lama-lama deh kemaraunya. Jadi kita gak perlu ngambil air jauh-jauh gitu kan ya. Dan untuk Anda juga yang selalu berbagi air nih terutama ya. Wah, ini bermanfaat banget ya tentunya untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah mulai mengalami kekeringan atau sumurnya mungkin udah surut gitu kan ya. Gak punya sumur bor mungkin, makanya harus ngangkut-ngangkut air untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sembari menantikan kebersamaan Anda tentunya dalam acara 100% Indonesia. Kita langsung aja puterin lagu yang sudah di request tadi oleh Dinda ya, dengan Teh Hijau dari miliknya Tulus. Selamat mendengarkan.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu? Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng,
1: oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Ya, selamat siang nih untuk Anda pendengar, pukul 14 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih menemani Anda siang hari ini dalam acara 100% Indonesia. Untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan Anda. Mendengar, tetap berhati-hati tentunya, jangan ngebut-ngebut ya. Walaupun mungkin kepengen sampai di tempat tujuan tepat waktu gitu kan, ngerasa udah mulai wah telat nih, ya udah pelan-pelan aja pendengar, tetap utamakan keselamatan ya daripada kecepatan. Dan kami akan kembali undang Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk Anda yang sudah gabung bersama kami nih melalui WhatsApp ya, gak nyebutin namanya, katanya pengen dengerin lagunya Yofi Widianto featuring Tiara yang Tanpa Cinta Kakak. Oke, kita nanti cari dulu di playlist kita ya. Nanti kita langsung puterin lagunya dari miliknya Yofi Widianto dengan Tiara Andini yang Tanpa Cinta buat kamu nih. Ya kalau panas gini cuacanya enak main enaknya minumnya es gitu ya pendengar ya. Tapi kalaupun enak gitu kan makan es di siang hari yang panas, tapi jangan kebanyakan ya pendengar, karena emang cuacanya juga lagi gak bersahabat, anginnya juga lumayan kenceng gitu kan. Jadi tetap jaga kesehatan untuk Anda. Dan pastinya untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan, meninggalkan rumah dalam waktu yang agak lama pendengar, pastikan tidak ada api yang hidup di rumah Anda, ataupun juga saklar-saklar nih sudah dicabut, lampu-lampu yang tidak diperlukan juga sudah dipatikan pendengar. Karena musim kemarau ya pendengar, sudah ada beberapa kejadian-kejadian kebakaran nih di sekitar kita. Tentunya informasi ini mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semua untuk lebih waspada pendengar, agar kita bisa jauhkan dari yang namanya mara bahaya ya. Dan untuk Anda juga yang biasanya suka membakar sampah ya, mungkin lebih bijak juga nih di musim kemarau saat ini pendengar. Kalaupun ingin membakar sampah, kalau bisa begitu selesai membakar sampah, harus dipastikan dulu ya api yang Anda buat gitu kan ya untuk membakar sampah ini benar-benar sudah mati pendengar, baru Anda tinggalkan. Karena tentunya kalau misalkan ada api yang belum mati 100% gitu Anda tinggalkan di musim kemarau yang kering seperti sekarang, tentunya ini bisa menyebabkan kebakaran. Baiklah, kita akan langsung aja puterin lagu yang sudah di request nih, ada dari miliknya Yofi Widianto featuring Tiara Wah Andini Tiara Wahyuni, penyiar RRI dengan judul Tanpa Cinta untuk Anda. Mudah-mudahan Anda gak mengalami ya cinta tanpa cinta gitu kan ya. Mudah-mudahan Anda selalu bahagia dimanapun.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol
0: oh,
1: itu.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

Mendengar di manapun Anda berada, enggak kerasa ya sudah 49 menit berlalu nih dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mendengar, tentunya kebersamaan kita dalam acara 100% Indonesia nih harus Andina sudahi dulu ya. Dan nanti akan ada rekan Andina nih menemani Anda dalam Lampung sore ini pada tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi. Tentunya Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Selamat siang menjelang sore pendengar, kembali di program UMKM Bicara ya untuk edisi hari ke-11 di bulan Agustus tahun 2026. Ini merupakan hari terakhir, hari pemungkas di tanggal 31. Semoga ini juga menjadi hal yang juga sangat membahagiakan. Mungkin ada semua yang lagi closing hari ini ya, ditargetkan lembur tapi selesainya juga nanti lebih cepat. Itu juga merupakan sebuah anugerah ya, itu cepatnya benar-benar apa ya, di luar prediksi gitu. Dan mudah-mudahan hari ini juga sesuai dengan apa yang juga menjadi target ya. Baik pendengar, ada banyak strategi yang juga dilakukan oleh para pebisnis, pelaku usaha yang juga tentunya nanti akan kita bahas di sore hari ini bersama narasumber kita yang juga telah hadir di Studio Pro 1 Bener Lampung, tentunya di program UMKM Bicara. Bersama saya Novita Fira dan juga ada narasumber kita yang juga sudah tiba di studio kita, yaitu itu siapa lagi nih kalau bukan salah satu ya dari anggota Sri Kandi DPP PWDPI Provinsi Lampung, yaitu ada kita panggilnya Mbak Leni ya. Mbak Leni Sri Haryanti SHI MPD yang juga sangat sibuk sore hari ini tapi belum menyempatkan datang ke studio Pro 1. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat datang buat Mbak Leni ya, yang juga sudah hadir di Studio Pro 1 yang sebelah sana mic-nya. Sayang, iya itu dia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar sore hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Hari ini sibuk banget, kemana aja sih tadi sebelum datang ke RRI? Aktivitasnya apa nih sibuknya?
1: Tadi pagi sih ke sekolahan dulu ngajar. Selesai ngajar, ada pembinaan dari pengawas Kemenak datang ke sekolah. Jadi kita dikumpulin guru-guru buat belajar lagi.
0: Buat belajar lagi
1: tentang kurikulum terbaru, kurikulum berbasis cinta.
0: Kurikulum berbasis cinta, banyak sekali ya. Dulu ada yang namanya KBK, berbasis kompetensi, kurikulum merdeka. Dan sekarang juga ganti lagi ya menjadi kurikulum cinta.
1: Penambahan, kurikulum berbasis cinta.
0: Oke, gimana sih sekarang perangkat silabus RPP sebagai guru itu tambah berat gak sih?
1: Enggak, biasa masih aja ya. Masih seperti yang dulu, cuman kan kita karena terus berkembang zaman, jadi kita tuh berpusatnya pada siswa, cuman tetap kita ke anak murid itu dengan konsepnya tuh lebih cinta gitu, sayang. Jangan lagi ada marah-marah gitu. Sebenarnya kayak ngasih tugas tuh jangan kayak kita ngasih punishment. Kamu kalau enggak ngerjain tugas harus dihukum gitu. Nah, itu enggak boleh. Sebenarnya udah kita lebih ke arah sayang lah gitu, ngomongnya lebih
0: ke humanis ya. Pendekatan ke siswanya, betul sekali. Jadi kalau sekarang tuh banyak sekali yang namanya berbagai problematika kasus antara guru dan juga siswa, mudah-mudahan itu akan dihindarkan nantinya.
1: Karena dengan, itu masing-masing kan namanya ini ego ya. Kadang gurunya ada juga masih ego, muridnya juga karena merasa Gen Z ya. Gak kayak zaman dulu gitu. Sekarang ini gak takut sama guru kan kebanyakan gitu.
0: Iya, betul.
1: Karena sering ini ya, ngeliat handphone mungkin pengaruh juga.
0: Baik. Ya, Ibu Leni, sekarang kan ya berbagai aktivitas dan juga kegiatan bisnis bagi para pelaku usaha ini juga tentunya menjadi sebuah acuan ya. Ketika pelaku usaha, terutama buat para pemula nih yang juga terjun di bidang UMKM kali ini, tentunya agar nantinya tuh cakap untuk bisa memanage keuangan, mulai dari pemasukan, pengeluaran gitu kan ya. Karena diawali semuanya juga dengan modal ya, untuk bisa memproduksi suatu produk gitu kan ya. Dan tentunya dalam hal ini dibutuhkan strategi yang juga mesti diketahui dan juga dipahami oleh pelaku usaha, terutama dalam hal ini pemula, dan untuk memanage dari sebuah produksi tersebut. Nah, sebelumnya kita akan gali lebih dalam lagi mengenai tema kita kali ini, Mbak Leni, yaitu mengenai strategi manajemen bisnis UMKM. Fira mau tanya, sebenarnya arti dari manajemen bisnis UMKM itu seperti apa sih, Mbak Leni?
1: Manajemen itu artinya itu cara ya, cara atau langkah lah, atau suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha atau pembisnis lah ya, atau pemilik usaha untuk mencapai tujuan bisnisnya supaya lebih efektif gitu. Jadi dia untuk mengelola suatu usahanya kan perlu harus ada pencatatan, harus kas dan lain-lain gitu kan, harus di manage, diatur, dikelola dengan baik gitu.
0: Betul, itulah pentingnya ya, ketika saat ini tuh ada banyak sekali instansi atau juga dari dinas-dinas yang juga menjadi wadah gitu para pelaku usaha UMKM gitu ya, untuk menjadi naungan ya, untuk bisa dibina dalam hal ini, supaya ada beberapa langkah yang harus dilakukan, mulai dari persiapan gitu ya, sampai dengan pelatihan-pelatihan yang juga dilaksanakan oleh dinas terkait gitu kan ya. Oke, baik, dan selanjutnya kenapa sih UMKM ini butuh adanya pencatatan keuangan gitu, mulai dari modal yang juga disiapkan, sampai dengan saldo atau juga omset yang setiap harinya diterima ini seperti apa
1: ya, supaya pemilik usaha itu bisa tahu bagaimana uang masuk, uang keluar itu supaya lebih terkonsep, terarah gitu. Jadi perlu memang harus dicatat, dibukukan gitu. Dan gak boleh juga dicampur antara uang bisnis atau uang usaha dengan uang pribadi. Kalau kecampur-campur nanti bingung gitu
0: nih. Itu banyak banget terjadi nih ibu-ibu nih ya.
1: Jadi harus belajar. Sebenarnya harus belajar laporan keuangan ya, untuk pelaku-pelaku usaha, apalagi yang masih pemula. Supaya nanti di rekening biar tahu nih, oh ini uang untuk usaha, jadi kelihatan marginnya. Tapi kalau yang untuk uang pribadi ya dipisah di rekening yang lain gitu. Nanti kalau dicampur bingung, ini uang yang mana nih gitu yang masuk. Nanti tiba-tiba dipakai lagi untuk kebutuhan pribadi, nanti gak kelihatan gitu margin atau keuntungan di dalam per hari atau per minggu atau per bulan, itu gak terlihat.
0: Iya, benar sekali, karena itu sampai saat ini tuh banyak yang terjadi ya, buat para pelaku usaha terutama buat pemula gitu ya. Modal untuk buat produksi pastel misalnya, kue pastel dan juga kue dadar gulung gitu, modalnya 500 ribu, tapi ketika pergi ke pasar dicampur bahannya gitu, bahan pokok pastel plus juga membeli beras gitu yang nggak ada apa ya, nggak ada komposisinya di dalam produksi dia, dan itu pun juga kecampur ya berarti ya, dan
1: jadi bingung akhirnya. Ini untuk yang modal usaha apa modal untuk dalam rumah tangga gitu.
0: Nah itu ya yang juga tanpa disadari ternyata kok tiba-tiba pengeluarannya berbeda gitu kan ya.
1: Jadi harus dua rekening atau lebih lah untuk usaha.
0: Baik, dua rekening atau juga lebih. Nah itu menjadi catatan penting ya. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi buat Maleni, dan kita akan berbincang tentunya di program UMKM Bicara. Tapi kita akan rehat dulu sejenak, karena kita akan mendengarkan azan asar yang juga berkumandang untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya

0: Dengan RRI Pro 1 di mana saja Anda berada kembali, tentunya bersama kami di UMKM Bicara ya, bersama narasumber kita yang juga telah hadir di studio kita, yang juga akan memberikan informasi menarik mengenai tema strategi manajemen bisnis UMKM, itu bersama Mbak Leni Sri Haryanti selaku Sri Kandi dari DPP PWDPI Provinsi Lampung, yang juga memang sudah berkecimpung dan juga bergelut di berbagai produksi produk olahan makanan dan juga minuman yang ada di Provinsi Lampung, dan memang sudah bertahun-tahun ya seperti itu. Dan pastinya para pelaku usaha juga pernah nih memiliki pengalaman ya yang bisa dibilang ya asam garam lah ya, karena usaha itu gak selalu berjalan dengan mulus dan juga baik, tapi ada aja kendala yang juga dihadapi termasuk Mbak Leni dalam menjalankan bisnis UMKM. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui mengenai strategi kemudian persiapan ya untuk bisa memulai dari sebuah produksi dan juga memanajemen dalam hal keuangan sampai dengan bahan baku gitu kayak. Nah, kemudian Fir pengen tahu juga nih, ternyata UMKM saat ini tuh harus benar-benar serba digital ya, karena semuanya bisa mempermudah akses dalam hal penjualan dan juga pembelian seperti itu ya. Nih, seperti apa sih pengaruh digitalisasi terhadap UMKM nih, Mbak Leni?
1: Iya, kalau digitalisasi itu pasti kita menggunakan medsos ya. Medsos sekarang ini tidak menutup kemungkinan itu memang salah satu cara penjualan yang luar biasa bagus dalam promosi penjualannya, baik media online, elektronik ataupun yang lain. Tapi yang paling banyak ini medsos, TikTok ataupun nge-live ya. Jadi kalau teman-teman yang seneng jualan TikTok atau live itu biasanya lebih banyak penjualan sih daripada offline. Tapi offline juga kalau memang dia punya brand yang bagus dan memang sudah lama, itu juga tetap penjualan juga bagus. Cuman rata-rata untuk usaha-usaha yang memang offline-nya kurang, mereka kebanyakan itu mengambil alih lewat digital. Jadi lewat TikTok ataupun live shopping ya, ataupun yang lainnya. Media Instagram juga bisa dipakai. Jadi itu untuk memudahkan juga untuk penjualannya itu lebih cepat, dan juga jangkauannya juga lebih luas gitu, dan mudah dikenali juga produknya.
0: Oke, baik. Nih Fira juga pengen tahu nih, ketika para pelanggan setia gitu kan ya, pastinya kalau udah suka dengan satu makanan misalnya, itu akan repeat order lagi atau juga akan kembali pesan ke kita lagi gitu kan ya. Mungkin karena rasanya udah cocok nih, udah pas banget. Nah, gimana sih caranya supaya pelanggan itu tetap setia gitu sama kita, nggak pindah ke toko lain gitu? Ini seperti apa strateginya?
1: Pastinya masing-masing usaha itu harus punya cara ya, supaya pelanggan itu tertarik dengan apa yang dijual di toko tersebut gitu kan. Terus membuat mereka itu datang kembali, pastinya kan harus yang pertama memberikan pelayanan yang berkualitas lah, pelayanan yang ramah. Jadi ketika pengunjung datang itu, bila perlu pelayan-pelayannya juga menanyakan gitu kan, menanyakan bagaimana nih gitu makanan di sini setelah mereka mencicipi itu gimana, ada suatu ini ya pembicaraan lah gitu. Artinya ditanyakan kepada pengunjung kekurangannya di mana gitu. Kalaupun misalkan ada kelebihan kan sebagai tolak ukur gitu, tapi kekurangan juga untuk menjadi pertimbangan ke depan untuk lebih baik lagi gitu kan, untuk dalam kualitas rasanya. Terus menjaga juga supaya produknya juga tetap, artinya tidak mengurangi kualitas, dan juga mungkin akan memberikan diskon-diskon khusus terhadap pelanggan-pelanggan. Jadi sebenarnya pelanggan atau pengunjung itu senang dengan barang-barang diskon. Nah, kalau bisa toko juga setiap weekend, kalaupun gak bisa setiap berapa hari, dia di weekend itu kalau bisa memberikan diskon. Makanya kita suka ngeliat kenapa Indomaret, Alfamart itu ya suka berikan diskon, itu kan seneng kan mak-mak, walaupun cuma 1.500 gitu kan, seneng rebutan gitu kan, kemarin itu beli itu dong gitu. Ibaratnya kayak di Indomaret aja cuman beli minyak atau beli susu anak, diskon itu cepet, apalagi produk yang memang produk tersebut memang disukai gitu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi harus memberi diskon-diskon atau mungkin yang lain lah gitu, yang kira-kira pengunjung itu bisa kembali datang dan membeli lagi gitu. Karena kalau pengunjung ini cuma beda dikasih diskon 500 ribu aja senengnya udah luar biasa.
0: Oke, gitu. Baik. Nah, kalau tadi Bu Leni juga menjelaskan mesti ada promo nih yang juga bisa menarik pelanggan, bisa menarik pelanggan dengan memberikan bonus atau juga cashback misalnya cashback, walaupun 1.000 rupiah gitu kan ya. Nah, tapi kalau nih para pemula pasti kan modalnya kecil ya. Untuk memberikan diskon tuh kayak harus menghitung HPP dulu supaya nanti tetap untung gitu kan. Apakah itu harganya harus dinaikin dulu gitu kan, ataukah memang sudah menjadi ukuran dari produknya yang juga diperkecil volumenya gitu. Nah, ini gimana nih caranya supaya promosinya tetap bisa masuk di dalam HPP bagi produk kecil gitu ya, bagi UMKM pemula ini seperti apa cara promosinya?
1: Cara promosinya selain tadi, kalau memang jadi kan di awal dia pasti sudah tahu dong harga untuk penjual. HPP juga sudah dihitung kan. Tapi tetap juga dia juga kan ada namanya selisih untuk mungkin untuk dia meningkatkan lewat penjualan online. Nah, itu kan biasanya mereka sudah berhitung gitu, walaupun selisihnya sedikit gitu dibandingkan dengan dia yang mungkin punya toko pribadi gitu kan. Jadi memang pinter-pinter UMKM sih. Jadi walaupun selisihnya hanya 100-200 perak, tapi kalau bisa gini, untung itu gak harus besar, tetapi perputarannya yang cepat gitu. Jadi kita bisa lihat kan, kenapa toko-toko oleh-oleh ada yang memang ramai gitu. Kenapa mereka gak ngambil untung banyak-banyak? Kenapa? Karena mereka tahu yang dijaga apa, kualitas, pelayanan, untung gak terlalu banyak, tapi oh di sana murah nih dibanding toko lain. Ya orang pasti larinya ke tempat yang murah kan. Mungkin walaupun baik, bedanya cuma 500 ataupun 1.000 gitu. Nah, karena kenapa? Orang beli gak mungkin satu. Pasti setiap pengunjung, baik yang di dalam Lampung bahkan yang di luar Lampung itu gak mungkin belanja sedikit. Saya lihat tuh kalau kita ke toko, itu kalau belanja itu kan sampai banyak banget di packing gitu kan. Artinya mereka belanja bukan untuk pribadi, bisa untuk keluarga, tetangga yang pesen atau temen-temennya gitu. Artinya ketika selisih itu dapet, dikalikannya itu kan banyak gitu kan. Nah, di situ juga bisa kita pakai itu rumus itu, jangan ngambil untung banyak-banyak tapi lama terjual gitu. Lebih baik kita untung dikit tapi cepet, kayak grosir lah, tapi enggak juga grosir kan gitu. Artinya bisa kita ambil dari situ bisa gitu.
0: Oke, baik nih ya. Ini masih berbicara mengenai UMKM pemula ya, yang tentunya masih banyak terus belajar gitu.
1: Iya, harus tetap belajar.
0: Betul sekali, dalam hal pemasukan dan juga pengeluaran, memanage keuangan gitu kan ya. Nah, tapi ketika para pemula ini fokus di produksi, misalnya produksi untuk membuat pempek gitu ya, pempek, dan otomatis dalam hal pemasarannya dia membutuhkan orang, otomatis harus meng-hire atau juga merekrut karyawan. Itu sebenarnya penting gak sih untuk merekrut karyawan agar nantinya bisa mendongkrak penjualan ketika satunya fokus produksi dan satunya lagi untuk penjualan? Ini seperti apa nih?
1: Kalau karyawan pasti butuh. Karena gini, seorang pelaku usaha tidak mungkin melakukan itu sendirian dong. Ya, mulai dari dia beli bahan, persiapan beli bahan, belum nanti ketika nanti diolah, terus nanti dimasak, sampai nanti dikirim atau dipasarkan, dia pasti harus punya asisten ataupun karyawan lah. Kalau karyawan mungkin untuk yang besar ya, paling enggak yang bantu gitu kan. Nah, kalau dia kerja sendiri sama aja dia belum sebagai pengusaha, masih dia sebagai penjual biasa ya. Cuman kan kita ini kalau bisa dituntut untuk kita jadi entrepreneur gitu. Walaupun keuntungan itu terlihat tidak begitu besar, tapi paling tidak ketika berjualan itu kan pasti sudah dihitung nih. Untuk kita pergi pun bensin pun kan dihitung gitu. Bahkan yang membantu pun dihitung gitu.
0: Betul.
1: Jadi artinya di dalam usaha juga untuk yang bantu ataupun untuk karyawan tuh tetap harus ada. Karena gak mungkin diri kita sendiri melakukan ketika kita lagi kurang sehat, terus siapa? Usaha stop gitu kan nggak mungkin, apalagi ketika usahanya mulai ramai ya, jadi tetap harus ada yang bantu, walaupun itu mungkin suami sendiri, tapi tetap itu dihitung gitu. Kalau istrinya misalkan yang jualan, suami tetap dihitung dia tenaga kerjanya ya, jangan nggak dihitung, kasihan nanti.
0: Itu ya banyak sekali tuh sekarang sampai punya apa ya, berbagai konten gitu kan ya, untuk bisa memanfaatkan tenaga suami yang tanpa dibayar gitu kan.
1: Iya kasihan.
0: kasihan ya.
1: Loh. Okay. Dia juga manusia gitu kan, tetap hitungan gitu, jangan
0: hitungan pengeluaran ya.
1: Pengeluaran gitu, okay. Ada budgetnya gitu.
0: Bener banget. Nah lalu ketika kita merekrut tentunya ada nih pelaku usaha yang kadang-kadang tuh aduh gak mau nih kalau rekrutnya tuh karyawannya adalah saudara sendiri, nanti bakal berujung gak enak kalau ada apa-apa gitu kan. Atau bayaran kecil nanti juga gak sesuai dengan apa ya, dengan keuntungan yang juga didapat gitu. Nah seperti apa sih strategi supaya bisa merekrut dan juga mempertahankan karyawan dan juga lokal terhadap usaha kita, ini seperti apa strateginya?
1: Strateginya mungkin pada saat merekrut ya, kita pilih itu karyawan atau orang-orang yang punya sikap attitude dulu yang pertama. Pasti attitude-nya yang baik gitu kan. Kenapa? Karena kan di situ kita kerja kan gak sehari dua hari ya kan, kalau attitude-nya udah baik juga pasti kita kerjasamanya atau kerjanya juga enak gitu kan. Terus selanjutnya juga dilihat juga dia keahliannya gitu. Jadi keahliannya itu yang bisa dilatih gitu. Jangan yang dia memang belum bisa apa-apa terus kita rekrut. Tapi bisa juga sih mungkin kalau yang baru-baru dilatih. Tapi kalau bisa yang memang dia mampu bekerja sama dengan tim gitu. Jangan sampai di dalam suatu tim terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, karena mungkin perbedaan pendapat dan lain-lain, kadang terjadilah perselisihan. Nah itu yang dihindari gitu kan. Terus abis itu menciptakan juga lingkungan kerja yang transparan. Artinya segala sesuatu harus dibicarakan juga dengan keterbukaan ya. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupin, baik masalah gaji ataupun masalah-masalah yang lain gitu. Semuanya harus dibicarakan dengan jelas, dengan terbuka gitu.
0: Oke, benar gitu. Sekali kalau kata Mbak Leni tadi adalah mengenai pembayaran atau juga gaji, penghasilan yang juga didapat, ini merupakan hal yang harus transparan ya, karena hal sensitif nih ya. Nantinya apakah ada gaji pokok, apakah ada tunjangan, transportnya gimana, terus kalau seharian selama 7 jam tuh makannya atau bawa sendiri gitu kan, ataukah disediakan oleh pelaku usahanya gitu kan ya.
1: Itu juga udah dibahas dari awal. Betul. Gitu supaya tidak terjadi apa ya, miskom lah.
0: Betul sekali. Oke, sangat menarik sekali loh ini mengenai strategi penjualan atau juga marketing, terutama buat para pelaku usaha yang juga ingin memulai. Ternyata gak cuma harus memulai cakap membuat resep kue gitu misalnya, tapi manajemen bisnisnya juga harus diperhatikan ya, supaya tetap bisa grow up. Nanti kita akan kembali tentunya setelah lagu yang satu ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di area program 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Dan memiliki dewa cintailah cinta yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 15 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama Mbak Leni yang juga selaku narasumber kita di UMK Bicara kali ini. Dan mungkin teman-teman semua pendengar di rumah yang dari tadi sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Nah sebenarnya beliau ini bergerak di bidang usaha apa sih, kita langsung aja tanya ya. Mbak Leni, ini kesehariannya selain tadi mengajar kesibukannya, ini usahanya di bidang apa nih saat ini?
1: Saat ini bantu-bantu temen aja sih, temen-temen kita yang UMKM gitu. Kalau ada produk mereka yang Mbak Leni, aku bisanya cuma produksi nih, tapi gak bisa pasarin, bantu. Nah itu bisa aku bantu. Ada beberapa yang sudah aku bantu tuh masuk ke toko oleh-oleh, terus juga kayak minimart, supermart gitu, itu ada beberapa. Tapi saat ini aku juga ada produk, tapi bukan produksi sendiri ya. Cuman nge-brand, terus tapi produk itu masuk ke toko oleh-oleh yang ada di Lampung salah satunya.
0: Itu makanan?
1: Makanan,
0: atau keripik. Berupa keripik?
1: Keripik ya, keripik-keripik untuk oleh-oleh. Ya Alhamdulillah sampai sejauh ini berapa hari itu kita dapat repeat order terus lah masuk. Selain itu juga ada usaha MBG. Kita jalanin itu ada tapi di kampung,
0: di daerah ya,
1: di daerah saya, kelahiran saya sendiri di sana, di Katibung, nggak jauh sih, jadi tetap dipantau juga dari sini karena kan memang pekerja kepalanya memang sudah ada lah gitu, manajemennya sudah ada, kalau aku tinggal ngawasin aja, terutama yang untuk supply barang. Jadi kalau nanti ada teman-teman nih yang mau nyuplai boleh, nanti rekomendasi, terus nanti tinggal Mbak ini apa yang ini, tinggal nanti harga dan barangnya itu apa gitu. Penting masuk dengan harga dapur lah.
0: Sesuai ya. Seperti misalnya hari ini lagi ready nih pisangnya, Mbak ini harus dioper gitu kan.
1: Pisang apa nih? Boleh. Kadang kan kita suka kelabakan kalau tiba-tiba dedakan atau dicari nih, bahan bakunya kok nggak ada gitu. Kalau teman-teman ada yang ini boleh, nanti minta nomor aku sama Mbak Fira deh. Selain itu ada juga bisnis kesehatan Mbak Fira.
0: Banyak ya bisnisnya ya, Masya Allah.
1: Kalau kesehatan ini terapi. Jadi terapi ini kita untuk teman-teman yang punya keluhan, penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh lewat obat. Jadi kita terapinya pakai alat namanya traker. Jadi traker ini kandungannya itu ada gelombang frekuensi. Gelombang frekuensi ini fungsinya untuk menghancurin penyumbatan, melancarkan kembali peredaran, meregenerasi sel, dan juga untuk mempercepatlah penyembuhan.
0: Oke, baik. Gitu. Ini gak kerasa nih, tinggal 1 menit lagi nih ya. Harapan ke depan untuk UMKM di Provinsi Lampung seperti apa? 2 menit aja.
1: Untuk teman-teman pelaku UMKM ya. Jadi kalau bisa untuk yang di awal, di all business, pelaku UMKM itu kalau bisa jangan menjadi superman. Superman ini artinya mengerjakan semuanya sendiri. Kalau bisa sebisa mungkin itu mengerjakan bisnis itu, dia harus mendelegasikan tugas-tugasnya itu ke orang lain. Misalkan seperti ke timnya, atau misalkan dia minta bantu sama karyawan harian atau merekrut orang dengan sistem harian juga boleh kalau misalkan memang di awal ya. Karena kalau bisnis saya ingin berkembang, itu dia memang harus mendelegasikan tugas-tugasnya itu ke orang lain, seperti misalkan pengemasan barang, merekap admin, bersihkan toko dan lain-lainnya. Kenapa? Supaya kita pemilik usaha itu punya waktu juga, luang untuk berpikir strategis bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan. Kita juga punya waktu untuk bagaimana kita bisa mencari mitra bisnis yang baru. Ya kan? Kan kita juga butuh nih ada link untuk bantu permodalan, ya kan? Nah, itu bisa dengan cara seperti itu, atau juga melakukan inovasi produk, dan juga pastinya kesehatan juga kita juga butuh supaya kita juga sehat. Masa kita bisnis tapi kita sehat apa kesehatan juga tidak dijaga kan?
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali. Wah,
1: jadi yang
0: sekali.
1: Selain itu juga ini sih pelaku bisnis ini mulai belajar untuk bagaimana dia bisa masuk ke pelatihan-pelatihan di dinas, terus di tingkat apalah namanya, kayak semacam ini ya, perusahaan-perusahaan kan biasanya ada tuh melakukan pelatihan BIMTEK atau apa itu. Nah, itu penting untuk UMKM.
0: Penting. Oke, baik, terima kasih Maleni atas kedatangannya, atas ilmunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga sangat bermanfaat
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan apa yang juga disampaikan oleh Maleni juga bisa diterapkan oleh para pelaku usaha UMKM supaya bisa melejit omsetnya ya.
1: Amin.
0: Oke. Baik, pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan beralih acara ke Warta Belajar Sumba. Kita akan bergabung bersama RRI Bengkulu. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi.
2: Yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Nadiar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, bakar sampah saat kemarau, api nyaris menjalar ke pemukiman yang ada di Jalan Batanghari. Zilviani RRI Bengkulu melaporkan.
1: Kebakaran yang diduga dipicu akibat aktivitas membakar sampah terjadi di kawasan perumahan Batanghari, RT 8, RW 4, Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu. Api membakar 3 batang pohon sawit di belakang rumah warga dan nyaris menjalar ke kawasan perumahan padat penduduk di sekitar lokasi. Lokasi kebakaran berada tepat di samping rumah Ketua RT 18, sehingga warga segera meningkatkan kewaspadaan saat api mulai membesar. Kondisi musim kemarau dan lingkungan yang kering dikhawatirkan dapat mempercepat perambatan api apabila tidak segera ditangani. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu kemudian mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Satu unit kendaraan dari Satuan Sabara Karhutla Polda Bengkulu juga turut dikerahkan untuk membantu proses penanganan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansa, turun langsung bersama rombongan petugas untuk memastikan proses pemadaman berjalan maksimal. Petugas berupaya melokalisasi api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga yang berada di sekitar titik kebakaran. Sekitar 2 jam, petugas bersama unsur terkait berjibaku memadamkan api hingga situasi berhasil dikendalikan. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun bangunan yang terbakar dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama saat musim kemarau.
2: Tolong kalau memang ada kejadian, sampaikan alamatnya yang akurat. Tadi Nusa Indah, harusnya ini jelas Kelurahan Nusa Indah. Tapi kan Jalan Batanghari nih, ya kan satu. Kedua, ini banyak dari damkar, kepolisian, TNI, seluruhnya udah mengimbau. Tidak boleh membakar sampah sembarangan, kondisi cuaca panas dan ekstrim.
3: Bayangkan kalau tadi, ya, kalau tidak bisa terkendali, ya bunga api menyebar ke rumah.
2: Ini kan bahaya nih, terjadi kebakaran.
3: Nah, bertanggung jawab lah yang bakar sampah. Hati-hati loh. Jangan sampai merugikan orang lain. Kondisi sekarang jangan bakar-bakar dulu.
1: Dengan kejadian tersebut, masyarakat diharapkan memiliki cara yang lebih aman dalam mengelola sampah dan segera menghubungi petugas apabila menemukan titik api. Kepedulian warga untuk tidak membakar sampah sembarangan menjadi langkah penting dalam mencegah kebakaran yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, khususnya di kawasan pemukiman padat penduduk. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu, kita merujuk ke RRI Sungai Liat.

0: Kasus kebakaran lahan tinggi, Satpol PP dan Damkar Pangkal Pinang mengimbau warga tidak membakar lahan. Laporan disampaikan Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Jadi kami sarankan kepada masyarakat, jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
2: Tingginya kasus kebakaran lahan sepanjang Agustus 2026 menjadi perhatian pemerintah Kota Pangkal Pinang. Masyarakat imbau tidak melakukan pembakar lahan terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Hingga 24 Agustus 2026, Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan. Selain itu tercatat pula 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang Romi Alpauza mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Menurutnya kondisi cuaca yang panas dan serta yang kencang membuat api lebih mudah membesar dan merambat ke area di sekitarnya. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kebakaran meluas dan membahayakan pemukiman maupun lingkungan.
1: Mungkin sama dengan himbauan dari tim-tim karhutla yang lain agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena kondisi cuaca yang begitu panasnya dan kondisi kekeringan ini, angin yang kencang akan cepat merambat kemana-mana. Jadi kami sarankan kepada masyarakat jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
2: Romi menambahkan penjagaan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat. Dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, risiko terjadinya kebakaran lahan dan merambatnya api ke permukiman dapat ditekan. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat diharapkan segera melapor apabila melihat adanya titik api atau kebakaran agar dapat ditangani petugas sedini mungkin. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijayo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, sekarang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait karhutla yang berulang terjadi. Diimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Saya perkenalkan diri, nama saya Indra Haryanto. Menurut saya, karhutla yang terus berulang bukan disebabkan satu faktor saja, tetapi merupakan gabungan antara kondisi lingkungan, aktivitas manusia, dan lemahnya pengawasan serta penegakan aturan. Membakar masih menjadi salah satu pemicunya. Mudah-mudahan pemerintah ikut berperan serta dan juga masyarakat ikut berperan serta dalam menjaga lingkungan.
2: Iya, kalau menurut pendapat saya, kenapa karhutla itu selalu terjadi? Ya mungkin karena memang faktornya berulang-ulang nih ya. Karena yang namanya masyarakat yang punya lahan, mungkin dia ingin praktis supaya dia bisa cepat menanam kembali dengan membakar hutan seperti itu. Kemudian juga karena faktor kurangnya pengawasan aparat terkait, mungkin tidak terlalu memberikan pengawasan ekstra untuk masyarakat untuk membuka lahan baru nih.
3: Ya kalau menurut saya sih, sebenarnya kalau karhutla berusaha berulang ini ya mungkin kurangnya pengawasan juga ya. Karena dari seharusnya kan diawasi lebih ketat lagi kalau sudah kejadian seperti ini, karena takutnya memang karhutla ini kan berakibat juga kabut asap. Nah, kabut asap itu juga mempengaruhi untuk pekerjaan kita pun, apalagi untuk anak-anak kan itu sangat berpengaruh karena bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, apalagi sangat rentan untuk anak-anak dan juga usia lanjut. Ya kalau bisa pemerintah melakukan pengawasan lebih lagi lah agar karhutla ini tidak terjadi khususnya di Provinsi Jambi ataupun di Indonesia.
4: Sebagai masyarakat, saya tentu merasa prihatin dan khawatir ya dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang ini. Selain merusak lingkungan, kan karhutla juga menimbulkan asap, terus ganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki masalah pernapasan. Dan sekarang juga kan sekolah-sekolah diliburkan ya karena kabut asap ini. Saya sih berharap pemerintah bersama masyarakat dapat lebih meningkatkan upaya pencegahan, terus pengawasan dan penanganan karhutla sejak dini. Terus masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak membakar sampah gitu.
0: Dari Jambi, kami menuju Palembang.

0: Untuk membahas lebih jauh tentang penanganan karhutla dan tantangannya di lapangan, kita akan simak wawancara singkat Aditya Abrianto bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Kombring Ilir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan bahwa untuk kejadian karhutla yang telah terjadi di Kabupaten Oki pertanggal Januari sampai dengan 25 Agustus 2026 yaitu untuk hotspot terdiri 654 titik, kemudian fire spot 14 titik, kemudian total luas lahan yang terbakar 794,7 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Cengal, kemudian Pulung Selapan, kemudian Pangkalan Lampam, Pedamaran Timur, serta Tanjung Lubuk. Mungkin untuk saat ini masih terjadi beberapa lokasi yang terbakar dan dapat kami nyatakan di sini bahwa untuk Kabupaten Oki sekarang dalam kondisi darurat asap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Palembang, sekarang kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan langkah antisipasi menghadapi kondisi kekeringan yang mulai berdampak pada sejumlah wilayah pertanian, khususnya daerah yang menjadi lumbung pangan. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
2: Kekeringan mulai berdampak terhadap tanaman pangan di sejumlah wilayah Provinsi Lampung. Kondisi tersebut terutama dirasakan di kawasan yang menjadi lumbung pangan, sehingga pemerintah Provinsi Lampung mulai menyiapkan langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan, laporan terkait dampak kekeringan terhadap tanaman pangan telah diterima dari Kabupaten Lampung Selatan dan juga Lampung Tengah. Menurutnya laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah antisipasi agar kondisi kekeringan tidak semakin berdampak terhadap produksi

0: untuk melakukan salah satu ikhtiar dalam antisipasi kekeringan, yaitu dengan kita menyiapkan operasi modifikasi cuaca terkait dengan hujan buatan di beberapa wilayah di Provinsi Lampung, terutama di daerah lumbung-lumbung pangan.
1: Rudi menyebut langkah tersebut sebagai salah satu ikhtiar pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam menghadapi ancaman kekeringan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengantisipasi dampak kekeringan terhadap tanaman pangan, khususnya di wilayah yang menjadi lumbung pangan Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Kabupaten Belitung Timur mulai memperkuat sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar pertambangan. Laporan disampaikan reporter Septrianingsi RRI SP Belitung.
1: Kalau Pak Deddy petani yang unggulan, dari saya sebelum jadi bupati saya sudah kenal beliau, sangat baik.
2: Kabupaten Belitung Timur mulai memperkuat sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar pertambangan. Hasil pertanian jagung menjadi salah satu komoditas yang perhatian karena dinilai memiliki pasar sekaligus potensi pengembangan. Yang dihadapi para petani. Dengan begitu, dukungan yang diberikan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan para petani di lapangan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Baik, bergerak. Sekarang kita merujuk ke stasiun produksi Wai Kanan. Bupati Wai Kanan Ayu Asal Setia menegaskan, Forkomimda siap menghadapi kekeringan hingga tekan karutlah di musim kemarau 2026. Laporan Romadona RRI SP Wai Kanan.
4: Gagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Wai Kanan.
5: Bupati Wai Kanan Ayu Asal Asiah mengungkapkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Wai Kanan menyatakan kesiapan penuh dalam menekan potensi bencana alam kekeringan, kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Wai Kanan Ayu Asal Asiah saat memimpin apel siaga menghadapi bencana kekeringan dan karhutla di Wai Kanan yang bertempat di Mako Polres Wai Kanan. Dalam arahannya, Ayu Asal Asiah menekankan bahwa menjaga lingkungan dan lahan agar terhindar dari bahaya kebakaran selama musim kemarau bukan hanya tugas satu instansi saja. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh masyarakat Wai Kanan serta kolaborasi lintas sektor. Ia juga turut menjelaskan rincian unsur-unsur penting dalam kolaborasi pentahelik tersebut yang meliputi Polri TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pemerintah tingkat kecamatan, serta unsur pemerintah tingkat kampung juga berhak berperan aktif dalam mitigasi ini.
4: Diadakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Wai Kanan. Jadi seluruhnya untuk kita Forkopimda ada energi dan kolaborasi untuk bersama dengan menghadapi kedepannya bencana-bencana. Insya Allah sudah semuanya sudah siap. Kemarin terakhir kita kerjasama di kebakaran hutan yang di.

0: Jadi tadi ini saya sampaikan dalam sambutan adalah ini bukan tugas hanya dari Tokopedia saja, dari Polri saja, tapi tugas kita bersama, masyarakat juga harus sadar untuk tidak membakar lingkungan dengan membuka lahan, terus membuang puntung rokoknya sembarangan. Dan saya rasa ini mudah sekali ya, bahkan sama mungkin bekas-bekas dari mereka panen maupun jagung itu segera dilakukan pembabatan atau mungkin bisa dilakukan supaya tidak tersulut, mudah tersulut kebakaran.
1: Melalui apel siaga, pemerintah Kabupaten Waikanan bersama jajaran Forkopimda berfokus untuk meningkatkan koordinasi, kesiapan personil, serta optimalisasi sarana dan prasarana. Langkah preventif ini diambil guna memastikan mitigasi bencana kekeringan dan karhutla dapat berjalan secara cepat, tepat, dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan demi melindungi keselamatan warga serta kelestarian lingkungan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Waikanan, kita merujuk ke Sungai Penuh.

0: Kualitas udara dan jarak pandang di kota Sungai Penuh dan Kerinci membaik pasca diguyur hujan beberapa hari ini. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Intensitas kabut asap yang sempat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan juga sekitarnya perlahan mulai berkurang setelah hujan dengan curah sedang hingga lebat mengguyur sebagian besar kawasan selama 2 hari berturut-turut. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnia Ningsi mengungkapkan ketersediaan jarak pandang di jalan raya dan juga area penerbangan sekitar Bandara Depati Parbo Kerinci terpantau membaik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Turunnya hujan ini dinilai sangat membantu meluruhkan partikel, debu dan juga asap yang melayang di udara, sekaligus menekan munculnya titik hotspot ataupun titik panas di wilayah rawan karhutlah. Pihak BMKG Depati Parbo bersama Dinas Kesehatan tetap menghimbau warga untuk tidak melonggarkan kewaspadaan. Apabila cuaca kembali terik dan juga angin bertiup kencang, potensi munculnya kabut asap susulan masih dapat terjadi. Namun demikian, masyarakat diharapkan tetap menyediakan masker saat bepergian dan juga konsisten tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan.
2: Oh, artinya hujan 2 hari ini berpengaruh terhadap jarak pandang juga ya, Bu?
3: Iya, betul. Karena kan jarak pandangnya udah 3.000 meter. Mm-hmm. Kalau kemarin kurang dari 3.000 meter kalau saya pantau. Jadi jika ada hujan turun, maka dia akan membersihkan kondisi lingkungan sekitar. Biasanya kalau sudah hujan itu kondisi cuacanya lebih clear.
1: Diketahui beberapa hari terakhir Kabupaten Kerinci juga Kota Sungai Penuh dilanda kabut asap dengan kategori sedang hingga mengganggu kualitas udara di 2 wilayah tersebut. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Gubernur menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif kepada pelaku UMKM. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan.
1: Bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2026 di Kabupaten Kaur, Basnas Kaur akan membagikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada pelaku usaha ekonomi kreatif. Bantuan ini akan diberikan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang melaksanakan stand pameran pada Gebiar Merah Putih di Lapangan Merdeka Bintuhan. Direktur Pelaksana Basnas Kaur John Saputra SPD mengatakan, sebelum membagikan bantuan ini pihaknya telah mengikuti koordinasi bersama pemerintah daerah melalui wakil bupati dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terkait hal ini pihaknya meminta data kepada Dinas Perindakop berapa UMKM yang mengikuti bazar pameran dalam Gebiar Merah Putih tersebut. Dengan data yang ada, menurut John, pihaknya akan menyesuaikan anggaran yang ada di Basnas untuk memberikan bantuan kepada UMKM pada bazar tersebut. Dana yang akan diberikan nanti sebesar Rp500.000 per UMKM.
2: Terkait mungkin nanti akan ada penyerahan bantuan usaha ekonomi produktif yang ikut bazar di Lapangan Merdeka. Nah, ini kami mau koordinasi dengan Dinas Perindakop terkait berapa jumlah bazar di Lapangan Merdeka, sehingga nanti kita tahu jumlahnya berapa dan bantuannya, nominal bantuannya menyesuaikan dengan anggaran kita dan jumlah yang ada di Dinas Perindakop.
1: Disampaikan John, dengan adanya bantuan ini diharapkan usaha UMKM bisa naik level dari sebelumnya penerima zakat bisa menjadi pemberi zakat. Dari bantuan UEP ini diharapkan usaha mereka berkembang sehingga nanti mereka bisa memberikan zakat dari hasil usaha mereka. Program bantuan ini menjadi wujud nyata sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor real. Pihak Basnas berharap momentum keagamaan dan perayaan nasional ini mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberian modal stimulan ini membawa misi besar untuk mengubah status finansial pada mustahik atau penerima zakat di Kabupaten Kaur agar lebih mandiri secara ekonomi. Pihak Basnas sangat berharap suntikan dana segar ini dapat menjadi batu loncatan bagi para pelaku industri kreatif untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, ada Roni Parulian dengan Mengapa. Setelah tadi kita simak Warta Belajar Sumba, persembahan RRI Palembang. Dan sekarang menunjukkan pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tahu dong dengan tempe? Ya, aktivitas produksi tempe saat ini masih menjadi bagian dari geliat usaha pangan rumah di kawasan Panorama. Salah satu usaha yang dikelola oleh keluarga Aldi ini terus menjalankan proses produksi dengan menyesuaikan jumlah tempe yang dibuat berdasarkan kebutuhan pasar. Adapun bahan utama yang digunakan dalam pembuatan tempe tersebut adalah kedelai dan ragi. Meski terlihat sederhana, proses pengolahannya membutuhkan sejumlah tahapan dan waktu sebelum tempe siap dipasarkan. Dan pendengar, proses dimulai dari pemilihan dan perebusan kedelai. Setelah itu, kedelai menjalani proses fermentasi awal menggunakan cuka selama kurang lebih 12 jam. Nah, kedelai kemudian digiling, dicuci hingga bersih, lalu dicampur dengan ragi. Dan untuk penjualan, sebagian besar tempe yang diproduksi disalurkan langsung ke pasar Panorama. Sedangkan jumlah produksi ini menyesuaikan pesanan rutin yang diterima, sehingga bahan baku dan proses pengolahan ini bisa disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, untuk tempe yang dibuat memiliki beberapa ukuran, mulai dari sekitar 7 ons hingga 1 kg, dan harga jualnya mulai dari Rp10.000 per bungkus, sementara harga kedelai sebagai bahan baku saat ini berada di kisaran Rp550.000 per karung dengan berat 50 kg. Ya, berdasarkan dari aktivitas produksi tersebut, disampaikan oleh Aldi bahwa omset kotor usaha keluarganya itu berada di kisaran 6 juta hingga 7 juta per hari. Meski demikian, angka tersebut bergantung pada jumlah pesanan dan kondisi penjualan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda update di rri.co.id. Siapa nih yang suka tempe? Ngacung. Oke deh, untuk Anda pecinta tempe, tahu, toge. Nah, ini semuanya berbahan kedelai ya. Dan tentunya tetap semangat untuk mengkonsumsi protein dari bahan-bahan alami yang semoga saja terus menjadi makanan pokok dan juga makanan yang menjadi kualitas, berkualitas, kemudian makanan-makanan favorit keluarga Anda. Ada Fadil Jaidi kali ini dengan Kalah.
1: Entah.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya, Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil.

ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Dengar untuk Anda yang juga di tanggal 2 dan 3 belum ada acara, langsung aja nanti datang ke RRI Bandar Lampung karena memang event yang juga kita laksanakan secara tahunan ini juga akan digelar di tanggal 2 dan juga 3 September 2026. Apalagi ini kalau bukan RRI Fest ya, yang juga menghadirkan berbagai gelaran seru seperti Lomba Mewarnai, kemudian juga bazar UMKM, seminar UMKM, dan juga donor darah, sekaligus juga perlombaan ranking 1 yang nanti akan digelar di hari kedua. Jadi datang dan juga kunjungi RRI Fest di RRI Bandar Lampung di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 September 2026. Jadi ajak saudara, kerabat, tetangga, atau semua yang juga mengunjungi di hari kedua ya. Dan nikmati keseruan dan bisa Anda jajan ini dengan aneka makanan dan juga minuman kekinian yang juga akan digelar di RRI Bandar Lampung.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan dari Islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian suci ayat Al-Quran dan juga berdoa saat maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: demikian gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Nah, siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal gak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Al-Suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 4.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pakai mana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi,
2: ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Jadi Gani dengan judul lagunya Tak Sama menjadi lagu pamungkas dalam perjumpaan kita kali ini. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda setelah menyimak program di day part ketiga bersama saya Novita Fira beserta rekan operator yang bertugas ada Reza. Tadi kita sudah menyimak obrolan UMKM bersama narasumber kita yaitu Mbak Leni gitu ya, dari organisasi PWDPI Sri Kandi yang juga menjelaskan mengenai tema strategi manajemen bisnis UMKM. Lalu di Warta Belajar Sumba dan juga di Lampung petang ini. Saatnya sekarang Fira harus pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bener Lampung. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan jelang pukul 19 kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulang Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Andi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan

0: Di Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
2: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
3: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
2: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
3: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
4: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
3: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam

0: usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor ILIC di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya ILIC telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari ILIC sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asyik menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini ILIC sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena ILIC memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
1: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya yang dia mulai kita ya untung bahkan pengulang kan kita sudah ingin menimbangkan ya kita pengulangnya sendiri ya, tapi tentu ada
0: direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang yaitu di hari Jumat nanti di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapil Literoli melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

dengan cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Jendela Hati.
1: Ibu, Bapak pulang.
2: Wah, Bapak sudah pulang ya? Tumben, hari ini pulangnya lebih cepat. Biasanya kan pulangnya jam malam.
3: Hari ini kerjaan Papa selesainya lebih cepat. Sudahlah, mending Ibu bantu Bapak.
2: Hah? Bapak belanja apaan? Kok banyak sekali? Pasti lagi ketiban rezeki ya, Pak?
3: Nah, bisa dibilang begitulah. Hari ini mitra bisnis Bapak memberikan bonus yang luar biasa atas hasil kerja Bapak.
2: Oh, itu ya. Ibu sudah menduga, pasti Bapak dapat bonus deh. Amin, amin.
3: Siapa dulu dong, Ayah?
2: Iya, Ibu tahu. Ayah itu seperti, apa ya kalau soal kerja? Ya, gitu deh.
3: Nah, itu baru namanya istri yang baik. Selalu memberi semangat untuk suami.
2: Ih, Bapak, udah tua gini kok masih aja romantis seperti dulu.
3: Ya ampun Ibu, romantis itu perlu. Kalau Bapak tidak romantis, mana bisa dengan Ibu sekarang, ya kan? Sudahlah, Ibu bereskan saja dulu belanjaannya ya.
2: Oke.

0: Gimana? Apa semua yang kita cari sudah dibeli?
1: Sepertinya semua sudah. Banyak sekali yang sudah kita beli, Pak.
0: Yang benar, Bu. Dicek lagi, jangan sampai ada yang kelupaan.
1: Sebentar, Pak. Kayaknya Bapak udah lupa deh.
0: Lupa? Lupa apaan?
1: Iya, itu. Si Jeli. Bapak kan ada janji sama Jeli. Masa lupa?
0: Oh, astaga. Iya, untung Ibu cepat bilang. Jeli, kenapa dari tadi diam saja? Tidak bilang sama Bapak?
2: Tidak juga, Pak. Jeli malah menikmati saja dari tadi.
0: Baiklah, kalau begitu. Sekarang, kita ke toko elektronik buat beli laptop kamu. Ayo.

0: Bu, kasihani saya, Bu. Seharian saya belum makan.
1: Wah, kamu kenapa, Nak? Kamu tinggal di mana? Lalu mengapa di sini?
0: Anu, Bu, ibu saya sakit. Ayah saya juga sudah tiada. Saya harus mengemis buat beli obat, Bu.
1: Astaga, kasihan sekali kamu, Nak. Sebentar ya, Nak.
2: Ada apa dengan anak ini? Siapa dia?
1: Ini, Pak, kasihan anak ini. Ibu mau berikan dia sedikit uang.
2: Tidak usah, Bu. Heh, pengemis sialan. Cepat pergi dari sini. Cepat.
1: Wah, Bapak, kok begitu? Apa Bapak tidak kasihan?
2: Alah, tidak usah. Ayo kita pergi. Kamu juga, cepat pergi. Bikin sial saja.
0: Baik, Pak. Makasih.

0: enak saja. Pakai dikasih ke pengemis segala. Sudah susah kerja cari uang, malah dikasih cuma-cuma ke orang.
1: Pak, coba deh Bapak pikirkan dengan tenang. Berapapun juga yang kita kasih, toh masih ada lebihnya. Biarpun tidak seberapa, itu sangat berarti bagi mereka.
0: Sudah, Bu. Tidak usah menggurui Bapak. Apapun itu, uang itu hasil jerih payah kerja Bapak.
1: Terserah Bapak lah. Ibu cuma sarankan saja. Maksud Ibu, kalau kelebihan rezeki, kita harus berbagi dengan yang kekurangan. Apa Bapak tidak takut kualat nantinya?
0: Kualat? Apa hubungannya? Iya. Halo, Bos.
2: Pak Bobby, gawat. Kita punya kontrak proyek dibatalkan. Dan kita tidak akan kerja selama 3 bulan.
0: Apa? Proyek dibatalkan? Sial, ada apa gerangan? Halo?
3: Maaf, Pak.
0: Ada apa, Pak?
3: Untuk permintaan barang 2 bulan ke depan, dipending dulu. Pasaran lagi sepi. Makasih.
0: Kacau. Jadi kacau semua kerjaku.
1: Pak, ada apa? Kok marah-marah?
0: Gawat, Bu. Gawat. Kontrak proyek perusahaan dan rekanan bisnis dibatalkan. Bapak tidak bisa dapat uang lagi.
1: Ya benar, Pak. Kok bisa begitu? Jangan-jangan ini kualat, Pak. Maksud Ibu, jangan sampai ada kaitannya dengan masalah pengemis kemarin, Pak.
0: Mungkin juga betul kata Ibu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bu?
1: Nah, gimana, Pak? Kalau kita balik dan temui pengemis tadi, yang kemarin. Ayolah, Pak. Firasat Ibu, kasih soal pengemis itu deh.
0: Oke. Kalau begitu, sekarang kita cari pengemis itu. Ayo, Bu. Buruan. Semoga dia masih ada di sana. Jelly, ayo ikut Bapak.
4: Baik, Pak.

0: Syukurlah, dia masih ada. Ayo Bu, kita temui dia. Nanti Bapak yang ngomong langsung. Halo Dek, kamu belum pulang ya?
1: Oh, ini Bapak sama Ibu yang tadi ya? Ada apa ya?
0: Tidak Dek, tidak kenapa-kenapa. Oh iya, sudah berapa banyak yang kamu dapatkan Dek? Dan apa kamu sudah makan?
1: Waduh Pak, mana bisa beli makan? Ini saja baru dapat 10.000.
2: Kasihan sekali dia. Dia juga terlihat polos apa adanya.
0: Oh iya Dek, kamu tinggalnya di mana? Namamu siapa dan siapa yang menyuruh Ali lakukan ini?
1: Saya Indah. Saya tinggal di Kampung Bukit, Pak. Jauh dari sini. Saya lakukan ini sendiri karena ibu saya sakit, Pak. Bapak saya juga sudah tiada.
2: Pak, kamu dengar sendiri kan? Ayo, Pak. Kasihan dia.
0: Baiklah, Dek. Kalau begitu, Bapak minta maaf ya. Tadi sudah marah dan menghina adik. Maafkan Bapak ya.
2: Iya, Nak Indah. Maafkan kami ya.
1: Iya, Pak. Bu, tidak apa-apa. Saya juga tahu kok resiko jadi pengemis.
0: Syukurlah, Dek. Gimana kalau sekarang Bapak kasih sesuatu buat kamu? Mau kan? Ini, ada sedikit uang buat kamu beli makan. Sisanya, kamu bawa pulang buat ibu kamu ya.
1: Tapi, Pak.
0: Sudahlah. Kamu tak perlu takut. Terima saja. Kalaupun nanti ibumu tanya, kamu ceritakan saja.
2: Iya, iya Nak Indah. Terimalah. Jangan takut. Ibu dan Bapak ikhlas kok.
0: Jelly, kamu ikhlas kan? Kalau uang beli laptop ini, Bapak kasih buat dia.
3: Pak, Jelly juga ikhlas. Tidak apalah, Jelly juga belum butuh laptop, Pak.
0: Baiklah. Karena semua sudah ikhlas, uang ini Bapak kasih ke kamu ya. Ayo, ambillah. Dan kamu boleh pulang sekarang. Nanti kalau kamu perlu uang lagi, kamu datang saja ya ke rumah Bapak. Rumah Bapak tepat di depan hotel besar itu.
1: Wah, makasih Pak. Bu, Bapak dan Ibu baik sekali. Saya doakan semoga Tuhan memberikan rezeki yang banyak.
0: Amin,
2: amin, amin.
1: Kalau begitu, saya pamit pulang ya. Permisi.
2: Pulangnya, hati-hati di jalan ya, Nak.

0: Gimana perasaannya sekarang?
1: Ya, senang lah, Bu. Ternyata bahagia juga ya kalau bisa berbagi dengan mereka.
0: Ingat, Pak. Banyak memberi itu pahalanya besar, Pak.
1: Halo, Bos. Ada apa ya?
2: Pak Bobby, kontrak proyek kita tidak jadi batal. 2 hari lagi, kita sudah bekerja. Oke?
1: Iya, Bos. Baik, Bos. Halo, ada apa, Pak?
3: Halo, Pak. 2 hari lagi, Bapak diminta mengirim barang yang tertunda. Jangan lupa ya, makasih.
1: Baik, Pak. Saya siap kirimkan.
4: Yes.
0: Loh, Bapak? Kok tiba-tiba berubah semangat? Ada apa?
1: Ibu tahu tidak? Proyek dan bisnis yang tadi tidak jadi dibatalkan. Artinya, Bapak siap kerja lagi.
0: Nah, betul kan kata ibu. Kalau kita baik sama orang, Pak, kita pasti diberikan pahala. Ya kan, Pak?
1: Iya, Bu. Bapak baru sadar sekarang.
0: Dengar ya, Pak. Kalau kita merasa berkelimpahan, baiklah kita memberikan bagi yang berkekurangan. Dan ingat, Pak, kalaupun pintu hati Bapak itu tertutup, tapi biarkanlah jendela hati Bapak tetap terbuka. Bapak paham kan maksud Ibu?
1: Amin. Apa yang barusan Ibu bilang, Bapak akan selalu ingat.
0: Ah, ayo Pak, kita pulang sekarang.
1: Ayo.
5: Demikian saudara, mini drama Jendela Hati. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Obrion menemani Anda seperti biasa di Ngopi Lampung untuk edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis, berkarya, dan menghadapi perubahan zaman. Penguatan literasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Melalui dialog komunitas ini, kita ingin menggali gagasan, memetakan potensi kolaborasi, serta membangun komitmen bersama agar Festival Literasi Kota Metro 2026 tidak sekedar menjadi sebuah acara, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat gerakan literasi yang berkelanjutan di Kota Metro. Untuk itu, sudah terhubung bersama narasumber OBI pendengar ada Kak Armi, ya, Sekretaris Forum Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Kota Metro. Assalamualaikum, selamat malam Kak Armi. Halo Kak Armi. Halo Kak Armi. Oke ya. Sepertinya belum terhubung ini Kak Armi ya. Suaranya belum masuk ya. Coba nanti Obi coba telepon lagi nanti ya. Oke, kalau gitu pendengar ya, jangan kemana-mana. Ya, kita akan coba menghubungi lagi Kak Armi ya. Kalau gitu terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Tuh ya Kak Armi, Kak Armi ini kenapa nih nggak keluar suaranya Kak Armi ya? Halo Kak Armi. Oke deh kalau gitu ya, kita coba hubungi dengan cara yang lain. Masih banyak caranya pendengar ya. Tenang aja, pokoknya malam hari ini kita akan ngobrol sama Kak Armi dan kita akan membahas tentang merajut kolaborasi, menguatkan literasi menuju Festival Literasi Kota Metro 2026. Jangan kemana-mana, hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Halo Karmi.
1: Halo kakak.
0: Oke, suaranya sudah terdengar ya kak?
1: Sudah.
0: Oke, kalau gitu kita bisa mulai ya kak ya, obrolan kita di malam hari ini ya kak.
1: Oke kak, oke siap.
0: Baik ya. Mungkin bisa dikasih tahu dulu nih ke pendengar kita kak, gimana sih melihat perkembangan gerakan literasi di kota metro sekarang nih kak Armi?
1: Ya kak, tentunya kota metro sebagai kota pendidikan itu menjadi hal yang wajib untuk perkembangan literasi. Alhamdulillah beberapa bulan, bahkan kita sudah hampir setahun ini gerakan literasi di metro itu sudah mulai berkembang. Ada gerakan bersama kita yang setiap minggunya dalam bentuk nongki kak, jadi nongkrong literasi. Ya, semua komunitas literasi di kota metro itu setiap bulan kita bertemu, kemudian mengeluarkan ide, menampilkan sebuah tampilan dari masing-masing pegiat literasi sekota metro kak.
0: Oke, baik. Dan seperti apa sih Kak Armi tantangan utama dalam mengembangkan budaya literasi di masyarakat ini?
1: Iya, jadi tantangan yang paling penting itu bagaimana kita menjadikan literasi itu adalah sebagai sebuah kebiasaan. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan sesaat, yang kalau kita ada kegiatan, setelah itu sudah tidak ada gerakan lain setelah itu. Kemudian, apalagi tantangan sekarang di dunia dengan teknologi yang maju, kita juga menjadi tantangan terbesar bagi literasi, bagaimana masyarakat sekarang kadang lebih ke digitalisasi, tapi mereka kurang bisa memanfaatkan literasi itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kak, di forum Taman Bacaan Masyarakat sendiri banyak sekali TBM-TBM itu yang kapasitas pengelolaannya yang masih rendah, kemudian keterbatasan sumber daya manusia dan relawan yang masih kurang juga, itu menjadi kendala dan tantangan dalam pengembangan literasi di masyarakat.
0: Oke. Kolaborasi apa sih yang perlu dibangun atau diperkuat antar komunitas dan juga pemangku kepentingan ini, Kak Armi?
1: Iya, jadi bagaimana kita masing-masing komunitas itu, baik dari akar rumput literasi, berkolaborasi dengan segala lini dan produk dari literasi itu, pemangku-pemangku literasi baik di dunia pendidikan, di kampus, di masyarakat, itu berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan giat literasi sehingga dikenal oleh masyarakat dan masyarakat betul-betul ingin berbaur dan memahami tentang kegiatan-kegiatan literasi itu kak. Jadi ya di kegiatan di metro dengan adanya Nongki ini kita betul-betul memadukan semua literasi itu dari berbagai komunitas, dari komunitas Forum Taman Bacaan Masyarakat atau TBM sendiri, kemudian dari sektor pendidikan juga ada, dari kampus juga ada, serta kita juga beberapa media massa, media penerbit itu bisa hadir di kegiatan kita waktu di literasi, Kak.
0: Oke. Kalau boleh tahu seperti apa sih, Kak Armi, konsep Festival Literasi Kota Metro 2026 yang ideal dan berdampak ini?
1: Ya, kemarin kita pegiat literasi, Relima, kemudian Forum Taman Bacaan Masyarakat, kemudian segala sitifas dari literasi itu kita kemarin dapat undangan di Perpustakaan Daerah Kota Metro pada tanggal 20 Agustus untuk membahas kegiatan Festival Literasi, Kak. Cuman memang di tahun ini karena perpustakaan secara umum itu dapat efisiensi anggaran yang cukup besar, jadi kemungkinan kegiatan Festival Literasi kita di Kota Metro tahun ini tidak semeriah di tahun kemarin, Kak. Jadi hasil rapat kemarin kita masih menentukan konsep, jadi belum ada kak. Mudah-mudahan akan dilaksanakan di 16 September tahun 2026.
0: Oke, berarti bulan ini ya, bulan September ya, besok ya?
1: Iya bulan besok. Jadi kita tinggal matengin aja konsepnya nanti bagaimana kegiatan itu berbarengan dengan hari kunjung perpustakaan.
0: Oh, dibarengi gitu ya kak ya?
1: Memang biasanya Festival Literasi itu kita bertepatan karena memang lebih ke ranah kepanitiaannya ada di perpustakaan daerah, jadi kita berbarengan dengan hari kunjung perpustakaan gitu kan.
0: Oke, siap. Nah, kalau untuk kontribusi apa sih yang dapat diberikan oleh masing-masing komunitas atau pihak gitu untuk menyukseskan festival ini, Kak Armi?
1: Ya, semua pihak tentunya pasti bisa berkontribusi, dan sebagaimana kegiatan yang saya sampaikan, kita setiap bulan sudah terbiasa mengadakan kegiatan nongkrong literasi itu. Jadi semua komunitas literasi itu mereka saling berkontribusi. Misalnya ada talk show, kemudian kita ngadain bedah buku, kemudian Bukalapak, itu menjadi bagian dari kontribusi yang diberikan masing-masing. Setiap masing-masing dari forum Taman Bacaan Masyarakat ataupun mungkin pegiat-pegiat literasi, mereka bisa menampilkan semua kreativitas dari komunitas masing-masing.
0: Oke. Nah, ini gimana sih Karmi memastikan gerakan literasi tetap berjalan setelah festival literasi ini selesai?
1: Iya, yang jelas festival literasi itu bukan awal dari gerakan sehingga kita lanjut, tapi festival literasi itu bagaimana adalah hasil dari gerakan-gerakan yang selama ini kita laksanakan, dan pastinya bagaimana kita bisa mempertahankan gerakan literasi di Kota Metro yang sudah kita bentuk konsepnya dengan bagus, sehingga dengan festival literasi yang akan kita hadirkan nanti itu menjadikan motivasi, stimulus bagi gerakan literasi di Kota Metro untuk menjadi lebih baik lagi, Kak.
0: Oke, nah kalau boleh tahu kira-kira langkah konkret apa sih yang bisa kita mulai setelah dialog ini bahkan?
1: Ya, kalau kita dari forum Taman Bacaan Masyarakat, kita setelah ini akan lebih giat, ataupun setelah festival literasi kita akan lebih giat di pendataan dan pemetaan Taman Bacaan Masyarakat di Kota Metro. Melakukan pemetaan kebutuhan berapa buku, kondisi aktual seluruh TBM di Kota Metro sebagai basis data program. Kemudian yang terpenting juga adalah drafting atau nota kesepahaman, menyusun kesepakatan komitmen antar pihak terkait peran dan kontribusi menjelang nanti persiapan festival literasi di tahun 2026.
0: Oke, baik. Karmi, harapannya apa nih untuk festival literasi 2026 dari Karmi sendiri?
1: Ya, harapannya festival nanti lancar dan menjadi sebuah kontribusi bagi setiap penggiat literasi untuk menampilkan karya terbaik mereka. Karena kami percaya bahwa gerakan literasi tidak akan kuat jika berjalan sendiri-sendiri. Literasi itu akan menjadi gerakan yang besar ketika TBM, komunitas, sekolah, kampus, dunia usaha, itu dan masyarakat saling berjalan bersama, Kak.
0: Oke, mungkin kalau misalnya ada yang mau tahu kegiatan dari festival literasi ini, bisa follow Instagram atau TikTok mungkin, Karmi?
1: Ya, bisa di follow Instagram kita di Forum Taman Bacaan Masyarakat. Kita juga di sana selalu menampilkan kegiatan-kegiatan forum TBM yang berkolaborasi dengan pegiat literasi di Kota Metro.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih, Karmi, atas waktunya sudah bisa ditelepon di sela-sela kesibukan ya, Karmi, ya.
1: Oke, Kak.
0: Oke, kalau gitu. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Baik, pendengar, demikian obrolan Obi bersama Kak Armi, Sekretaris Forum Taman Bacaan Masyarakat Kota Metro, tentang tema merajut kolaborasi menguatkan literasi menuju Festival Literasi Kota Metro 2026. Luar biasa sekali. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena Obi Riano akan kembali menemani Anda nanti di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda. Boleh telepon di 269720 atau bisa WhatsApp di 0811 7207909.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

segmen Ruang Rindu pendengar untuk Anda di malam hari ini ya. Sekali lagi boleh request lagu Indonesia kesukaan Anda. Boleh telepon di 269720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Oke, menemani aktivitas malam hari Anda di malam hari ini. Dan seperti biasa juga nih, asik banget nih. Ya udah banyak banget yang request via WhatsApp. Langsung aja kita bacain dari 0813-5588. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau dengerin lagunya Utopia yang judulnya Yang Lalu Biarlah Berlalu. Siap ya. Kemudian dari 0812-7248, mau dengerin lagunya Ratu dong, judulnya Semakin Hari Semakin Cinta. Ih itu harus balance ya. Terus mana lagi nih sebentar. Nah ini dia. Dari 0822-8146, mau denger lagunya ini dong, Siti Nurhaliza. Wow, judulnya Betapa Ku Cinta Padamu. Boleh juga nih ya, udah lama juga nih gak denger lagu ini ya. Siap-siap, nanti saya puterin. Selamat malam Bang Obi, selamat malam, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Dari 0853-7904, mau denger lagunya Dikta dong, judulnya Cinta Sudah Terlambat. Oke, boleh. Saya nanti coba putar ya. Terus dari mana lagi nih? Ya, dari 0895-3267, mau denger lagunya Payung Teduh dong, judulnya Ku Cari Kamu katanya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 malam hari ini. Oke, kalau gitu pendengar ya, sudah ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya yang sudah request via WhatsApp. Dan kalau misalnya Anda mau bergabung untuk di WhatsApp juga boleh ya, di 0812-7207-909 atau telepon juga boleh ya di 269720. Oke, Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Bukannya nyetul-tul, mari kita nyanyi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapu pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: ini pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Maraton, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Selasa 1 September 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, pendengar di manapun Anda berada, gimana ini kabarnya pagi hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Dan pastinya bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung akan terus menemani Anda pendengar dimanapun, apapun aktivitas Anda hari ini, edisi Selasa tanggal 1 September 2026. Untuk Anda nih yang saat ini pagi-pagi udah dalam perjalanan atau sudah mulai kerja pagi-pagi kayak Andina ya. Wah, tetap semangat aja untuk Anda pendengar, bahkan untuk Anda yang saat ini cuman rebahan aja gitu kan ya, sambil scroll-scroll HP, jangan kemana-mana ya. Tetap dengarkan kami di 90,9 FM karena tentunya kami akan terus menemani Anda, mengisi ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Mutiara Pagi ya. Nanti dalam acara Mutiara Pagi kita akan berbincang bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Repianto dari IKDI Lampung. Kita akan ngobrol tentang bukti keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Anda, nanti Anda juga bisa gabung bersama kami, bisa melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp pendengar. Dan sebelum kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda, terlebih dahulu kami akan hadirkan pengajian Al-Quran pendengar dengan surat Yusuf ayat 4 hingga 6 bersama Haji Ahmad Asyiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan pendengar sehingga pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang ya tentang topik kita, yaitu bukti keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pendengar. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya pada saat kita berbincang ataupun juga ngobrol ya tentang satu tokoh yang pastinya sudah sangat kita kenal dan kita cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita akan banyak sekali membahas tentang kisah perjuangan beliau. Dan selain itu juga kita akan membahas tentang bukti-bukti keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah dan membangun kehidupan umat. Nah, kira-kira apa saja bukti keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Salam pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Dr. Randes Haji Repianto dari IKD Lampung. Kita akan langsung aja sapa Bapak Ustadz Haji Repianto. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, seperti biasa dalam acara Mutiara Pagi, nanti kita juga akan undang pendengar kita untuk ikut bergabung ya Pak Ustadz. Namun sebelum kita akan mengundang pendengar kita untuk bergabung dalam acara Mutiara Pagi Pak Ustadz, mungkin terlebih dahulu bisa diberikan tausiahnya nih Pak Ustadz tentang bukti keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kembali kita dipertemukan dalam program Mutiara Pagi untuk menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan kita akan senantiasa bersemangat dan istiqomah di dalam menjalankan segala kebaikan di muka bumi ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada umat manusia dengan kehadiran seorang manusia agung, seorang manusia yang disebut dengan Rasul, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena masih dalam suasana di bulan ini, bulan Maulid, kita mengenal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dalam perjalanan panjang umat manusia sejak Rasulullah SAW diutus ya. Ya, kalau sebelumnya masyarakatnya berada dalam kegelapan jahiliyah, karena manusia jauh dari petunjuk Rasul, manusia berada dalam kehidupan yang tidak mendapatkan bimbingan dari seorang Rasul, maka tentu masyarakatnya adalah atau kehidupan saat itu berada dalam kejahilihan. Ya. Segala bentuk perilaku, perbuatan yang mencerminkan kehidupan yang rusak. Ya. Saling berkelahi, saling perang, saling menindas, saling mereka yang kuat semakin kuat, yang lemah tertindas, ya. Kemudian mereka juga mengalami, ya, makanan mereka makan yang haram-haram, ya, bangkai. Mereka juga beribadah kepada berhala, kepada benda-benda, menggambarkan kehidupan jahiliyah pada masa itu. Dan ternyata dengan hadirnya Rasulullah SAW, dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka terjadi perubahan, ya, perubahan kehidupan yang mereka biasa menyembah berhala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. yang mereka biasa menghina atau menekan atau merendahkan manusia menjadi manusia yang berperadaban, yang saling menghargai, masyarakat yang saling bertikai, berkelahi, berperang menjadi masyarakat yang damai, rukun. Nah, ini tentu saja menggambarkan kepada kita bahwa bukti dari keberhasilan Rasulullah SAW, ya. Manusia perempuan pada saat itu sangat terhinakan kehidupannya. Tapi dengan ajaran Rasul, dengan petunjuk Rasul, dengan bimbingan Rasul, maka wanita-wanita itu terhormat, ya. Manusia, wanita itu diangkat, ya. Itu menunjukkan bahwa Islam datang dengan bimbingan Rasul ini merubah tatanan kehidupan. Dan itu juga disampaikan dalam catatan sejarah, ya. Ada seorang penulis yang terkenal, Michael Hart, seorang penulis barat yang beragama non-muslim, ya, beragama bukan Islam, dalam satu tulisan atau dalam bukunya yang disebut dengan The Hundred, ya, 100 tokoh terkemuka di dunia, itu secara jujur menempatkan bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu SAW adalah seorang manusia yang telah berhasil, ya, menempatkan beliau pada nomor yang pertama sebagai tokoh pembaharu dunia, tokoh pembangun peradaban manusia.

0: tentu dengan segala perjuangan beliau, ya, dengan segala ikhtiar perjuangan, ya, para sahabat, ya, yang dibina oleh Rasulullah SAW sebagai kekuatan jamaah, ya, sebagai kekuatan yang tergabung dalam satu ikatan orang-orang beriman, ya, mereka kemudian mampu menjalankan tugas yang mulia, membimbing umat manusia, maka tentu kehadirannya dan ajarannya semakin dibutuhkan oleh umat manusia. Nah, tentu kita juga sebagai umat Nabi, ya, umat Rasulullah SAW merasa merasa yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah pasti benar, ya. Maka kewajiban kita seorang Muslim adalah tasdiku bima akhbar, membenarkan apa-apa yang beliau beritakan. Jadi membenarkan apa-apa yang beliau beritakan kepada kita. Beliau sampaikan, ya, keterangan-keterangan kehidupan ini, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, ya, melalui keterangan hadis-hadis beliau, ya, melalui contoh-contoh yang dipraktekkan oleh kehidupan Rasul, maka tentu sebagai umat Islam, kita adalah orang yang membenarkan apa yang beliau beritakan. Tentu yang kedua bukan hanya membenarkan, tapi juga mentaatinya, mengikutinya. Apalah artinya kita membenarkan kalau kemudian ajarannya itu tidak diikuti. Maka mengikuti jejak, mengikuti ajaran Rasulullah SAW menjadi bagian dari konsekuensi daripada kita mengakui, mengimani Rasulullah SAW. Jadi, ta'atuhu fi ma'amara. Jadi mentaatinya, ya, apa-apa yang beliau perintahkan. Pastilah yang beliau bawa itu, kalau yang beliau perintahkan berarti kalau yang baik, ya, tentu adalah mengandung kebaikan. Dan jika beliau melarang sesuatu, pasti larangan itu juga akan membawa kemudaratan bagi manusia. Maka beliau, ya, ataakum rasul fakhuzu. Jadi apa-apa yang beliau bawa, maka ambillah, ya. Kalau apa-apa yang beliau larang, maka hendaknya kau jauhi. Nah, inilah sikap di antara kita meyakini tentang kebenaran, keberhasilan, bukti-bukti tentang apa yang beliau perjuangkan dalam kehidupan ini, memberikan satu keyakinan kepada kita umat manusia, umat Rasulullah SAW, bahwa beliau pastilah, ya, orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan ini. Dengan mengikuti jejak Rasulullah SAW, maka kehidupan semakin baik. Demikian mungkin sebagai pengantar pada pagi ini, saya kembalikan kepada host kita. Silakan, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya, dan kita akan langsung aja nih undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam acara Mutiara Pagi. Pendengar, Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui telepon di 0721 269 7020, ataupun juga bisa WhatsApp, ya, di 0811 7207 909. Pendengar, baik, Pak Ustadz, kita tentunya akan masih menantikan kebersamaan pendengar kita di pagi hari ini, Pak Ustadz. Kita akan bacakan dulu nih satu WhatsApp yang sudah ikut bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya hamba Allah. Pak Ustadz, saya pernah membaca tentang kaum muhajirin dan kaum Ansor. Nah, apa Pak Ustadz peran dari Rasulullah sendiri dalam persaudaraan kedua kaum tersebut? Dari hamba Allah, Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, terima kasih. Di antara umat Rasulullah SAW, kita mengenal ada kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang pertama beriman di kota Mekah, ya. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi dan seorang rasul, maka kewajiban rasul setelahnya adalah menyampaikan kepada umat manusia. Nah, maka berimanlah orang-orang yang ada di kota Mekah, dan karena mereka kemudian hidup di tengah masyarakatnya yang tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, kafir Quraisy, maka beliau berhijrah, maka disebut dengan

0: muhajirin, orang-orang yang berhijrah, orang yang berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sedangkan orang-orang yang menerima dakwah Rasul di kota Madinah, ya tinggal di Madinah, mereka disebut dengan kaum Ansor, orang-orang yang menjadi penolong. Jadi Ansor itu adalah penolong. Jadi mereka adalah menolong saudara-saudaranya yang berpindah dari Mekah menuju Madinah. Tentu pertolongan orang-orang Ansor ini cukup luar biasa, ya. Tingkatan kehidupan mereka, tingkatan hubungan antar mereka itu sampai pada tingkat persaudaraan yang paling tinggi, yaitu persaudaraan di mana mereka mengutamakan saudaranya kaum kaum muhajirin, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang ada. Jadi mereka cara Rasulullah SAW melaksanakan ini, maka beliau mengikat dengan ikatan yang namanya persaudaraan, ikatan ukhuwah, ya. Jadi beliau mempersaudarakan satu dengan yang lain, satu dari muhajirin kemudian kepada kaum Ansor. Begitupun Rasulullah SAW membina persaudaraan orang-orang muhajirin dan Ansor ini, sehingga menjadi kuatlah umat Islam karena memiliki memiliki dukungan kaum muslimin yang diikat dengan persaudaraan, ya. Karena persaudaraan itu dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi itulah cara Rasulullah SAW mengikat umat muhajirin, orang-orang beriman yang dari dari Mekah itu, kepada orang-orang yang Ansor, yaitu orang-orang yang ada di Madinah, diikat dalam satu ikatan yang namanya ikatan ukhuwah, ya, ukhuwah atau persaudaraan. Ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa pentingnya persaudaraan itu, ya, persaudaraan. Kalau kita di Indonesia mengenal persaudaraan ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Kemudian ada lagi namanya ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama orang beriman. Jadi antar muslim itu ada namanya ukhuwah islamiyah, antar umat, antar warga itu namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan, karena kita ini satu bangsa, satu tanah air. Dan juga ada namanya ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah persaudaraan kemanusiaan. Siapapun orangnya, tidak mengenal dia itu suku, ras, bangsa, apapun, kalau dia adalah memiliki nilai-nilai kemanusiaan, maka kita ikut bersama membantu. Sebagaimana persaudaraan orang-orang barat, ya, melihat saudaranya orang-orang Gaza, Palestina yang tertindas genosida, yang digenosida, mereka membantu, ya. Mereka walaupun agamanya non-muslim, agamanya selain Islam, tapi mereka tidak terima adanya penindasan, adanya pembunuhan, adanya penjajahan dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan kepada kita Islam itu memiliki nilai-nilai persaudaraan yang universal, ya. Ada persaudaraan kemanusiaan, ada persaudaraan karena satu tanah air, watoniyah, dan ada persaudaraan karena kita sesama orang yang beriman, diikat dengan nilai-nilai, ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Begitu mungkin, Mbak, jawaban
1: baik.
0: Saya.
1: Kita langsung angkat telepon kita nih, ada pendengar kita yang sudah ingin ikut bergabung, ya Pak Ustaz. Halo, Assalamualaikum RRI. Iya, halo, Assalamualaikum. Oke, halo, Assalamualaikum. Dari siapa, di mana? Baik, ini kayaknya di saluran telepon kita ada sedikit trouble, ya Pak Ustadz, ya. Oke, untuk Anda, sekali lagi halo, Assalamualaikum RRI. Baik, kita putus ya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan coba telepon kembali. Ya, halo, Assalamualaikum RRI. Ya, halo. Iya, kita coba lagi nih. Halo, Assalamualaikum. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, dari siapa di mana? Baik, sepertinya ada sedikit trouble nih dengan telepon kita pagi hari ini ya Pak Ustadz ya. Kalau gitu untuk Anda silakan coba kembali, kita akan kembali coba untuk angkat telepon Anda pagi hari ini ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi RRI. Halo. Oke, baiklah kalau gitu sembari kita lihat ini kendalanya ada di mana ya. Untuk Anda mungkin bisa bergabung terlebih dahulu melalui WhatsApp pagi hari ini. Kita bacakan WhatsApp kembali ya Pak Ustadz. Ini dari Dinda, katanya bagaimana Pak Ustadz Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan masyarakat yang berbeda agama dan bagaimana kita sebagai umat Nabi mempraktikannya agar tidak merusak persatuan dalam bermasyarakat. Dari Dinda nih Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah dan kaum muslimin ya tentu menjadikan Rasul sebagai pemimpin ya. Maka Rasulullah SAW karena berkembangnya Islam di Madinah begitu kuat, begitu luas, maka Rasulullah SAW dalam rangka menjaga keutuhan kota Madinah ya, masyarakat Madinah, maka dibuatlah satu perjanjian yang disebut dengan Misakul Madinah, yaitu Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini adalah piagam yang mengikat hubungan antar umat beragama. Di situ ada orang-orang Nasrani, di situ ada orang Yahudi, di situ ada orang-orang yang tidak beragama atau orang yang musyrik ya, orang yang musyrik ya. Ada orang yang orang kaum muslimin sendiri ya yang hidup di kota Madinah. Maka dalam rangka untuk menjaga dan melindungi kota Madinah, maka dibangunlah yang disebut dengan ikatan dengan sebut dengan Misakul Madinah, Piagam Madinah. Ini adalah piagam pertama di dunia ya, yang dimana mengatur hubungan antar warga, antar umat ya, sehingga terjalinlah keharmonisan. Ya. Jadi Islam sebenarnya agama yang mampu menjaga eksistensi agama-agama lain. Ya. Disitulah kemuliaan Islam. Jika Islam memimpin atau menguasai suatu wilayah, maka bagi orang-orang non-Muslim tidak diusir, tidak dibunuh, ya, dan sebagainya. Tetapi diberikan perlindungan, diberikan apa namanya aturan untuk menjaga daripada kehidupan keharmonisan itu. Karena keharmonisan, kedamaian adalah fitrah manusia. Semua manusia pengen mendapatkan keamanan ya, kedamaian. Termasuk adalah melaksanakan ajaran agama. Artinya masyarakat ingin membutuhkan ya kedamaian, ketenangan di dalam menjalankan keyakinannya. Nah, itu hanya ada di dalam Islam. Islam memberikan ya perlindungan ya. Bahkan kita kenal ada ahlu zimmi ya, orang-orang yang berada dalam perlindungan kaum muslimin ya, berada dalam perlindungan kaum muslimin, dan dia tidak boleh disakiti dan dia tidak boleh diusir ya. Tetapi orang-orang yang ahli zimmi artinya orang-orang yang perlu dijaga, dilindungi ya, dan dipenuhi hak-haknya sebagai ahlu zimmi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan Islam ya, ketika dia berada dalam satu wilayah dan dia menerapkan dan menjaga nilai-nilai agama itu, maka umat-umat yang lain juga merasa mendapatkan perlindungan ya. Ini daripada hikmah ya yang kita dapati dari ajaran Islam yang bisa memberikan perlindungan ya kepada bangsa lain. Mungkin berbeda dengan umat-umat yang lain. Jika mereka menguasai satu wilayah, hanya ada dua pilihan bagi orang-orang Islam, orang-orang yang berada dalam penguasaan mereka ya. Yang ada adalah mereka, orang Islam itu dipaksa untuk masuk agama mereka, dan atau mereka harus dibunuh ya. Kalau tidak mau mereka harus dibunuh. Nah, ini menunjukkan tidak adanya kebebasan ya. Sedangkan Islam adalah agama yang memberikan kebebasan, memberikan ruang hidup bagi agama-agama lain, ya. Dan kita juga bersyukur di Indonesia ini semua agama, ya, diakomodir, diberikan perlindungan oleh negara, apapun agamanya, ya, maka dia diberikan perlindungan, diberikan hak-haknya untuk menjalankan kewajiban agamanya, kepercayaan dan keyakinannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sudah menunjukkan kepada dunia, ya, bagaimana mengikat hubungan yang damai, yang harmonis antar perbedaan keyakinan, ya. Nah, ini sudah ditunjukkan 14 abad yang lalu, ya, di mana Rasulullah SAW memimpin kehidupan umat manusia di kota Madinah, yang di dalamnya ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang yang musyrik, ada orang-orang beragama lain, maka mendapatkan perlindungan dari Rasulullah SAW. Nah, sekali lagi, ini adalah ajaran yang universal, ya, yang melindungi segenap segenap umat, ya, seperti itu.
2: Baik, kita.
0: Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam kepemimpinannya terhadap umat-umat yang lain, ya, ini menunjukkan keadilan Islam, ya, menunjukkan kedamaian Islam terhadap agama-agama lain. Nah, begitu, Mbak, mungkin penjelasan saya.
1: Baik, Pak Ustadz, kita angkat telepon ya, Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, dari siapa di mana? Oke. Halo, Assalamualaikum. Baik, sepertinya sedang ada sedikit trouble ya dengan telepon kita di pagi hari ini, Pak Ustadz. Kita bacakan saja WhatsApp yang sudah masuk nih, Pak Ustadz. Dari hamba Allah di Jati Agung, mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Maaf jika di luar tema. Pertanyaan pertama nih, Pak Ustadz, apa cara jitu atau adakah doa untuk membuat jamaah laki-laki agar gemar ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Pertanyaan kedua, sholat malam di awal waktu itu bolehkah dilaksanakan setelah sholat isya? Atau batas waktu awal sholat malam itu kapan, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya dari hamba Allah di Jati Agung, Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, baik. Yang pertama tentu ini adalah doa, ya. Apakah ada doa untuk orang-orang yang terutama laki-laki agar mereka bisa sholat berjamaah? Ya, memberikan doa, memberikan apa namanya, mengirimkan doa atau menyampaikan doa kepada Allah agar orang-orang itu mendapatkan hidayah, ya. Jadi kalau dikatakan ada orang laki-laki yang belum ke masjid, mungkin berartinya orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk. Jadi kalau orang-orang sudah mendapatkan petunjuk, berarti dia akan segera untuk berangkat beribadah di masjid bagi laki-laki. Ya, memang khusus bagi laki-laki, ya, menjadi kewajiban untuk datang beribadah di masjid, karena keutamaan daripada sholat berjamaah itu sangat tinggi, ya, di dalam Islam. As-sholatul jamaah afdhal min sholatil fajr bi 27 darajah. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 kali kelipatannya. Ini menunjukkan anjuran kepada, arahan kepada orang-orang yang laki-laki khususnya untuk beribadah. Jadi doanya sifatnya umum, ya, meminta petunjuk. Bila perlu disampaikan nama-namanya, boleh juga, ya, dalam doa itu disebutkan nama-nama itu, jamaahnya, memohon kepada Allah agar diberikan hidayah. Tentu tidak lepas dari juga ikhtiar, ya, ikhtiar pengurus, ikhtiar jamaahnya terhadap masyarakat sekitarnya, ya. Itu pertama. Jadi memang perlu juga diiringi antara ikhtiar manusia dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Ya, jika Allah berikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada satupun kemampuan yang bisa menghalanginya. Ya. Mayyahdillah fala mudhillalah wa mayyudhlilhu fala hadiyalah. Jadi kalau Allah sudah berikan petunjuk, tidak akan ada yang mampu menghalangi. Dan jika orang itu tersesat, ya tidak memilih hidayah itu, maka tidak ada juga yang mampu menghalangi. Nah, yang kedua terkait dengan sholat malam. Sholat malam memang disebutkan oleh Rasul, oleh di dalam Al-Quran, ya. Mungkin salah satu ibadah sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, yaitu dengan perintah surat Muzammil, surat di juz 29, di mana Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warotil qur'ana tartila. Jadi ini adalah perintah kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia untuk bangun di tengah malam, beribadah dengan disebut dengan sholat tahajud atau sholat lail, menghidupkan malam dengan ibadah sholat. Nah, di mana, kapan waktu mulai itu? Nah, kata Al-Quran ini adalah nisfahu, setengahnya malam. Jadi kalau malam itu dimulai dari sholat isya misalnya jam 8 malam sampai waktu subuh, misalnya ada 8 jam, berarti setengahnya itu berarti di atas jam 12. Itu setengahnya atau sepertiganya. Jadi sepertiganya mungkin katanya di atas jam 2, ya. Jam 2, jam 3, jam 4. Artinya itu pilihan waktunya boleh di awal waktu, di tengah-tengah atau di akhir, ya. Nah, setelah sholat isya itu artinya dimulai sholat malam. Maka tentu yang terbaik adalah ya mengikuti daripada contoh Rasulullah SAW melaksanakannya di sepertiga malam terakhir, ya, atau setengah atau sepertiga malam terakhir. Di setengahnya berarti kalau kita bagi antara waktu malam itu pada isya jam 8 malam sampai menuju jam 4 subuh, 4 subuh lewat, ya sekitar 8 jam, maka tentu sepertiganya, sepertiga terakhir adalah waktu yang terbaik, ya. Nah, itu waktu yang terbaik, sepertiga. Artinya ini menunjukkan kepada kita tentang pilihan-pilihan waktu. Jika dia mampu untuk di setengah malamnya, silahkan, ya. Seperti itu.
1: Baik.
0: Nah, memang di antara para sahabat itu ada yang mengawalinya dengan witir di waktu malam itu. Jadi dia witir duluan, nanti dia bangun kemudian sholat malam. Ada juga yang mengawali melaksanakannya di waktu sepertiga itu, di setengahnya atau sepertiga malam terakhir. Setelah dia istirahat tidur, ya, maka dia kemudian bangun, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Maka pada sebagian malam adalah kamu bertahajud atau sholat malam, sholat tahajud, ya. Seperti itu mungkin, Mbak, jawaban saya.
1: Baik, Pak Ustadz, kita kembali undang untuk Anda nih pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan, ya, kami kembali undang Anda. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya. Halo, Assalamualaikum. Baik, ini mohon maaf ya, sepertinya telepon kita ini agak sedikit bermasalah pagi hari ini, pendengar. Kita bacakan saja nih WhatsApp yang sudah lumayan banyak bergabung, ya, Pak Ustadz, ya. Ini dari Bapak Dedi di Wai Halim, katanya persaudaraan Muslim kampung kami ada masalah, Pak Ustadz, karena ada yang merayakan Maulid Nabi dan ada yang tidak, serta juga masalah setelah sholat. Ada yang bersalaman dan ada yang langsung pulang. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz, dari Pak Dedi di Wai Halim. Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Dedi di Wai Halim. Ya, sebenarnya terkait dengan hubungan Muslim dengan Muslim yang lain di lingkungan, ya, tadi dicontohkan di Wai Halim, ada yang memperingati Maulid Nabi, ada yang tidak. Nah, dalam konteks ini mungkin perlu kita dudukkan masalahnya bahwa Maulid Nabi itu adalah yang di dalam penanggalan kita disebut dengan peringatan hari besar Islam. Nah, dalam konteks peringatan hari besar Islam itu, ada sebagian dari kaum muslimin memperingati. Nah, memperingati maulid ini bukan termasuk ibadah mahdoh, bukan termasuk hal-hal yang telah ada contohnya, dalilnya dari Rasulullah SAW. Tetapi dia adalah bagian dari cara menyikapi ya tentang nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Kita tahu bahwa nikmat untuk umat manusia ini adalah dihadirkannya Rasul. Hadirnya Rasulullah di tengah umat manusia ini adalah menunjukkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Atas kenikmatan Allah inilah kemudian orang-orang itu mengungkapkan rasa syukurnya, rasa kebahagiaannya itu dengan melaksanakan peringatan. Nah, memperingati peringatan Maulid Nabi ini adalah bagian dari bab muamalah. Cara kita menyikapi. Jadi tidak masuk dalam bab atau di dalam domain ranahnya ibadah mahdhah. Memang tidak ada dalil cara ini dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasulullah SAW memperingati kelahirannya itu dengan puasa. Beliau puasa hari Senin, salah satunya dalam rangka untuk mengingat kelahiran beliau, ya, yaitu beliau melaksanakan sholat puasa sunnah, yaitu puasa hari Senin. Karena Rasulullah SAW lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, begitu Mbak ya. Jadi memang dalam konteks ini tentu adalah yang perlu dibangunannya adalah saling toleransi, saling memahami bahwa bagi sebagian yang melaksanakan silahkan, bagi sebagian yang tidak mau mengadakan juga tidak apa-apa, ya. Jadi ini tidak bisa dipaksakan dan juga tidak juga bisa menyalahkan yang lain, ya. Ini tidak benar karena bab memperingati ini bab muamalah, bab yang berkaitan dengan cara kita berinteraksi, ya, dalam menyikapi tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua terkait dengan apa tadi pertanyaannya, yang pertama sudah saya jawab, yang kedua
1: tentang bersalaman, Pak Ustadz.
0: Ya, tentang praktek bersalaman ini memang di dalam masyarakat kita tuh berbeda cara menyikapinya, ya. Ada yang habis sholat itu dia tidak bersalaman karena apa? Yang dianjurkan adalah berzikir, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil bersalaman itu sebenarnya dalil umum, ya. Jika dua muslim bertemu, mereka berjabatan tangan, maka berguguranlah dosa-dosanya. Artinya bahwa salaman itu tidak diharuskan setelah sholat. Setelah selesai sholat, kemudian salaman, ya. Karena perintahnya itu sebenarnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bagi orang yang ingin bersalaman, ya memang tidak disalahkan juga. Karena dia mungkin meyakini kalau dia bertemu dua orang muslim, ya bersalaman. Ya, tapi inilah realitas yang terjadi dalam masyarakat kita, ya, di mana ada sebagiannya mempraktikkan seperti itu, ya, ada yang tidak. Nah, bagi kita yang tidak, ya cukup kita membiarkan saja. Jadi kalau ada orang lain mengajukan tangannya, kita terima sebagai satu bagian dari persaudaraan, ya, bersalaman. Ya, jadi secara teks hadisnya memang tidak disebutkan setelah sholat itu bersalaman, ya, tetapi adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun kemudian ada yang ingin yang menerapkan itu, ya silakan saja menurut keyakinannya masing-masing. Nah, sekali lagi inilah dibutuhnya saling toleransi, saling pengertian umat, ya. Sebab kita tidak perlu mempersoalkan hal seperti ini yang menyebabkan terjadinya perpecahan, ya. Menganggap yang lain salah, yang satu benar, hanya benar, yang lain salah, gitu kan. Jadi akhirnya terjadilah saling menyalahkan di antara umat. Nah, kalau ini yang terjadi, maka terjadilah kerapuhan, terjadinya apa namanya, tidak keharmonisan ya di dalam jamaah itu. Sekali lagi, ini kita membutuhkan kelapangan hati, ke apa, saling berlapang dada dalam menyikapi perbedaan-perbedaan seperti ini. Mungkin gitu, Mbak ya.
1: Baik, Pak Ustadz, sebelum kita akan tutup obrolan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi, Pak Ustadz, mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan tentang bukti keberhasilan Rasulullah? Silahkan, Pak Ustadz.
0: Ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, jadi kita bisa memahami bahwa sejarah telah mencatat ya, dan telah dibuktikan dalam catatan sejarah bahwa Rasulullah SAW dengan kehadirannya membawa samroh, membawa hasil, hasil daripada perbuatan beliau, perjuangan beliau, maka terjadilah kehidupan yang lebih baik ya, peradaban yang lebih terhormat ya, karena dibimbing oleh kebenaran wahyu. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah bukan hawa nafsu ya, tetapi yang dibawa oleh Rasulullah adalah wahyu ya. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Jadi kata Allah di dalam Al-Qur'an itu, tidaklah Muhammad itu berkata berdasarkan hawa nafsunya, tetapi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa keberhasilan Rasulullah SAW itu telah diungkapkan dalam dalam teks-teks ayat atau wahyu Allah, keberhasilannya, dan juga dibuktikan dari pernyataan bukti-bukti sejarah yang lain yang mencatat bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu telah membawa perubahan kehidupan umat manusia. Nah, ini dalam menunjukkan kepada kita bahwa buah hasil dari perjuangan Rasulullah SAW itu nyata ya, bukan suatu utopia, bukan satu angan-angan, bukan satu hanya hayalan, tapi nyata dalam kehidupan umat manusia. Dan sekali lagi, kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW, umat Nabi, hendaknya kita berkudwah atau mengambil teladan dari Rasulullah SAW, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya, maka laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh yang terbaik ya, contoh qudwatun hasanah. Mudah-mudahan kita semua bisa dicatat sebagai umat beliau yang mendapatkan kecintaan ya, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengikuti Rasulullah SAW dalam kehidupan. Demikian mungkin sebagai acara Mutiara Pagi pada pagi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Repianto dari IKD Lampung ya. Dan kita tadi sudah berbincang bersama beliau tentang bukti keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Repianto tentunya akan bermanfaat untuk kita semua pendengar dimanapun Anda berada. Dan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan masih terus menemani Anda. Dan kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
0: Pengen jerit rasanya loh.
5: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan berita daerah Lampung pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jersey ini bukan hanya seragam pertandingan, ya, tapi lebih pada membawa nilai-nilai kearifan lokal.
2: Kabupaten Wekanan adalah kabupaten yang memang kabupaten layak anak, sehingga peningkatan terhadap pencegahan dan penanganan yang kita sebutkan tadi itu harus lebih efektif dan efisien.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung Pagi, edisi Selasa 1 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar pembahasan strategi untuk menghadapi kekerasan terhadap anak. Langkah ini dilakukan guna memperkuat perlindungan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, pembangunan akses jalan penghubung menuju kawasan Kota Baru Lampung Selatan terus dipercepat pemerintah Provinsi Lampung. Hingga kini, sekitar 70% jalan utama menuju kawasan tersebut telah dibangun dengan konstruksi beton dan jalur 2. Pemerintah menargetkan pembangunan rampung 100% pada akhir tahun 2026. Berikut laporan Robi Yudestika.
3: Percepatan pembangunan Kota Baru di Lampung Selatan diiringi dengan persiapan infrastruktur penunjang, salah satunya akses jalan. Pekerjaan meliputi pemerataan dan pengecoran jalan dengan progres pembangunan yang terus berjalan. Pengawas lapangan Andi mengatakan, pembangunan akses jalan menjadi salah satu infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung pengembangan kawasan Kota Baru. Infrastruktur jalan yang memadai diharapkan dapat memperlancar akses masyarakat sekaligus mendorong perkembangan kawasan dan aktivitas ekonomi. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan juga dinilai mempermudah pemerintah dalam melakukan pengembangan kawasan.
4: Kita mengejar target untuk mungkin untuk pembangunan di Kota Baru untuk lebih cepat karena didukung dengan transportasi yang bagus mestinya gitu kan.
3: Ditambahkannya pembangunan akses jalan jalur 2 menuju Kota Baru ditargetkan rampung pada bulan Oktober atau paling lambat bulan Desember 2026. Percepatan pembangunan terus dilakukan agar pengembangan wilayah di Lampung dapat lebih merata sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 2 tahun menjadi buronan, Bayu Wicaksono alias Encek, narapidana narkotika yang kabur dari rutan kelas 2B Sukadana Lampung Timur, akhirnya ditangkap di Tasikmalaya, Myanmar oleh Bareskrim Polri. Berikut laporan selengkapnya.
5: Yang bersangkutan melarikan diri pada hari Minggu 21 April 2024.
6: Pelarian Bayu Wicaksono alias Encek, narapidana kasus narkotika yang kabur dari rutan kelas 2B Sukadana Lampung Timur sejak April 2024 akhirnya berakhir. Bayu ditangkap di wilayah Tachiliek, kawasan perbatasan Myanmar, Thailand dan Laos pada 17 Juli 2026. Setelah diamankan, ia dipulangkan ke Indonesia dan tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta pada Minggu 30 Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal saat dimintai keterangan membenarkan bahwa Bayu merupakan narapidana yang sebelumnya menjalani hukuman di rutan kelas 2B Sukadana. Hilal mengatakan pihaknya mengetahui penangkapan tersebut dari informasi yang beredar di media dan masih menunggu koordinasi resmi dari jajaran kepolisian terkait penyerahan Bayu kepada pihak pemasyarakatan. Hilal menambahkan apabila Bayu nantinya diserahkan kembali kepada jajaran Ditjenpas, yang bersangkutan tetap harus menjalani sisa masa pidananya yaitu 12 tahun 11 bulan 4 hari. Selain sisa pidana tersebut, Bayu masih memiliki kewajiban menjalani pidana pengganti denda berupa kurungan selama 6 bulan dan kemungkinan akan bertambah jika ada pidana baru dari penangkapan tersebut. Menurut Maulidi, kasus Bayu menjadi pembelajaran bagi jajaran pemasyarakatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh prosedur pengamanan dijalankan.
5: Yang bersangkutan melarikan diri pada hari Minggu 21 April 2024 dari rutan Sukadana. Nah, ini alhamdulillah tertangkap oleh Bareskrim di Myanmar. Luar biasa juga ya, bisa sampai nyebrang ke negara orang. Dan saat ini kalau seumpama dia nanti diserahkan kembali ke kami, dia menjalani sisa pidananya. Jadi sisa pidananya 12 tahun, 11 bulan, 4 hari ditambah dengan subsidiar 6 bulan nanti kalau dia sudah kembali. Dan jika ada nanti pidana baru dari penangkapan ini, ya tinggal ditambahkan. Jadi 12 tahun plus dengan pidana yang baru.
6: Berdasarkan data pemasyarakatan, Bayu Wicaksono alias Encek merupakan terpidana perkara narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Bayu melarikan diri dari rutan kelas 2B Sukadana pada Minggu 21 April 2024. Hingga akhirnya ditangkap, ia telah menjalani masa pelarian sekitar 2 tahun 4 bulan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelengkapan administrasi kepemilikan tanah dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kecamatan Teluk Betung Timur. Proses verifikasi lahan terus dilakukan untuk memastikan pembangunan jalan tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
7: Terkait dengan pelaksanaan pelebaran jalan ini, kami belum bisa mengeluarkan bentuk surat apapun.
8: Kecamatan Teluk Betung Timur mendukung proses penataan administrasi pertanahan di wilayahnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur. Camat Teluk Betung Timur, Bambang Herianto menyampaikan, masih terdapat sejumlah bidang tanah yang memerlukan verifikasi dokumen kepemilikan. Kondisi tersebut ditemukan dalam proses pendataan lahan yang terdampak pembangunan jalan di kawasan pesisir Bandar Lampung. Menurut Bambang, persoalan yang ditemukan beragam mulai dari dokumen yang belum diperbarui hingga ada klaim kepemilikan pada bidang tanah yang sama. Karena itu, proses verifikasi perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Di Kecamatan Teluk Betung sendiri, terdapat ratusan bidang tanah yang masih dalam proses pemeriksaan administrasi. Kecamatan bersama kelurahan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh data yang digunakan telah sesuai ketentuan.
7: Terkait dengan pelaksanaan pelebaran jalan ini, kami belum bisa mengeluarkan bentuk surat apapun. Hasil verifikasi di lapangan oleh Lura, Sukamaju dan Wetatan, ini banyak tanah masyarakat yang memang belum balik taman. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga satu lahan itu kepemilikannya dua. Terbanyak ada yang di titik yang banyak itu ada di Wetata. Kalau untuk saat ini pelaksanaan, ini yang dibebaskan itu tanah milik pemerintah dulu.
8: Bambang menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan perlindungan hak masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Karena itu, setiap tahapan verifikasi dilakukan untuk memastikan pemilik lahan yang sah memperoleh kepastian sesuai aturan yang berlaku. Sembari menunggu proses verifikasi dan pendataan selesai, pembangunan tetap dilakukan pada area yang telah memiliki kejelasan status lahan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan sekaligus menjaga kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Metro memastikan seluruh hewan ternak dan peliharaan berada dalam kondisi sehat serta aman dari ancaman penyakit. Berikut laporan selengkapnya.
9: Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF, maupun antraks di Kota Metro.
10: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 mengkonfirmasi kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di wilayah Kota Metro dalam status aman dan bebas dari berbagai penyakit menular strategis. PLT Kepala Dinas DKP 3 Kota Metro, Vipi Puspita, memaparkan berdasarkan pemantauan berkala di 5 kecamatan yang ada di Kota Metro, tidak ditemukannya adanya indikasi maupun penularan penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, African Swine Fever atau ASF, maupun antra. Vivi juga menginstruksikan jajaran untuk tidak lengah. DKP 3 Metro terus memperkuat lini pertahanan kesehatan hewan melalui optimalisasi pelayanan aktif Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Vivi menjelaskan petugas medis veteriner terus bergerak di lapangan guna melakukan pemantauan kesehatan ternak secara terjadwal.
9: Saat ini tidak terdapat kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Kota Metro, dan sebagai upaya pencegahan vaksinasi PMK ini tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Ini juga dilengkapi dengan pemantauan kesehatan ternak dan juga edukasi kepada peternak melalui pelayanan aktif Puskesuan. Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF, maupun antraks di Kota Metro. Kasus rabies terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 2023 dan sejak saat itu tidak ditemukan kasus baru. Dan harapan kita ke depannya kasus ini tetap nol ya.
10: Dirinya menambahkan, langkah sekaligus bersamaan dengan pemberian edukasi kepada peternak agar para peternak dapat melakukan pencegahan dini secara mandiri. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tempuh melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemerintah mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap anak yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
11: Saya Reno, anak-anak zaman sekarang nih tantangannya makin kompleks, termasuk kekerasan berbasis digital atau media sosial. Langkah Pemkab ini udah tepat sih, tinggal bagaimana merangkul anak muda untuk jadi teman sebaya yang aman buat bercerita. Ruang aman itu penting, biar anak-anak itu gak takut untuk bersuara. Selama ini kekerasan pada anak itu sering dianggap urusan internal rumah tangga, padahal dampaknya panjang. Pembahasan strategis dari Pemkab ini bikin kita sebagai orang tua merasa ada dukungan nyata dari pemerintah.
12: Saya Rizky, bahas strategi itu gampang tapi pemerataannya yang sulit. Wilayah W kanan kan luas, hanya area pelosok. Pertanyaannya, apakah program ini beneran bisa menjangkau anak-anak di dusun terpencil? Akar masalah kekerasan itu sering kali datang dari tekanan ekonomi dan stres keluarga. Kalau Pemkab cuma fokus di penanganannya tanpa bantu tingkatan kesejahteraan warga, masalah ini bakal terus berulang.
0: Dengan pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar pembahasan strategi untuk menghadapi kekerasan terhadap anak. Langkah ini dilakukan guna memperkuat perlindungan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Berikut laporan Teddy Herianto.
13: Pencegahan terhadap kekerasan perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, dan perkawinan.
14: Di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap anak, pemerintah Kabupaten Waikanan mengambil langkah tegas dengan menggelar pertemuan koordinasi lintas sektor. Dipimpin langsung oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasia, forum strategis tersebut bertujuan untuk membangun benteng pertahanan yang lebih kokoh dalam melindungi anak-anak dari berbagai tindakan kejahatan dan perilaku sosial menyimpang. Acara yang berlangsung hikmat di Sanggar Kegiatan Belajar SKB Blambangan Umpu itu menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Fokus utamanya adalah pencegahan kekerasan terhadap anak atau KTA, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang TPPO, penanganan anak berhadapan dengan hukum ABH, serta isu krusial lainnya seperti perkawinan anak, perilaku sosial menyimpang, hingga ancaman terorisme. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana P3AP2KB Kabupaten Waikanan Andi Oktopiandi kepada RRI menekankan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, status Kabupaten Layak Anak atau KLA yang disandang Waikanan bukanlah sekedar predikat, melainkan sebuah komitmen moral yang harus terus diperjuangkan. Andi Oktopiandi menegaskan perlindungan anak bukan hanya tugas satu dinas, melainkan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, lingkungan, aparat penegak hukum, hingga pemerintah. Ia mengatakan pertemuan tersebut adalah bukti keseriusan untuk menyatukan visi dan langkah, memastikan setiap anak di Waikanan dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan mendukung. Andi Oktopiandi juga mengatakan tujuan teknis dari kegiatan tersebut bahwa sinergi antara lembaga adalah kunci efektivitas penanganan kasus. Pihaknya ingin memastikan bahwa ketika ada laporan kasus, semua pihak terkait mulai dari unit PPA Polres, lembaga perlindungan anak, hingga pusat pembelajaran keluarga dapat bergerak cepat dan terkoordinasi.
13: Kegiatan koordinasi mengenai pencegahan terhadap kekerasan perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana
15: perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, dan perkawinan usia anak. Nah, tujuan kita adalah Kabupaten Wekanan adalah kabupaten yang memang kabupaten layak anak, sehingga peningkatan terhadap pencegahan dan penanganan yang kita sebutkan tadi itu harus lebih efektif, efisien, sehingga bagaimana stakeholder yang terkait atau pemangku kepentingan terkait semakin bersinergi dalam rangka pencegahan dan penanganan daripada kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak. Pesertanya terdiri dari ada unsur SKPD dari lintas vertikal, dari unit PPA Polres Wekanan, dari Forum Anak, ada juga dari PATBM, Lembaga Pelindungan Anak, peserta Pusat Keluarga Kabupaten Wekanan.
14: Pertemuan ini dihadiri oleh spektrum peserta yang luas, menunjukkan keseriusan pendekatan holistik yang diusung. Tampak hadir perwakilan dari berbagai satuan kerja perangkat daerah SKPD, instansi vertikal, unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA, unit PPA Polres Wekanan, Forum Anak Daerah, Lembaga Perlindungan Anak, serta Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA Kabupaten Wekanan. Kehadiran Forum Anak dalam forum ini menjadi sinyal positif bahwa suara dan perspektif anak-anak didengarkan secara langsung dalam perumusan kebijakan yang menyangkut masa depan mereka. Diharapkan hasil dari pertemuan koordinasi itu tidak hanya berhenti pada tataran diskusi, tetapi akan melahirkan sebuah nota kesepahaman bersama dan rencana aksi yang konkret untuk diimplementasikan di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wekanan. Dari Kabupaten Wekanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala BPS Wekanan, Erika, menegaskan edukasi kepada warga bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sama sekali tidak berkaitan dengan urusan perpajakan. Pihaknya menghimbau masyarakat Wekanan untuk memberikan data secara jujur dan terbuka tanpa perlu merasa khawatir terhadap keamanan data usaha mereka. Berikut laporan Roma Dona.
16: Sensus ekonomi 2026 ini tidak berkaitan dengan pajak.
17: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Wekanan, Erika, menegaskan edukasi kepada warga bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sama sekali tidak berkaitan dengan urusan perpajakan. Pihaknya menghimbau masyarakat Wekanan untuk memberikan data secara jujur dan terbuka tanpa perlu merasa khawatir terhadap keamanan data usaha mereka. Erika mengatakan, sensus ekonomi 2026 murni untuk mendata pembangunan. Seluruh informasi dan data yang diberikan oleh masyarakat responden akan digunakan secara eksklusif untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. Sehingga partisipasi aktif warga sangat dibutuhkan agar pemerintah memperoleh gambaran atau potret yang akurat mengenai peta kekuatan ekonomi real di Kabupaten Wekanan.
16: Kepada seluruh masyarakat Wekanan, kami sangat mengharapkan dukungan untuk menjadi responden sensus ekonomi 2026. Sensus ekonomi 2026 ini tidak berkaitan dengan pajak. Jadi data yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami itu murni untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan pajak. Jadi kami mohon sekali kepada Bapak dan Ibu untuk mendukung penuh kegiatan ini agar pemerintah mendapatkan potret bagaimana kondisi ekonomi khususnya di Kabupaten Wekanan. Apalagi kan sensus ekonomi ini cuma 10 tahun sekali. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari seluruh masyarakat di Kabupaten Wekanan.
17: Ia menambahkan, di mana sensus ekonomi merupakan agenda strategis skala besar yang hanya diselenggarakan sekali dalam 10 tahun, sehingga momen ini dinilai sangat penting untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kemajuan daerah. Lebih lanjut, BPS Wekanan sangat mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat agar pendataan nasional ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid demi kepentingan bersama. Dari Wekanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Lampung Selatan menangkap komplotan pembegal sopir truk Fuso di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
18: Polres Lampung Selatan menangkap komplotan pembegal sopir truk Fuso di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Salah satu pelaku masih berusia remaja. Dua tersangka begal berinisial SP 31 tahun, warga Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Ia berkomplot dengan remaja 16 tahun berinisial FK, warga Desa Tanjung Heran. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Dedi Kurniawan mengungkap komplotan begal pengadang truk Fuso di Kemudikan Darmaji 37 tahun, warga Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Polisi menangkap dua tersangka dengan barang bukti kaos, topi, dan motor Honda Beat milik pelaku serta sebuah batu. Pembegalan supir truk sempat viral di media sosial. Komplotan begal diduga menakut-nakuti korban dengan senjata api. Hasil penyelidikan polisi mengungkap pelaku dan anak buahnya mengancam sopir menggunakan batu. Dijelaskan Dedi, 7 jam setelah pembegalan, unit Jatanras mendapatkan informasi keberadaan pelaku hingga tim TKAP 308 Presisi Polres Lampung Selatan menindaklanjuti dengan menangkap SP dan FK.
19: Untuk barang bukti yang berhasil kami amankan, yaitu pertama, satu buah topi warna hitam milik pelaku, satu buah kaos warna merah milik pelaku, dan satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor milik pelaku. Yang terakhir yaitu satu buah batu yang digunakan oleh pelaku dan anak buahnya untuk mengancam supir. Ya, jadi kemarin yang diviralkan itu kan pelaku itu menggunakan sepi. Ya, ternyata berdasarkan olah TKP dan penyelidikan yang sudah kita lakukan dan kita sudah dapat pelakunya memang menggunakan batu dan sepi. Ya. Untuk modus operandi, para pelaku membuntuti kendaraan korban dan mengancam supir akan memecah kaca mobil dengan menggunakan batu apabila tidak memberikan uang kepada para pelaku.
18: Tersangka pembegal supir dijerat pasal 479 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyuto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
20: Lampung Olahraga.
0: Bhayangkara Presisi Lampung FC resmi meluncurkan tim dan 3 jersey baru untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Salam memperkenalkan, selain memperkenalkan skuad, jersey musim ini turut mengangkat unsur budaya Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi.
21: Kepala Korps Lalu Lintas Polri sekaligus CEO Bhayangkara Presisi Lampung FC Irjen Pol Widodo kepada RRI saat jumpa pers di Stadion Sumpah Pemuda PKR W. Halim Bandar Lampung kemarin mengatakan dukungan pemerintah Provinsi Lampung, mitra, sponsor, dan seluruh pihak menjadi bagian penting dalam persiapan tim menghadapi kompetisi musim baru. Menurut Widodo, Bhayangkara Presisi Lampung FC tidak hanya menjadi bagian klub sepak bola, tetapi juga representasi Polri di tengah masyarakat. Kehadiran tim diharapkan mampu memperkuat kebersamaan, menumbuhkan sportivitas dan profesionalisme, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda Lampung.
1: Kemudian tadi sudah kita sampaikan juga bahwa jersey ini bukan hanya seragam pertandingan, ya, tapi lebih pada membawa nilai-nilai kearifan lokal, budaya khususnya yang ada di wilayah Provinsi Lampung ini, dan tentunya ini akan menjadi kebanggaan dari Provinsi Lampung termasuk kepada semua supporter tim kami. Tentunya ini menjadi sebuah motivasi yang nantinya akan membangkitkan, akan membakar semangat tim kami untuk bisa tampil dan bermain lebih baik lagi.
21: Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Josel berharap Bhayangkara Presisi Lampung FC mampu meningkatkan prestasi setelah musim sebelumnya finish di posisi 5 besar. Pria tersebut menargetkan Bhayangkara Presisi Lampung harus menembus 3 besar pada musim 2.

0: menjadi penanda kesiapan Bhayangkara Persis Lampung FC menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan target prestasi yang lebih tinggi. Dari Bandar Lampung, M. Prambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Pendengar, komentar pagi ini akan membahas manfaat program hilirisasi ayam untuk masyarakat. Naskah ditulis dan dibacakan Indra Ahmad.
2: Selamat pagi, pendengar. Program hilirisasi ayam terintegrasi yang digagas pemerintah Provinsi Lampung menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sektor peternakan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi tidak hanya berbicara tentang meningkatkan produksi ayam, tetapi juga bagaimana seluruh rantai usaha, mulai dari penyediaan pakan, pembibitan, budidaya, pengolahan, distribusi hingga pemasaran, dapat terhubung dalam satu ekosistem yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hal itu juga mengingat Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan peternakan ayam. Salah satu manfaat utama hilirisasi adalah meningkatkan nilai tambah produk peternakan. Selama ini, ayam tidak hanya dijual dalam bentuk hidup atau karkas, tetapi dapat diolah menjadi berbagai produk pangan seperti ayam beku, nugget, sosis, abon, makanan siap masak, dan produk olahan lainnya. Proses tersebut menciptakan nilai ekonomi baru, sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Program ini juga berpotensi memperluas lapangan pekerjaan. Rantai industri ayam yang terintegrasi membutuhkan tenaga kerja, mulai dari sektor pembibitan, peternakan, produksi pakan, rumah potong unggas, pengolahan makanan, pengemasan, transportasi, dan juga pemasaran. Dengan demikian, pertumbuhan industri ayam dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Lampung. Manfaat lainnya adalah mendorong stabilitas pasokan dan harga pangan. Dengan sistem produksi dan distribusi yang lebih terintegrasi, ketersediaan ayam dan produk olahannya diharapkan menjadi lebih terjamin. Efisiensi dalam produksi dan distribusi juga dapat membantu menekan biaya, sehingga masyarakat memperoleh produk ayam dengan harga yang lebih terjangkau. Hilirisasi ayam juga dapat mendorong tumbuhnya UMKM berbasis pangan. Masyarakat dapat mengembangkan usaha pengolahan ayam, catering makanan beku, rumah makan, hingga usaha distribusi. Pemerintah daerah dapat memperkuatnya melalui pelatihan akses permodalan, sertifikasi produk, pengemasan, pemasaran digital, dan perluasan akses pasar. Namun yang tidak kalah penting, hilirisasi ayam terintegrasi harus menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Pemerintah perlu memastikan adanya transparansi dalam pola kemitraan, pelindungan terhadap peternak, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, serta akses yang adil bagi UMKM untuk masuk ke dalam rantai industri. Hilirisasi ayam terintegrasi bukan sekedar upaya meningkatkan produksi dan investasi. Program ini merupakan kesempatan untuk membangun ekosistem peternakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan peternak, menumbuhkan UMKM, memperkuat ketahanan pangan, dan memberikan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Jika seluruh mata rantai dari hulu hingga hilir dapat dibangun secara berkelanjutan dan melibatkan masyarakat secara inklusif, Lampung tidak hanya menjadi daerah penghasil ayam, tetapi juga dapat berkembang menjadi salah satu pusat industri perunggasan dan pangan olahan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Sekian komentar.
1: Dengan demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Yang berhasil mencuri perhatian ya pendengar, ini adalah grup idola asal Indonesia yang mengadopsi konsep dari grup asal Jepang AKB48, dan sejak hadir pada 2011 tentunya hingga kini juga JKT48 ini masih menjadi perhatian oleh masyarakat Indonesia pendengar, dan ini juga menjadi salah satu grup perempuan ya yang punya perjalanan panjang dan cukup berpengaruh dalam perkembangan budaya idol di Indonesia. Ya, kami juga ada informasi lainnya untuk Anda nih pendengar pagi hari ini, di mana RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, donor darah, lalu ada cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara, ini akan dimulai di tanggal 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 pendengar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRIBandarLampung. Ya pendengar, di manapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan, ataupun juga untuk Anda yang pagi hari ini masih bersiap-siap di rumah ya. Kami ingatkan kembali untuk Anda yang akan menuju tempat beraktivitas nih pendengar, jangan lupa untuk pastikan ya bahwa tidak ada api yang masih menyala, atau mungkin juga ada listrik yang masih mencolok di saklar, karena tentunya kita harus menjaga nih keamanan keselamatan rumah saat Anda tinggalkan pendengar. Musim kemarau ya pendengar, banyak sekali berita-berita tentang kebakaran yang terjadi. Jangan sampai kita juga merasakan apa yang dirasakan teman-teman kita di luar sana yang terkena bencana ya pendengar. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu selamat buat kita semua, dan tetap semangat juga untuk Anda pagi hari ini dalam beraktivitas. Jangan lupa ya, sarapan dulu nih sebelum Anda menjalankan aktivitas Anda, agar Anda lebih semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Dan siapkan juga mood terbaik Anda pagi hari ini, dan kita akan mulai hari ini tentunya dengan energi positif, seperti kotak dengan energi nih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, pukul 6 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat, dan Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, semangat kemerdekaan ini diwujudkan ya dalam aksi nyata dan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. PLN Unit Induk Distribusi Lampung menyalakan listrik gratis bagi 34 keluarga prasejahtera pendengar di Provinsi Lampung. Dan tentunya program ini adalah bagian dari Light Up the Dream atau LUTD yang digagas melalui donasi sukarela dari para pegawai PLN. Dan penyalaan listrik ini dilakukan secara serentak pada Senin 31 Agustus 2026 pendengar di Kota Metro, dan kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, PLN serta masyarakat penerima manfaat. General Manager PLN UID Lampung yaitu Nur Suratmoko mengatakan momentum kemerdekaan ini tidak hanya dirayakan melalui seremoni tetapi juga dengan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya pendengar, melalui program LUTD, PLN ingin menghadirkan terang sekaligus juga membuka kesempatan baru nih untuk keluarga yang sebelumnya belum memiliki sambungan listrik sendiri. Dan selain pemasangan listrik gratis pendengar, masyarakat juga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan sembako dari Yayasan Baitul Mal PLN UP 3 Metro. Dan salah satu penerima manfaat, Septianti, juga mengaku bersyukur ya karena kini rumahnya sudah memiliki sambungan listrik sendiri. Sebelumnya pendengar, kebutuhan listrik di rumahnya ini masih bergantung pada sambungan dari rumah orang tuanya pendengar. Dan juga pendengar, Septianti yang hari-harinya berjualan makanan juga mengatakan bahwa bantuan ini sangat berarti bagi keluarganya. Sejak program Light Up the Dream dilaksanakan, lebih dari 800 masyarakat prasejahtera di Lampung sudah mendapatkan sambungan listrik baru secara gratis. Dan PLN berharap ya bahwa hadirnya listrik ini tidak hanya akan memberikan penerangan untuk rumah-rumah penerima manfaat saja, tetapi juga membawa peluang dan harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dari Lampung terang, kemerdekaan hadir melalui kepedulian dan gotong royong. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung bersama kami pendengar menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana ya, untuk Anda tetap dengarkan kami di 90,9 FM.